Wush, gak kerasa tahun Pro 2. Udah pukul 8 pagi aja nih ya. Dan ini sudah waktunya untuk kita ngobrolin topik hangat. Asik, sangat apa sih? Nggak sangat itu juga kok tahun berdua. Aku masih lihat-lihat nih, adakah peringatan sesuatu yang spesial hari ini di tanggal 13 Agustus 2026? Intip-intip dulu kali ya. Oke. Okay. Ternyata hari ini adalah hari Kidal tahun berdua, yaitu hari pengguna tangan kiri internasional. Kenapa ya diperingati untuk pengguna tangan kiri ini, apakah karena jarang kali ya orang-orang yang kidal alias kiri dari lahir? Ntar kita pelajari deh, aku jadi penasaran teman Pro 2, kenapa hari pengguna tangan kiri itu dirayakan? Apakah karena semua aku dirayakan? Ya kalau misalnya teman Pro 2 termasuk orang yang kidal, kamu kasih tahu ya Ning, please, apa sih kendala-kendala yang selama ini kamu rasakan sebagai seorang kidal, dan gimana cara kamu beradaptasi dengan lingkungan yang mungkin agak ini ya, kadang lihat orang pakai tangan kiri tuh agak aneh gitu, kayak karena orang kebanyakan biasa pakai tangan kanan kan. Jadi teman Pro 2 boleh bagi pengalaman kamu dan cerita kamu di WhatsApp-nya Pro 2. Kamu langsung kirim aja ke 0819020570, bisa lewat Instagram di @pro2fmmataram atau melalui aplikasi RRI Digital. Yang tunggu pokoknya tanggapan dari teman Pro 2 dan pastikan kamu tetap di sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

102 FM. I'm going to go to the hospital.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

Oke, teman berdua, kita lanjut lagi untuk membahas tentang hari kidal, lah, hari pengguna tangan kiri. Check it out. Jadi hari pengguna tangan kiri internasional atau International Left Handers Day itu diperingati setiap tanggal 13 Agustus. Dan hari ini pertama kali di hal ini ya, pertama kali digagas oleh Dan R. Campbell ya di tahun 1976, di mana pendiri Left Handers International Inc. ini merayakan keunikan serta meningkatkan kesadaran tentang berbagai tantangan yang dihadapi kaum kidal di dunia yang didominasi oleh pengguna tangan kanan. Karena ya tahun pro 2 memang jumlah kidal ya atau kiri dari lahir pengguna tangan kiri ini enggak sebanyak itu sih memang di dunia ya. Maksudnya tapi ada banyak, gimana sih bilangnya? Bukan yang kayak separuh bumi ini kidal gitu. Nah, jadi karena jumlah mereka cukup minor ya, masih minoritas. Kadang ada pandangan-pandangan yang kurang enak gitu soal kidal. Mungkin apalagi ya di negara yang seperti kita ini Indonesia, itu kan apa-apa pakai tangan kanan yang dianggap sopan. Nah, kidal itu suka punya kecenderungan untuk memakai tangan kiri dalam memberi, menulis, melakukan aktivitasnya memang lebih dominan pakai tangan kiri. Aku jadi penasaran juga kenapa orang-orang bisa kidal ya, kenapa aku gak kidal? Aku juga pingin kidal biar unik gitu kan. Ntar kita bakal cari tahu ya teman perdua, alasan kenapa seseorang bisa kidal. Apakah karena dia mempercayai kalau tangan kirinya lebih dominan, atau memang ada sistem syarafnya yang buat dia begitu? Ntar kita cari tahu ya.

teman terbaik kamu.

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Pro 2. Teman terbaik kamu.

Mungkin teman-teman berdua pernah bertanya-tanya sama seperti aku, kok orang bisa sih kidal? Iya bisa teman berdua, karena ada faktor biologis, yaitu perbedaan cara kerja syaraf di sumsum tulang belakang dan perkembangan struktur otak yang sudah terbentuk sejak bayi di dalam kandungan. Check it out. Untuk saraf tulang belakang ya, ini tuh ada penelitian yang menunjukkan kalau perbedaan aktivitas saraf pada sumsum tulang belakang itu sudah menentukan gerakan tangan favorit janin sejak usia kehamilan 8 minggu teman proda. Jadi kita udah bisa tahu, oh bayi ini akan jadi kidal gitu. Ada juga faktor genetik atau keturunan, karena sifat kidal itu sering diturunkan dalam keluarga, dan ini tuh ada kaitannya dengan gen tertentu yang mengatur kesimetrisan tubuh dan juga otak. Kamu pikir dengan punya kebiasaan atau kemampuan sih, kemampuan menjadi seorang kidal itu dominasi otaknya sebelah kiri? Iya, tidak teman produk, kamu salah. Yang ada malah orang kidal itu tuh malah dominasinya tuh pakai sebelah kanan ya. Jadi sisi otak kanan itu mengontrol bagian kiri tubuh, dan pada orang kidal otak kanan itu atau sambungan antar belahan otak itu bekerja lebih aktif dalam mengatur gerakan. Ada satu faktor lagi ternyata teman produk, yaitu lingkungan janin ya. Jadi kondisi tertentu saat dalam kandungan seperti tingkat stres ibu atau posisi bayi juga turut mempengaruhi preferensi penggunaan tangan teman produk. Jadi kamu gak bisa yang kayak dari lahir terus kamu, aku pokoknya mau jadi kidal gitu, enggak ya. Nah abis ini biar kita lebih tahu lagi ya teman produk soal gimana sih rasanya jadi seorang kidal? Ada gak sih kendala-kendala yang harus dihadapi sama seorang kidal? Nanti kita bakal bahas bareng-bareng ya teman Pro 2. Tapi aku bakal puterin beberapa single dulu biar kamu makin semangat untuk menjalani aktivitas kamu. Ada single dari Jenny, terus ada juga dari JCJ, dan terakhir aku bakal puterin single dari dari siapa yang seru ya. Oke, kita ke Cegil dari Nabila Takiyah.

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

Iya lawan Pro 2. Kita masih bahas kidal ya di pagi hari ini, di mana ternyata orang-orang kidal itu bisa mengalami banyak kendala di kehidupannya sehari-hari. Tantangannya seperti fasilitas, alat, dan juga norma sosial di dunia yang dirancang untuk mayoritas pengguna tangan kanan, Taman Pro 2. Kendala utamanya meliputi kesulitan saat menulis karena tinta mudah comot. Penggunaan alat seperti gunting atau mouse khusus, hingga hambatan norma budaya atau etika lokal yang mengutamakan tangan kanan tuh jadi kendala bagi orang-orang kidal. Kalau untuk kegiatan sehari-hari ya, misalnya untuk menulis dan juga menggambar, tangan kiri tuh menutupi tulisan dan sering membuat tinta ballpoint jadi belepotan di sisi samping tangan. Karena kalau kita kan tulisnya dari kiri ke kanan ya, Tawan Pro 2. Nah, tapi kalau orang kidal ya nulisnya dari kiri ke kanan, cuman kan karena pakai tangan kiri jadinya tangannya malah menyapu bagian yang sudah ditulis, kayak kalau kita udah ngepel diinjek lagi gitu loh, Tawan Pro 2. Jadi itu salah satu kendalanya. Mungkin kalau dia orang Arab beda cerita, karena kan Arab tuh nulisnya dari kanan ke kiri gak sih? Tulisan Arab, iya dari kanan ke kiri. Jadi oke, kalau misalnya orang kidalnya tuh orang Arab jadi masih oke. Nah, tapi kalau misalnya orang Indonesia atau ya orang-orang di negara lain pada umumnya nulisnya dari kiri ke kanan agak repot juga ya. Ada juga peralatan yang tidak ramah kidal ya, di mana gunting, terus juga pembuka kaleng, pisau dapur bergerigi, sampai dengan mouse komputer yang sering kali tidak nyaman dipakai karena ya, sebagian besar digunakan untuk pengguna tangan kanan. Kalau misalnya dibuatin mouse khusus ya untuk orang-orang kidal yang bisa kita klik kiri dijadiin fungsi pindah posisi jadi klik kanan, mungkin mereka ngerasa nyaman juga gitu. Coba deh kamu tukar posisi dengan orang kidal, kamu pakai mouse untuk tangan kanan ini tapi menggunakan tangan kiri, oh pasti rasanya aneh banget sih. Terus juga fasilitas umum, nah emangnya ada apa dengan fasilitas umum untuk orang kidal? Jadi kursi kuliah dengan meja lipat yang di sebelah kanan, atau mesin gesek seperti kartu EDC di posisi sempit yang menyulitkan akses, itu tuh benar-benar jadi kendala untuk orang kidal. Karena kan kita biasanya langsung pakai tangan kanan seret masuk gitu, tapi kalau tangan kiri kayak agak ngilang, apalagi kalau mau nulis, iya yang disanggah tangan kanan yang pakai nulis tangan kiri. Dan yang terakhir itu alat musik dan juga olahraga, di mana mainin gitar ya, gitar standar, atau mencari perlengkapan olahraga khusus tangan kiri itu butuh usaha ekstra karena masih jarang diproduksi dan ya jarang juga yang mau beli. Jadi mungkin gak terlalu banyak produksi karena jarang yang pakai gitu ya, Tuan Pro 2 ya. Kalau untuk kendala sosial seperti etika budaya, di beberapa tempat kebiasaan makan, menerima sesuatu, atau bersalaman memakai tangan kiri itu dianggap kurang sopan. Padahal dia cuma kidal, bukan gak sopan. Tapi ngerti gak sih? Karena kita tinggal di negara yang dominasinya tuh adalah pengguna tangan kanan, dan tangan kanan itu adalah tangan baik dan tangan kiri itu tangan tidak baik gitu kan. Jadi kasihan juga orang-orang kidal ini malah jadi di-labeli yang gak enak gitu hanya karena dia seorang pengguna tangan kiri. Sampai-sampai teman aku nih ya yang kidal harus kayak klarifikasi, ya saya kidal, kayak gitu loh Tawan Pro 2. Nah terus ada juga tekanan lingkungan yang dimana saat kecil anak kidal tuh tetap dipaksa oleh orang sekitarnya atau gurunya untuk beralih menggunakan tangan kanan. Padahal ini tuh bukan soal ya karena kebiasaan, tapi memang karena sistem otaknya yang seperti itu. Iya, semoga dengan Hari Kidal Internasional ini, Hari Pengguna Tangan Kiri Internasional ini, Taman Pro 2 membuka mata dan juga kesadaran kita sebagai orang-orang yang bertangan kanan bahwa kita harus memperlakukan orang-orang kidal ini dengan biasa aja, sama seperti kita pengguna tangan kanan, Taman Pro 2. Dan untuk kamu orang-orang kidal, kamu hebat banget bisa menghadapi dunia yang tidak berpihak pada kamu karena posisi atau penggunaan tangan kiri kamu. Dan ya semoga kedepannya makin banyak lagi fasilitas dan juga hal-hal yang bisa disesuaikan untuk pengguna tangan kiri ya. And by the way, Taman Pro 2, ini kita hampir ke pukul 9 waktu Indonesia Tengah ya ternyata ya. Dan ini masih bermani kamu di Spada, but I'm not alone ya, aku gak sendirian karena pagi hari ini aku udah bersama dengan seseorang yang akan kita ajak ngobrol seputaran seni rupa.
siapa nih yang suka melukis, bukan meluk kis ya teman berdua, melukis terus suka buat-buat sesuatu kayak mungkin bikin pakai play-doh gitu.

0: pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Teman Pro 2 masih dengerin sepada. Selamat pagi Teman Pro 2. Barengan sama Eneng di pagi hari ini. Dan kita sudah bersama dengan seseorang yang merupakan seorang ahli di bidang seni rupa. Di pagi hari ini kita udah barengan sama Kak Fanari Sembaku. Good morning.
1: Morning Kak Yaning.
0: Oke, gimana kabarnya hari ini Kak?
1: Dingin.
0: Oh dingin nih. Memang studionya agak dingin. Kita konsepnya adalah bersiaran di Kutub Utara kebetulan.
1: Iya, tapi asik sih. Maksudnya asik Mataram ya? Nih oke okay sih.
0: Oke, kenapa ya Kak Fanaris bilang gitu? Karena Kak Fanaris bukan dari sini, bukan local people ya. Jadi boleh dong kenalan dulu sama Teman Pro 2 biar tahu siapa sih sebenarnya Kak Fanaris ini.
1: Oke, ya, nama saya Fanaris Mbaku ya. Asal Flores, cuman sudah menetap di Denpasar, Bali.
0: Sudah berapa lama tuh Kak?
1: Sudah sejak 2011, berapa lama tuh ya?
0: Wow, berarti ada sekitar 15 tahun.
1: Ada sekitar gitu ya.
0: Wow, lama ya.
1: Usia remaja ya.
0: Iya, iya, kalau punya anak itu udah kelas 1 SMA.
1: Iya, makanya aku memilih untuk berkarya di skup seputar itu aja sih. Maksudnya mengajar di dunia anak dan remaja.
0: Oke, nah kan Kak Fanaris ini sangat dekat ya dengan bidang seni rupa. Emangnya kemarin sekolahnya apa Kak?
1: Seni rupa dan desain ISI Bali, jurusan seni murni, seni lukis. Kemudian tugas akhirnya aku ambil jadi menulis skripsi, meneliti tentang karya seorang seniman legend yang baru saja almarhum ya. Made Budiana.
0: Oke. Okay. Ya. Oke, okay, berarti Kak Fanaris ini memang sangat mendalami dunia seni rupa gitu, terutama lukis ya.
1: Iya, betul okay, sekali. Oke. Okay.
0: Kenapa Kak Fanaris mau jadi seorang pelukis padahal kan kebanyakan orang ya, orang tua terutama, itu tuh memandang kalau seni itu enggak bisa menghidupi kita.
1: Ya, kalau secara umum ya, maksudnya kalau kita lihat dari orang yang awam, mereka kalau melihat secara materi, menurutku tidak tepat ya. Tidak tepat karena saat ini seni yang paling termahal di dunia itu ya seni lukis. Bisa di search sendiri ya. Bahkan tidak ternilai kayak lukisan Mona Lisa. Nah itu, kemudian kalau misalnya kacamata kita melihat itu termurah juga seni lukis gitu. Tergantung dari kacamata kita melihat sih.
0: Iya. Seberapa besar kita mau menghargai itu ya.
1: Betul, seni apapun ya, seni apapun. Cuman kalau misalnya hidup ini tanpa seni ya, bagaimana kalian menanggapinya?
0: Kosong hatiku Kak. Gak bisa aku tanpa seni-seni ini. Apalagi aku kan di seni suara ya, seni musik gitu. Jadi hidup aku tuh sangat berwarna dengan itu. Apalagi kerjanya juga di radio. Jadi tiap hari dengerinnya musik, tiap hari kerjanya nyanyi. Dan aku rasa memang tiap seni itu, aliran seni itu punya apa ya, makna, punya jiwanya masing-masing. Entah yang seni tari, seni lukis, seni suara, itu punya caranya masing-masing untuk mengekspresikan diri. Nah kalau di seni rupa, itu aku tuh sering nemuin lukisan-lukisan yang aku sebagai orang awam itu suka tidak mengerti apa ya maksud dari lukisan ini. Kayaknya deep banget. Kayak untuk orang yang memang tertarik sama dunia lukis, wow, emosi pelukis ini luar biasa. Tapi aku sebagai orang emangnya apa ya maksud lukisannya. Tapi sebagai seorang pelukis, emangnya kayak gimana sih Kak cara menilai emosi seseorang, seorang pelukis ya, seniman di dalam karya seninya itu?
1: Jadi gini, kalau untuk melihat karya seni itu, entah karya yang lain ya, tapi kalau aku spesifik ke karya seni lukis, itu merekam pengalaman pribadi sang pelukis itu. Apa yang dia rasakan, apa yang dia sudah lewati hidupnya, atau apapun yang dia dengar atau dia rekam secara visual dan pendengaran ya. Itu terekam dengan semuanya berupa garis dan warna. Makanya terkadang kita kalau melihat karya seni itu, ada karya seni yang kenapa kita lihat biasa saja, ada yang kita lihat oh kita kayak kayak merasakan energi dari lukisan itu gitu. Karena kalau kita membuat satu karya sepenuh hati, itu akan tersampaikan tanpa bersuara gitu.
0: Asik. Jadi itu balik lagi ke perpaduan warna, bentuk lukisannya juga.
1: Betul,
0: ya.
1: Dan itu memang terekam semua pengalaman hidup ya, dari sang seniman itu.
0: Oke, nah kalau aku nih Kak sebagai seorang penyanyi, aku selalu merasa kayak semua orang bisa bernyanyi, yeah, asalkan diasah seperti teknik dan juga ketepatan nada gitu kan ya, yeah. Tapi kalau melukis, apakah semua orang bisa melukis Kak?
1: Iya, semua orang bisa melukis. Jadi melukis itu udah tadi ya, kita melihat dari kacamata apa. Kalau awam ya saya gak bisa melukis. Tapi kalau kita sebagai pengamat atau praktisi, semua orang bisa melukis.
0: Jadi gak yang harus kayak bentuknya harus persis seperti bentuk aslinya gitu.
1: Nah cuman itu dia tadi, dengan teknik apa, dengan gaya apa dia menghasilkan karya gitu. Apakah naif atau coretan-coretan anak-anak tuh itu bisa dikatakan abstrak atau ekspresionis gitu, atau impresionis, atau naturalis, atau realis.
0: Oh,
1: nah itu pengertian seperti apa silakan cari sendiri ya.
0: Gunakan Google.
1: Iya, okay. Karena memang seni rupa itu ada spesifiknya, ada aliran-alirannya. Begitupun seni lukis ya. Jadi seni rupa itu ada seni rupa dan desain, itu seni rupa murni, ada seni rupa terapan. Nah seni rupa terapan itu berupa seni interior di kafe, desain-desain itu terapan. Artinya apa? Seni yang memang bisa digunakan, difungsikan sebagai membantu manusia ya,
0: untuk kehidupan sehari-hari.
1: Betul, kehidupan sehari-hari gitu. Kayak arsitektur. Kemudian kalau ya seperti ini, di ruangan ini kan.
0: Iya.
1: Nah, jadi ini seni interior namanya.
0: Ini seni interior.
1: Perpaduan ya. Jadi kolaborasi antara interior dan seni desain.
0: Iya, iya.
1: Di kafe gitu ya.
0: Apa
1: desain
0: yang,
1: grafis.
0: Desain grafis ya. Apa yang Kak Aris rasakan melihat berbagai bentuk dan warna di studio ini?
1: Ya itu tadi, tanpa seni itu kita tidak nyaman ya. Makanya orang bilang mau hidup di dunia seni itu bisa hidup enggak sih? Ya bisa. Buktinya ya kenapa radio ini bisa jalan ya, karena ada itu komposisi dan warna itu tadi. Itu yang bikin mahal loh.
0: Iya.
1: Itu bisa mendesain ini semua, interiorin ini semua ya mahal.
0: Benar.
1: Makanya dianggarin gitu.
0: Iya. Kayaknya kemarin waktu banyak narasumber kesini ya Kak Aris ya, itu tuh banyak banget orang-orang yang memuji studionya lucu banget, studionya seneng banget kesini. Karena memang yang sering datang ke Pro 2 itu anak-anak sekolah, yang SMA, SMP, SD juga ada Kak. Jadi ini membangun mood. Biar makin happy. Karena seringkali orang datang sini tuh tegang, kayak kita ntar ngomong apa ya gitu. Nah kita relaksasi dengan untuk berkomunikasinya. Kita kasih tahu dulu briefing segala macam, dan tentunya sambil dihibur dengan warna-warni di studio ini sih.
1: Iya, warna-warni kehidupan lah ya.
0: Biar gak serius-serius amat gitu kan.
1: Betul sekali.
0: Oke, aku mau tanya ini, kalau Kak Vanaris, aliran lukisnya apa?
1: Aliran lukisnya aku? Kalau aku sih lebih kayak bisa dibilang impresionis ya.
0: Impresionis tuh kayak gimana?
1: Iya, jadi itu kayak kesan-kesan bentuk gitu ya. Aku lebih bermain komposisi warna dan cahaya sih, bagaimana jadi objek itu terkesan aja. Jadi kalau misalnya lihat dari jauh sih bentuknya seperti realis ya. Nah kalau dekat itu kayak kok kayak blur gitu ya.
0: Foto kita blur.
1: Iya gitu sih. Impresionis, jadi kesan-kesan.
0: Wow. Dan ternyata tahun kedua Kak Vanaris ini juga menjadi seorang guru di sekolah SD dan TK ya.
1: Iya betul sekali.
0: Dan mengajar seni lukis gambar.
1: Drawing and coloring.
0: Okay, drawing and coloring. Nah, ternyata belajar seni lukis itu ada pengaruhnya juga untuk tumbuh kembang anak.
1: Betul sekali.
0: Dan juga imajinasi mereka ya.
1: Iya.
0: Oke, nah kita bakal break dulu sebentar. Baru setelah itu kita bakal lanjut untuk ngobrol soal apa sih pengaruh dari seni rupa ini terhadap tumbuh kembang anak tahun pro-2. Jadi untuk kamu yang mau mendaftarkan anak murid kamu, anak kamu gitu ya, atau ponakan kamu ke kelas melukis dan menggambar, tapi belum tahu apa sih sebenarnya yang bisa didapatkan dengan memberikan kursus ini kepada anak-anak kamu, dengerin ya kata Kak Ari sebentar lagi ya. Karena kita bakal break dulu tahun pro 2 dan dengerin satu single ini yang tadi sempat dibilang sama Kak Aris ya, yaitu ini gambarnya kalau dari dekat tuh blur. Ada satu single dari Sal Priyadi dengan Foto Kita Blue.

0: Wih, lagi melukis apa nih?
1: Ini laut, Bun.
0: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
1: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun. Terus masuk ke laut.
0: Nah, kalau ini apa, Dek?
1: Ya, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut. Banyak sekali.
2: Laut kita bukan keranjang sampah. Laut adalah paru-paru planet kita yang memberi sebagian besar oksigen yang kita hirup. Laut adalah sumber utama makanan dan obat-obatan dan bagian penting dari biosfer. Laut kita adalah mutiara dan masa depan kita. Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.

0: Alright teman berdua, kita lanjut lagi buat ngobrol tentang gimana sih pengaruh seni rupa pada tumbuh kembang anak. Nah karena Kak Vanaris ini juga mengajar di sekolah-sekolah, jadi pastinya melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana seni rupa tuh mempengaruhi anak-anak ini. Kita tanya dulu, udah berapa tahun sih jadi guru melukis, menggambar, mewarnai di sekolah-sekolah?
1: Tahunnya sejak 2017 ya.
0: Oh oke, okay,
1: berarti 2017 itu pas tamat S1 saya di ISI Bali.
0: Oke, okay, berarti hampir 10 tahun ya.
1: Iya, hampir 10 tahun. Dan memang pengalaman ini pertama itu sebenarnya tidak mau mengajar sebenarnya.
0: Aslinya.
1: Cuman ada teman saya yang sudah seperti kakak, seperti ibu dan bapak lah ya. Mereka tuh punya sekolah. Namanya Kak Ita dan Kak Adi. Jadi mereka punya sekolah. Boleh sebut nama sekolahnya?
0: Boleh, gak apa-apa.
1: Oh, gak apa ya.
0: Gak apa.
1: Davincio. Magic Art School. Di Renon. Jadi mereka tuh punya TK dan penitipan anak gitu kan. Cuman Kak Adi sama Kak Ita ini kreatif mereka. Nah jadi kita juga, karena waktu itu saya ke RRI Denpasar. Itu ada mau mengikuti lomba nyanyi malah kan.
0: Okay.
1: Nah jumpa sama Kak Ita dan Kak Ade, mereka ada ke sana, ada mungkin mau interview atau gimana, atau jadi narasumber mungkin ya. Nah di sana kenalan, kemudian Kak Ade bilang dia anak ISI juga.
0: Oh.
1: Senior jauh di saya, senior jauh sih. Nah kemudian tukar kartu nama, lalu diundanglah setelah satu minggu gitu. Event dulu, event anak-anak mewarnai gitu kan. Dari situ diajak ngajar sampai sekarang deh.
0: Keterusan ngajar
1: jadi. Iya. Seru aja gitu.
0: Oke, dari yang awalnya TK dan juga penitipan anak, sekarang udah ngajar di mana aja?
1: Sekarang tuh di CIS International School. CIS Bali. Kemudian di SDK Soferdi Tuban. Oh. Itu sekolah Katolik sih.
0: Oke, okay, jadi dua sekolah itu sekarang ya?
1: Iya, dua sekolah. Kan? Sisanya ya privat, event gitu. Lebih banyak juri juga sih belakangan ini. Sama Kak Adi dan Kak Ita sih. Di kota Denpasar.
0: Okay.
1: Lalu ada di gereja juga kadang.
0: Oke. Okay. Awalnya untuk ngajar menggambar dan mewarnai ini sulit gak sih Kak Vanaris? Soalnya kan niat awalnya bukan mau jadi guru gitu. Yeah. Melukisnya untuk diri sendiri gitu kan, bikin karya.
1: Yeah.
0: Tapi akhirnya diajak mengajar dan sampai sekarang itu keterusan apa karena nyaman juga ternyata? Apa gimana nih?
1: Lebih kayak yang pasti cari duitnya gampang ya.
0: Aduh, jujur banget lagi.
1: Nah, maksudnya gini, ya, itu bagian dari melengkapinya aja. Cuman basicnya itu melihat anak-anak itu mereka bisa dari yang ketika aku mengajar 3-4 tahun megang satu anak. Dari kelas 1 sampai sekarang kelas 6 itu. Dia tuh bertumbuh ya. Yang tadinya rewel, bandel. Sekarang tuh lebih tenang. Nah, jadi pengalaman itu yang membuat aku, oh ternyata ini menarik ya. Jadi aku kayak memposisikan diri aku sebagai anak itu, dibimbing oleh seorang guru. Dan ada perubahan tuh, kita sebagai guru tuh melihat itu kayak,
0: kayak sebuah pencapaian untuk diri kita sendiri ya.
1: Iya, pencapaian yang menurutku kayak ya manusia, apa ya, memanusiakan manusia lah.
0: Ini tuh lebih daripada sekedar bentuk material gitu kan.
1: Iya, maksudnya kayak membuat anak itu dari yang kayak tantrum gitu dia jadi lebih fokus itu. Oh ternyata seni rupa nih bisa gitu ya. Nah dari sana aku makin pede sih.
0: Okay.
1: Dengan makanya aku sekarang lagi niat untuk mau lebih serius lagi. Mungkin bikin sanggar gitu.
0: Oke, okay, kalau gitu. Nah berarti kan itu salah satu dampak ya.
1: Yeah.
0: Untuk anak belajar menggambar, mewarnai.
1: Betul.
0: Itu yang awalnya mungkin tantrum, kesana kemari, lari-lari, gak bisa diem. Sekarang jadi lebih anteng,
1: iya,
0: lebih
1: jadi
0: tenang.
1: Kusimpulkan bahwa oh ternyata ini bisa latih fokus. Kemudian latih mengambil keputusan. Karena untuk saya pribadi melihat kanvas kosong atau kertas kosong itu, kita mau isi pertama tuh sulit banget startnya. Setelah jalan kita menikmati, tapi untuk finishing menutupnya pun juga sulit. Jadi apa maksudnya membangun kita untuk kepekaan, latih kepekaan, melatih fokus, jadinya asa kita untuk berpikir kreatif gitu sih.
0: Oke. Dan sejauh ini Kak Aris sudah pernah membawa anak-anak binaannya ya, untuk melukis dan juga mewarnai itu sejauh mana?
1: Sejauh ini ya kompetisi lokal ya, mereka ada di 3 besar, ada yang juara 1 juga. Nah itu juga menjadi pencapaian aku pribadi ya. Ternyata kalau mereka berprestasi, selain mereka bisa fokus, mereka berprestasi itu kebanggaan yang sangat aku syukuri banget sih.
0: Oke. Wow. Tapi memang nilai seorang guru tuh dilihat dari keberhasilan muridnya. Maksudnya bukan yang soal menang kalah aja ya, ya. Tapi kayak seperti mereka yang awalnya gak bisa jadi bisa, mereka yang dulu harus kita arahkan, mereka udah bisa ngatur arah mereka sendiri, mau berbuat seperti apa. Kayak kemarin kayaknya aku ngeliat salah satu muridnya Kak Panaris tuh ada yang ikut FLS 3N ya kayaknya.
1: Iya.
0: Itu kan menggambar dan mewarnai.
1: Iya, menggambar dan mewarnai.
0: Di kertas A3.
1: A3.
0: Dan mereka bikin konsep karyanya sendiri.
1: Iya benar, cuman nanti itu kalau FSL2N itu sudah ada tema, ada kriterianya. Nah disitulah kita dituntut untuk bertanggung jawab dengan apa yang kita bikinkan. Nah jadi dengan waktu yang terbatas,
0: benar,
1: itu menjadi challenge sih untuk setiap anak. Dan untuk satu yang lolos itu, di kelas sendiri kita udah kasih apa namanya kayak tantangan buat mereka untuk siapa sih yang terbaik nih yang kita ajukan untuk kompetisi antar sekolah. Nah antar sekolah tuh siapa yang terbaik, misalnya dari antar gugus, antar kecamatan, kabupaten, nanti provinsi gitu.
0: Oke. Karena kan gini ya, kita tuh kalau mau buat karya, kadang kan ada aja yang gak bisa diselesain dalam sehari. Ada yang kayak kita, yaudah deh istirahat dulu, besok kita lanjut lagi. Tapi kan kalau untuk lomba menggambar dan mewarnai seperti ini, itu harus selesai di satu waktu.
1: Iya, kalau namanya kompetisi itu, kita pasti ada durasinya ya, kompetisi apapun ya, bidang seni ya. Bahkan sains pun juga ya kan. Nah jadi kita biasanya kalau untuk kategori, kita pengkategorian ya, TK besar itu mereka tuh biasanya kalau mewarnai durasinya 60 menit. 60 menit maksimal ya, 90 tuh kalau sudah dengan menambah gambar. Tapi kalau menggambar dan mewarnai itu 90 menit sampai 120 menit.
0: Berarti 1,5 jam sampai 2 jam ya.
1: Iya. Itu. Jadi durasinya menurut kami kalau terlalu panjang juga tidak baik. Terlalu singkat juga sangat kurang baik juga.
0: Menekan pesertanya jadinya.
1: Iya, jadi kita tuh kasih waktu mengikuti dengan istilahnya win-win solution lah.
0: Oke. Dan sebagai guru kan harus membimbing muridnya ini supaya bisa mengerjakan sesuatu selama 2 jam nonstop.
1: Yeah.
0: Dan harus selesai, harus finish. Tapi kan itu gak mudah ya, apalagi untuk ukuran anak TK dan juga SD, di mana mereka masih melakukan sesuatu tuh bergantung sama moodnya.
1: Betul sekali, sedangkan mood anak-anak itu kan ya 30 menit, 45 menit ya.
0: Abis itu kayak udah deh capek gitu kan. Gimana caranya Kak Aris ngelatih mereka untuk bisa nyelesain satu karya dalam kurun waktu yang dibatasin kayak gitu?
1: Nah ini pertanyaan yang sangat menarik ya Kak Yaning, karena kembali lagi ya, kadang anak-anak itu yang excited itu malah orang tuanya gitu kan. Okay. Jadi kadang orang tua tuh mau lesin karena lihat banyak tetangganya mungkin anaknya ikut kompetisi menang-menang ya kan. Nah jadi pengen satu kali di coaching langsung menang ya, gak bisa. Untuk bisa mendapatkan juara itu, bahkan murid saya yang FSL2N itu dari kelas 1 loh.
0: Kelas 1 SD?
1: Iya, dia FSL2N tuh dia baru kelas 5.
0: Iya.
1: Nah jadi prosesnya dari benar-benar dari basic. Dari bagaimana bikin dia mau fokus dulu. Mm-mm. Bagaimana bikin dia mau suka dulu. Mm-mm. Nah itu tantangannya. Nah jadi bukan langsung bentuk objek kepala orang gitu, enggak. Tapi kita mulai dari garis dulu, bikin garis. Dia sudah sabar bikin garis. Nah garisnya itu yang dia bikin sudah repetisi konsisten belum. Nah dari situ tuh bisa kita bertahap demi tahap tuh bakal jadi kok gitu.
0: Okay.
1: Yang penting ikuti apa yang dikasih dan dibimbing sama coachnya gitu.
0: Okay. Jujur ya Kak Fanaris ya, aku tuh juga besar dengan mengikuti banyak lomba menggambar dan juga mewarnai. Nah satu masalahku, aku tuh suka ngelamun. kayak ngerti gak sih, suka bingung memutuskan aku tuh mau buat gambarnya kayak gimana, aku mau warnainnya kayak gimana, konsepnya seperti apa gitu kan. Mungkin ada juga teman pro 2 yang suka melukis tapi juga suka bingung, aku harus mulai dari mana nih untuk melukis dan juga menggambar. Ada gak tips dari Kak Fanaris?
1: Sebenarnya gini, mulai saja dulu. Apapun itu mulai saja dulu ya. Kenapa begitu? Jadi kalau kita sudah punya ide, kan kadang kita takut ya. Makanya yang pertama jangan beli bahan yang mahal-mahal.
0: Okay.
1: Jadi kertas, bila perlu kertas yang mungkin pungut di mana gitu kan. Dicoret-coret aja dulu. Nah itu membangun kebiasaan dengan coret-coret aja dulu. Jadi tangannya ini, otaknya kita harus stimulasi dulu, stimulin, kasih dia bergerak. Nah nanti kalau kita sudah terbiasa seperti itu, di karya yang, di kertas yang istilahnya mudah kita dapat, kita bisa membuat pola yang bagus, membuat gambar yang bagus, apalagi baru kita mentalnya siap. Kalau misalnya kita beli karya yang, oh karena saya sudah bisa menggambar dengan menurut saya udah bagus, baru beli kertas yang bagus atau di kanvas atau dipakai cat yang bagus.
0: Okay.
1: Jadi harus terbiasa dengan istilahnya bikin sketch.
0: Sketchnya dulu.
1: Iya, sketch aja, menggambar saja, nggak usah. Bila perlu kalau misalnya masih bingung mau gambar apa, belajar meniru aja. Kalau misalnya belajar meniru susah, ya udah coret sesuka hati aja. Karena basic yang paling utama itulah komposisi dan warna sih sebenarnya.
0: Karena sebenarnya kalau bentuk itu balik lagi kayak nggak harus sesuai dengan bentuk aslinya, kayak banyak banget aliran seni lukis kan, nggak yang harus kayak realistis gitu.
1: Betul.
0: Nggak apa-apa misalnya orangnya kepalanya agak gepeng.
1: Nggak apa-apa.
0: Tapi yang penting adalah perpaduan warna yang digunakan untuk buat lukisan ataupun gambarnya itu jadi hidup ya.
1: Iya, kembali lagi kayak karya seni lukis itu terdiri dari komposisi dan warna. Kalau kita komposisi dan warna itu kalau kita bikin penuh dalam satu media gambar itu akan jadi bentuk-bentuk kok gitu. Makanya karya seni itu sangat subjektif. Apalagi seni lukis ya. Jadi ada yang namanya abstrak ekspresionis. Dengan kita membuat komposisi dan warna bebas, nanti akan penikmat atau yang orang yang lihat itu bisa subjektivitasnya, oh ini kayak manusia ya, oh ini kayak malaikat, oh ini kayak binatang apa gitu.
0: Okay.
1: Itu menariknya, makanya jangan pernah takut memulai gitu.
0: Okay, nah jadi gitu tahun pro 2. Mungkin ada kamu yang udah usia 20-30 baru mau belajar mewarnai, baru mau belajar menggambar dan ngerasa kalau aduh gambar aku gak bagus nih. Jangan menstandarisasi diri sendiri dengan bagus enggaknya tuh dari percobaan pertama.
1: Betul sekali.
0: Ada prosesnya. Nah kalau misalnya nih Kak Fanaris, kita gak bisa bayar coach untuk ngajarin kita, untuk mentorin kita, ada gak sih cara yang lebih mudah untuk belajar menggambar dan mewarnai atau melukis?
1: Banyak cara. Banyak cara, apalagi di zaman sekarang ya. Semua orang punya HP kan, hampir semua kan. YouTube udah banyak, di Instagram, TikTok udah banyak tips-tipsnya. Cuman kita belum terbiasa dengan belajar sendiri kan. Nah jadi semua itu harus membiasakan. Misalnya kita suka, ya udah kita istilahnya nggak usah mau gambar apa nih, bentuk apa, nggak usah mikir bagus jeleknya. Mulai saja dulu dengan membuat coret-coret tapi berwarna gitu. Nanti lama-lama kita akan lihat, oh gimana sih cara gambar misalnya kucing. cari tutorial menggambar kucing. Gimana sih cara menggambar misalnya manusia atau kartun? Cari nanti gambar. Kayaknya aku butuh deh di coaching gitu. Nah itu baru cari instrukturnya atau teman yang bisa, yang memang hobi menggambar ya. Kita di situ kita gimana sih cara mulainya gitu, nanti diasah lebih detail lagi dari sana.
0: Oke, wow. Jadi mudah kok, cukup mudah teman produk untuk bisa belajar menggambar dan mewarnai, asalkan mau sabar.
1: Iya, apapun itu kan yang penting sabar gitu. Jangan mau baru bikin satu doh jelek, udah nggak mau lagi. Karena karya yang bagus itu ya harus berulang-ulang. Baru bisa kita evaluasi. Misalnya kita bikin karya 10, nah ke 10 itu kita evaluasi, aku mau lebih baik lagi. Nah gak bisa di karya yang ke 10 itu, kita harus bikin lagi 10 lagi. Baru kita bisa, oh ini kurangnya di sini, oh keren sih. Jadi semakin kita berkarya yang baru, nah di situ tingkat kesulitannya kan pasti naik lagi. Kebagusannya menurut versi kita itu akan meningkat lagi. Cuman kembali lagi, ini seni pasti subjektif. Jadi orang akan melihat ini bagus atau tidak kembali ke
0: referensinya mereka, selera mereka.
1: Selera, iya. Selera mereka.
0: Kalau selera Kak Aris gimana?
1: Aku suka yang impresionis itu tadi. Impresionis. Kalau realis ya realis, hiperrealis.
0: Berarti yang mirip banget.
1: Bukan mirip banget, lebih bagus malah.
0: Oh, lebih bagus daripada aslinya.
1: Iya, saya bisa kasih tahu bahwa ada dua pelukis yang menurutku itu sangat profesor lah menurut aku pribadi. Mango Putro itu bisa lihat, kalian lihat teman-teman, jadi sama Cusin Setia Dikara. Itu mereka punya bikin gambar realis bagaimana wanita membungkus badannya dengan plastik, itu benar-benar lebih bagus dari foto. Karena memang mereka berangkat dari fotografi yang bagus. Sehingga mereka ketika mengekspresikan karya foto itu menjadi karya lukis, karena mereka benar-benar fokus dan memberi jiwanya di sana, karya itu jadinya punya rasanya kayak magis gitu ya. Lebih bagus dari foto.
0: Wow, aku jadi pingin cek deh setelah ini ya.
1: Iya, silakan cek aja teman-teman, itu keren banget.
0: Oke. Oh, sangat menarik. Nah, ini pertanyaan berikutnya lebih untuk Kapanarisnya sendiri sih. Karena Kapanaris adalah seorang pelukis yang sudah mencoba banyak media tentunya ya, untuk melukis dan juga menggambar. Apa yang paling Kak Panaris sukai? Maksudnya kayak lebih senang pakai cat air kah, cat minyak atau akrilik untuk membuat karya seni?
1: Sekarang tergantung permintaan asik.
0: Asik. Oh, udah bisa request nih ya. Kalau bisa aku mau request, tolong lukis aku.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Bisa saja sih.
0: Berani bayar berapa
1: gitu. Nah, maksudnya gini, kembali ke itu tadi, tergantung tema kita maunya apa. Cuman kalau aku paling suka itu yang gampang-gampang aja deh gitu. Paling kertas dan cat air sih yang lebih sering. Cat kertas dan cat air. Nah, kembali lagi tema mempengaruhi media atau bahan yang kita gunakan. Media atau bahan yang kita gunakan itu mempengaruhi kita melihat. Jadi kembali ke banyak latihan itu tadi. Karena apa? Karakter cat air itu tekniknya berbeda loh. Cat air itu kita bermainnya dari kondisinya harus banyak air. Media kertasnya itu harus dia basah. Ada yang kalau aku
0: water on water gitu.
1: Iya, watercolor itu lebih banyak air istilahnya. Jadi kita mulai dari tipis. Warna yang tipis. Baru kita tumpuk ke warna yang tebal.
0: Oh, jadi gradasinya itu bukan dari tebal ke tipis, tapi tipis dulu baru nanti terakhir ditebelin yang di bagian yang kayak mau di highlight atau untuk shadingnya gitu-gitu ya.
1: Betul. Nah, di sini aku karena aku kasih bahasa-bahasa yang sederhana mungkin ya.
0: Oh iya.
1: Sesederhana mungkin karena kan spesifiknya anak dan remaja ya. Kemudian kalau misalnya tebal ke tipis itu cat air atau kita pakai pensil. atau pakai drawing pulpen juga bisa. Itu permen tebal ke tipis ke tebal. Kalau misalnya tebal ke tipis itu kita pakai cat minyak, kita pakai akrilik.
0: Kalau oil pastel?
1: Oil pastel itu kan cat minyak ya?
0: Oh iya iya, berarti tebal ke tipis.
1: Ya, jadi itu tebal ke tipis bisa, tipis ke tebal bisa. Cuman kalau aku pribadi sih lebih suka tebal ke tipis. Dalam artian warna gelap ke terang. Nah, itu lebih tepatnya. Warna gelap ke terang ataupun sebaliknya. Nah, jadi kesimpulannya kalau watercolor itu dari warna terang ke gelap atau tipis ke tebal. Kalau oil pastel itu bisa tentatif ya. Kalau akrilik ya kita harus dari tebal ke tipis atau
0: gelap
1: ke terang. Ya, itu bahasa mudanya seperti itu.
0: Oke, oke. Wow, berarti ini memang harus belajar teori juga ada ya. Biar kita tuh kalau mau ngaplikasin tuh enggak kok kayak gini sih hasilnya. Kayak aku misalnya aku kan berbasicnya dari oil pastel nih. Namanya lomba menggambar mawardaya pasti lebih dominannya pakainya oil pastel.
1: Betul.
0: Karena mudah di blend.
1: Iya.
0: Nah, tapi aku juga tertarik belajar cat air. Cuman aku menggunakan konsep oil pastel ini waktu pakai cat air. Pada akhirnya kayak, kok gak seperti yang aku bayangkan ya. Beda, beda teknik ternyata kan.
1: Iya, dan watercolor itu sulit. Tidak semua orang bisa teknik yang benar ya. Ya, jadi ada pengalamanku ya waktu COVID ya. Itu menjelang COVID sih sebenarnya. Ya, waktu itu ada pelukis dari Prancis ya. Dia sudah lama di Bali, dia berkarya dari Bali, dia kirim karyanya ke sana. Cuman waktu itu dia cari orang yang bisa benar-benar bisa teknik watercolor ya. Karena karyanya dia tuh dia bukan watercolor, dia tuh kombinasi bahan ya. Nah, makanya dia cari, wah sekian lama akhirnya aku direferensikan oleh temanku. Coba gitu. Dan teknik yang aku pelajari masuk di dia. Cuman masih kayak dia masih kayak ada yang kurang gitu, apa gitu. Cuman keburu meninggal. Karena COVID.
0: Oh, karena sakit
1: ini. Ya, waktu itu kasih aku 12 karya aku bikin. Akhirnya karya itu jadi karya yang menurutku punya kenangan ya.
0: Kalau soal jual menjual lukisan, kapan Aris pernah?
1: Iya, beberapa kali lelang di gereja. Waktu itu aku jadi orang

0: disimpan saja dulu. Ya suatu hari mungkin aku pameran. Cuman saat ini tuh aku tuh melukis jujur mut-mutan juga ya, mut-mutan juga. Jadi
1: dia ngajarin anak muridnya biar nggak mut-mutan, tapi dia nggak sendiri.
0: Ya karena emang gini, karena kita mempelajari diri sendiri ya. Jadi karena kita berusaha untuk bagaimana mengakali mood itu, akhirnya kita tahu bagaimana tips and triknya gitu. Makanya aku kalau berkarya itu sangat sulit. Makanya aku mau jual pun sulit gitu. Karena aku tahu berkarya itu sulit, makanya aku kalau mau buat untuk menjual tuh
1: ya, berat ya hatinya ya, mengikhlaskan. Padahal dibayar, tapi tetap enggak ikhlas. Kayak
0: contoh teman saya, salah satu teman ya, kebetulan dia dokter. Dia pesan lukisan siwa sudah tahun keempat nih. Padahal sudah 80% dan menurut dia sudah oke, terus cuman aku kayak ada yang kurang apa gitu.
1: Kurang ikhlas. Itu dia. Kurangnya di sini adalah kurang ikhlas.
0: Iya, oke, aku gimana ya? Dan itu memang itu alami akunya, dan memang betul juga sih orang yang buat karya tuh mereka bilang idealis tuh ah kamu pura-pura aja. Itu memang benar loh. Dan aku alamin. Setuju.
1: Pasti rata-rata seniman punya idealismenya masing-masing sih.
0: Iya.
1: Entah soal gimana mereka mau menciptakan karyanya, menilai karyanya.
0: Benar-benar.
1: Jadi gak bisa disalahin. Memang ada yang bilang, seniman tuh sulit diatur. Betul. Karena mereka punya aturan untuk diri mereka sendiri. Maksudnya mereka punya prinsip gitu loh.
0: Betul. Makanya aku ngakalinya dengan kok bisa hidup gitu, bertahan gitu. Ya udah aku kerja di bidang-bidang normal aja, kayak pernah di bank gitu, salah satu bank swasta, pernah di jadi sales marketing di bagian pemasaran motor, di sistem kasir, di internet.
1: Wow, banyak ya buat, bidang ya.
0: Iya, buat ngakalin, karena ketika kita bekerja di bawah tekanan tuh artinya dari situ kita belajar untuk harus mood. Nah, jadi kita kembali ke karya, kita balik aja. Kita balik aja. Jadi ambil positifnya.
1: Wow, ternyata kehidupan seorang seniman tuh cukup complicated ya. Banyak banget yang harus dilakukan untuk mempersiapkan karya. Karyanya udah jadi pun juga, aduh aku gak ikhlas untuk kasih karya ini.
0: Iya, aku sih kalau bilang seniman ya orang yang berkecimpung di dunia art aja sih. Kalau seniman aku kayak masih belum layak ya.
1: Iya, kayak kayaknya title seniman itu besar. Wah, berat banget nih ya.
0: Karena dia konsisten setiap hari. Dan karyanya pasti orang secara awam tuh melihat, oh karyanya mahal gitu.
1: Iya, ada sebuah pengakuan nih.
0: Iya, pengakuan. Dia harus ikut kompetisi yang diakui gitu. Cuman kalau aku ya hobi melukis aja lah.
1: Oke, nanti kalau misalnya ngelihat hasil lukisannya, teman Probe pasti tidak setuju dengan menurut Kak Aris, pendapat Kak Aris ini tentang dirinya. Tapi ini obrolannya seru banget ya di pagi hari ini, cuman waktu kita ternyata udah habis. Udah hampir pukul 10 pagi. Dan aku mau ngucapin terima kasih sebaik-baiknya untuk Kapan Aris yang udah datang jauh-jauh dari Denpasar ke Mataram ke Pro 2, cuman buat ngobrolin ini. Semoga di lain kesempatan nanti kita ngobrol bareng sama Kapan Aris untuk ceritain tentang pamerannya.
0: Amin ya suatu hari.
1: Dan sanggarnya.
0: Oke, semoga terwujud, mohon doa ya semuanya.
1: Amin. Dan terima kasih juga untuk teman Pro 2 yang udah dengerin kita di pagi hari ini. Semoga kamu terhibur dan bikin pagi kamu jadi makin bersemangat. Setelah ini bakalan ada Dini yang nemenin teman Pro 2 di Pro 2 itu sampai santai siang nanti. Jadi pastikan kamu tetap stay tune di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu. Yaning dan Kapan Aris pamit. Bye-bye.
0: Bye-bye semua. Thank you.

0: Waktu Indonesia Tengah, saatnya untuk dibacakan info Pro 2 bersama Yening Anastasia, dan inilah info selengkapnya. Berita pertama, persoalan kekeringan yang kembali menghantui sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Barat mendorong pemerintah memperkuat penyediaan sarana air bersih berbasis desa. Salah satu program yang disiapkan melalui dukungan anggaran APBN adalah penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat atau PAMSIMAS. Anggota Komisi 5 DPR RI dari daerah pemilihan NTB 2, Haji Abdul Hadi SEMM, mengatakan program tersebut diarahkan untuk membantu desa-desa yang mengalami kesulitan memperoleh air bersih, terutama wilayah yang belum mendapatkan layanan perusahaan daerah air minum atau PDAM. Kita lanjut ke berita kedua. Wali Kota Bima HA Rahman H. Abidin SE secara resmi membuka rangkaian lomba dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kota Bima. Kegiatan berlangsung meriah di halaman kantor Wali Kota Bima pada hari Rabu 12 Agustus 2026. Pembukaan kegiatan tersebut dihadiri Wakil Wali Kota Bima Ferry Sofyan SH, Wadan Yon Brimob C. Kompi Bima, unsur Perkopimda Kota Bima, Sekretaris Daerah Kota Bima, para asisten Setda Kota Bima, staf ahli Wali Kota Bima, seluruh kepala perangkat daerah sekota Bima, para camat dan lurah sekota Bima, serta sejumlah pimpinan instansi vertikal. Well, teman Pro 2, sekian untuk info Pro 2. Kita bakal lanjut untuk acara selanjutnya. Dipastikan kamu jangan kemana-mana, tetap stay tune di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya.
1: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
2: Pro 2 FM. Stay tuned.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Dari tadi rasanya tuh dengerin lagunya Gala Bunga Matahari tuh kayak wah, nostalgia banget gak sih? Karena ini menurut Dini lagunya emang bisa dibilang kembali membuat nama sosok Sal Priadi ini menjadi salah satu penyanyi atau musisi lebih tepatnya di belantika musik Indonesia yang benar-benar harus disejajarkan dengan musisi-musisi top lainnya deh. Keren-keren banget single-singlenya. Spesial untuk teman Pro 2 yang masih stay tune di sini, dan sekarang kita sudah ada di Pro 2 Hitlist sampai di jam 12 siang nanti. Teman Pro 2, boleh banget untuk kamu yang pengen ikutan request-request, pengen ikutan mungkin by phone, boleh banget telepon aja Dini di 0819025700 atau melalui Instagram dan juga Facebook kita @pro2fm mataram. Di Pro 2 Hitlist sampai di jam 12 siang yang bakalan ada single-single yang asik-asik banget yang bisa banget untuk kamu request ya teman Pro 2. Ada beberapa single-single nih yang bisa kamu pilih sebagai single favorit kamu atau single yang bakalan kamu dengerin untuk edisi hari ini.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Pro 2. Teman terbaik kamu.

juga untuk kamu yang sudah terkumpul energinya sedari tadi pagi banget gitu sampai sekarang masih pol banget. Dan tambah dengerin lagu yang satu ini masih berasa banget sih ya. Kalau dengerin lagu ini itu kita ingat jadinya sama Piala Dunia 2026 ini. Karena ini FMX featuring Bia, salah satu original soundtrack untuk FIFA World Cup 2026 ya. Spesial untuk teman Pro 2 aja yang masih butuh energi yang banyak supaya hari ini tetap pol aja ya aktivitas-aktivitasnya. Dan ada juga mungkin yang pengen denger lagu-lagu favoritnya, Dini punya beberapa list yang bisa kamu pilih ya lagu-lagunya. Kayak kamu bisa pilih lagunya Nuka yang Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya, boleh. Atau lagunya NPD yang Sempurnanya Aku mungkin kamu pengen dengerin. Atau lagunya Harry Styles yang Aperture. Atau lagunya Judika featuring Andi Rianto yang Tenang. Atau Divki Halib dan Prinsa Mandagi yang Seandainya. Bisa juga pilih lagunya Taylor Swift yang Opalite. Atau lagunya Beda Suara yang Bahas Bahasa. Atau lagu Pak Guru Kebanggaan Lombok nih, yaitu lagunya Bapak Guru yang Lombok yang Ada Kamunya. Kau boleh banget pilih ya beberapa lagu-lagu tadi yang udah Dini sebutin. Tapi untuk kamu yang juga pengen dengerin lagu-lagu favorit yang memang sudah kamu WhatsApp, yang sudah kamu cek-cek, yang sudah kamu kayaknya request nih, Dini mau baca dulu di WhatsApp. Galuh, hai Galuh, Kak Dini boleh gak sih dengerin lagunya Sabrina Leonor yang Selesai? Oke, nanti Dini cariin ya lagunya ya. Hai kakak, saya Firly, mau request lagunya Selena Grace aja dong kak. Salamnya buat kakak-kakak penyiarnya Pro 2 aja. Semangat terus siarannya ya kakak. Oke, semangat juga untuk kamu. Thank you udah ikutan lagi ya. Ini dari siapa ya? Coba Dini cek-cek lagi, tadi namanya belum kesebut. Oh iya, Firly udah tadi ya. Terus ada Vika. Halo kak, saya Vika dari Berbinar, mau request lagunya Sabrina dong yang Selesai. Oke. Tapi kita baru mulai, belum selesai. Jadi langsung aja Dini puterin lagunya Nuka, tadi ada yang request ya. Spesial untuk teman Pro 2 yang request, terus yang masih pengen ikutan lagi, boleh ya. Langsung aja kamu bisa ikutan di Pro 2 Hitlist sampai di jam 12 siang nanti.

0: pasti berdaulat. Jika masih ada anak bangsa yang belum merasakan akses pendidikan, kesehatan, dan kesempatan yang setara. Apa arti adil? Jika masih ada masyarakat yang merasa belum memperoleh pelayanan dan kesempatan yang sama untuk berkembang. Dan apa arti makmur? Jika masih banyak saudara kita yang masih berjuang keluar dari garis kemiskinan. Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang sejarah, tetapi tentang keberanian untuk terus memperbaiki hari ini demi Indonesia yang lebih baik esok hari. Ayo, menjadi insan yang peduli, berkarya, menjunjung persatuan, melawan korupsi, menjaga toleransi, dan mengisi kemerdekaan dengan prestasi nyata. Karena Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur bukan hanya cita-cita pemerintah, tapi tanggung jawab kita semua. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
1: 104,2 Pro 2 FM Mataram.
2: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.

Okay, teman Produ, untuk kamu yang suka banget sama Harry Styles, yang satu ini singlenya diambil dari album terbarunya ya, Aperture. Jadi untuk teman Produ yang kayaknya masih semangat banget untuk edisi pagi hari ini, terus pengen ikutan, boleh banget karena waktu dini masih lama, masih sampai di jam 12 siang nanti. Coba kita cek-cek dulu di WhatsApp, ini udah rame banget sih, ada Jennifer Pinkan. Wow, namanya bagus. Halo Kak, semangat siarannya. Aku mau izin request lagunya Sabrina Leonor yang selesai ya. Oke, nanti coba dini cek dulu ada gak ya lagunya ya. Terus ada siapa lagi nih? Maria Elsa, ikutan lagi nih Kak. Oke, kalau lagunya Selena Grace ya Kakak, boleh gak? Request yang Sumpah Mati buat Kak Dini, semangat beraktivitas. Oke, thank you, semangat juga buat kamu. Kalau misalnya lagu yang lain boleh nggak? Jadi mungkin ada lagu alternatif lain lah gitu yang pengen kamu dengerin juga boleh. Dan sudah ada juga di list kita ya untuk Produ Hitlist hari ini, ada lagunya Divki Khalif yang sama Prinsa, yang mungkin lagu remake lagunya Fiera yang Seandainya, atau lagunya Tayla yang Chanel, atau Daniel Caesar mungkin kamu pengen dengerin yang Who Knows, atau lagunya Bara Suara yang Bahas Bahasa juga boleh nih kalau misalnya kamu pengen

0: Kamu kok ngomong sendiri sih, Nak?
1: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu?
0: Nasionalis itu? Coba tanya bapakmu sana. Pak, bapak.
2: Apa sih, Bu?
1: Pak, jiwa nasionalis itu apa sih?
2: Oh, itu diambil dari kata nasional.
1: Artinya, Pak?
2: Loh, kamu kok tanya bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi.
3: Bu Dewi!
4: Ada apa ini?
1: Bu, jiwa nasionalis itu apa?
4: Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis.
3: Jadi apa, Bu?
4: Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, serta bertoleransi meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
2: Contohnya Bu Dewi yang memiliki jiwa nasionalis. Itu maksudnya Dewi Sartika itu loh, Bu.

104,2 FM Teman Pro 2. Wow, ini lagunya emang udah lama banget sih. Yang nyanyi Widi, ya vokalisnya Widi, tapi dia dari Viera. Jadi Viera yang berubah nama menjadi Viera Tail, yang ya akhirnya kita bisa tahu ya kalau sebuah band itu bisa bertahan lama itu emang luar biasa sih. Terus udah gitu terus bertumbuh, dan selain itu juga terus produktif, terus ada tour-tournya. Itu pasti namanya bandnya kompak banget sih Teman Pro 2. So untuk yang suka banget sama singlenya, tadi itu versinya Divki Halif sama Prisa Mandagi ya. Kalau kamu pengen dengerin yang aslinya dari Viera juga masih bisa banget kamu streaming. Next, Dini mau baca request-request dulu. Dari siapa nih? Oh, ada Tasya. Hai Tasya. Halo pagi Kak Dini, aku pengen banget nih dengerin lagu. Lagu apa Tasya yang pengen kamu dengarkan? Isyana dong yang terima kasih diriku. Oh, itu adalah lagu baru, tunggu aja. Bakalan Dini langsung puterin untuk Teman Pro 2 ya, untuk Tasya terutama yang udah ikutan lagi. Pagi Kak, perkenalkan aku Lala dari Berbinar, fanbase-nya Sabrina. Aku izin request lagunya Sabrina dong yang berjudulnya, yang judulnya Selesai Dong Kak. Makasih, makasih Lala. Salam kenal juga untuk kamu. Next ada Asri. Siang Kak Dini, Asri pengen juga dengerin lagunya Sabrina atau yang ada di list aja ya Kak ya. Makasih Kak. Oke, makasih juga. Terus siapa lagi nih? Halo Kakak, ini dari siapa nih? Mine, oh, you're mine. Oke, okay, mau request lagunya siapa nih? Oh, lagunya Topati yang Semusim Aja Kakak. Oke, okay, ditunggu deh lagu-lagu yang udah di request. Pastikan Teman Pro 2 yang pengen dengerin, ya udah harus request dulu ya di WhatsApp ataupun di Instagram. Untuk

Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

Apakah lagu ini menjadi lagu favorit kamu, teman Pro 2? Kalau iya, berarti kamu emang udah benar-benar yang cinta banget sama Lombok ya. Karena Lombok, lagu ini merepresentasikan lagu yang benar-benar membuat kita jadi ingat bahwa ternyata tinggal di Lombok itu semenyenangkan itu, teman Pro 2. Ya, bahkan ada yang gak bisa move on. Karena katanya jangan ke Lombok, nanti gak mau pulang. Oke, untuk teman Pro 2 yang masih stay chance dari tadi, Dini masih di Pro 2 Hitlist ya. Dan Dini mau informasikan dulu, nanti di jam 12 siang, 12 Wita itu tepatnya, bakalan ada soft launching dari Pro 2 RR Jakarta ya. Tepatnya itu soft launching transformasi kreator Indonesia. Wah, ini untuk konten kreator harus banget dengerin. Dan kamu juga bisa nonton nanti ya di YouTube-nya di RRI Jakarta, di RRI Net tepatnya di YouTube. Jadi kamu bisa tahu gitu bahwa ternyata RRI juga benar-benar sangat akan memperhatikan dunia kreator Indonesia. Bagaimana sekarang konten kreator itu udah banyak banget sih ya memang, dan juga udah berkembang banget. Bagaimana harus terus berkreasi dan berinovasi tentunya. Nanti ya di jam 12 siang kita bisa sama-sama mendengarkan soft launching dari transformasi kreator Indonesia. Dini mau baca dulu untuk yang udah ikutan. Hai hai hai Witri, ikutan lagi nih Kak. Oke. Mau dengerin lagunya Tayla dong yang Chanel aja. Oke, Witri, ditunggu lagunya. Next ada siapa lagi nih? Oh, ada Banyu. Hai Banyu. Halo Kakak, pagi. Pagi juga. Ini pagi menjelang siang ya. Kamu lagi di mana? Kalau lagi di Lombok juga? Berarti udah tahu ya, ini udah mau ke siang hari gitu. Terus ada siapa lagi nih? Pagi Kak Dini, ini aku dari Cael. Hai Cael, mau dengerin lagunya Selena Grace yang Sumpah Mati. Terima kasih ya Mbak, terima kasih banyak dan semangat beraktivitas. Oke, semangat juga untuk kamu di hari Kamis ini yang lagi sibuk-sibuk juga mempersiapkan untuk 17 Agustusan, lomba-lomba dan segala macamnya. Tetap semangat aja ya di tengah terik matahari yang wow, luar biasa banget ini nih.

Agustus selalu menghadirkan semangat yang berbeda bagi bangsa Indonesia. Merah putih berkibar di setiap sudut negeri, lagu-lagu perjuangan kembali menggema, dan rasa cinta tanah air semakin terasa di hati setiap warga. Hari Kemerdekaan Republik Indonesia bukan sekedar mengenang peristiwa bersejarah pada 17 Agustus 1945, tetapi juga menjadi momentum untuk merefleksikan perjalanan bangsa sekaligus menatap masa depan yang lebih baik. Memasuki usia kemerdekaan yang ke-81, cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat, adil, dan makmur terus menjadi harapan bersama. Tiga kata tersebut bukan hanya slogan, melainkan tujuan yang harus diwujudkan melalui kerja keras, persatuan, dan semangat gotong royong seluruh anak bangsa. Indonesia yang berdaulat berarti bangsa yang mampu menentukan arah pembangunannya sendiri, menjaga keutuhan wilayah dari Sabang hingga Merauke, serta memiliki kemandirian dalam berbagai bidang, mulai dari pangan, energi, pendidikan, hingga teknologi. Kedaulatan juga berarti menjaga persatuan di tengah keberagaman suku bangsa, agama, budaya, dan bahasa yang menjadi kekayaan Indonesia. Sementara itu, Indonesia yang adil adalah negara dan negeri yang memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh rakyatnya. Keadilan hadir ketika pendidikan dapat diakses oleh semua anak bangsa, pelayanan kesehatan semakin merata, hukum ditegakkan tanpa pandang bulu, dan pembangunan tidak hanya berpusat di kota-kota besar, melainkan menjangkau daerah terpencil hingga pelosok Nusantara tercinta. Adapun Indonesia yang makmur merupakan harapan agar seluruh masyarakat dapat hidup sejahtera, memiliki pekerjaan yang layak, memperoleh penghasilan yang cukup, serta menikmati hasil pembangunan yang merata. Kemerdekaan yang dinikmati hari ini merupakan hasil pengorbanan para pahlawan yang rela mempertaruhkan jiwa dan raga demi tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Tugas generasi masa kini bukan lagi mengangkat senjata, melainkan mengisi kemerdekaan dengan karya, prestasi, inovasi, dan kepedulian terhadap sesama. Mari jadikan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 sebagai pengingat bahwa masa depan bangsa berada di tangan seluruh rakyat Indonesia. Dengan persatuan, kerja keras, dan semangat pantang menyerah, cita-cita mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur bukanlah sesuatu yang mustahil. Dirgahayu, Republik Indonesia ke-81.

104,2 FM Teman Pro 2. Aduh, syahdu banget deh dengerin lagunya ya. Untuk kamu yang udah ikutan sedari tadi, ada Nailul nih. Halo Kak Dini, aku mau dengerin lagunya Sabrina lagi ya. Makasih, makasih juga untuk kamu. Next, ada siapa lagi? Halo Kak, saya Nesha. Kalau boleh dengerin lagunya Tisa Biani yang Gelora Asmara dong, boleh gak? Boleh banget juga. Next, ada siapa lagi nih? Pagi Kak, ini pagi menjelang siang. Dari Seruni Nurul. Oh, Seruni ikutan lagi. Eh, kebetulan nih kantornya RR Mataram udah ke Jalan Seruni ya. Apakah kamu tinggal di sana juga ya? Terus katanya mau dengerin Sabrina aja. Okay. Ada, permisi kakak, selamat pagi. Mau izin dong request lagu apa aja dari siapa nih? Kirana Mahardika Agustin. Oke, Kirana, ditunggu aja lagunya ya. Untuk Teman Pro 2 yang lagi semangat banget untuk edisi hari ini, dan semangatnya itu wah pol banget deh semangatnya. Semangatnya karena memang bentar lagi udah jam istirahat sih ya, di jam 12 siang. Tapi nanti juga Dini bakalan kembali dengan mengajak kamu menyimak soft launching untuk salah satu terobosan besar nih di RRI, yaitu Transformasi Kreator Indonesia, yang nanti akan disiarkan langsung dari Pro 2 RRI Jakarta ya. Jadi untuk kamu yang gak mau ketinggalan seperti apa soft launchingnya, terutama untuk kamu yang konten-konten kreator nih, pastikan kamu stay tune terus di 104,2 FM Teman Terbaik Kamu. Dan yang satu ini ada remake ya dari lagu zaman dulu, lagunya judulnya Gelora Asmara, dinyanyikan kembali oleh Tisa Biani.

0: 104,2 FM teman Pro 2. Semangat dong untuk edisi hari ini ya. Apalagi kalau hari ini kamu semangat banget. Semangatnya itu juga bisa kamu dapetin dari mana aja. Kalau misalnya hari ini kamu benar-benar lagi banyak banget yang bisa dibilang banyak banget yang ngasih doa misalnya. Wow, keren banget sih ya. Semoga aja doa-doa orang-orang terijabah. Tapi Dini mesti udahan dulu nih untuk Produ headlistnya. Thank you banget untuk kamu yang udah stay tune. Kamu jangan kemana-mana karena nanti sebentar lagi Dini bakalan kasih kamu satu gelaran yang spesial banget, yaitu soft launching transformasi kreator Indonesia, dukung lokal dan pindah lokal, yang akan disiarkan langsung dari Produ RRI Jakarta. Jadi pastikan teman Produ untuk stay tune.
1: FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2, kita menantikan ya untuk menyimak soft launching transformasi kreator Indonesia dukung lokal pindah ke lokal. Jadi untuk kamu yang penasaran banget seperti apa nih acaranya, pastikan aja kamu stay tune terus di 104,2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hadirin dipersilakan duduk kembali.
1: Setiap karya punya cerita. Setiap kreativitas punya kesempatan untuk menginspirasi. Dari Auditorium Yusuf Rono di Puro, Hype bersama RRI mempersembahkan Self Launching Transformasi Kreator Indonesia. Wadah bagi anak bangsa untuk berkarya, berkembang, dan menginspirasi Indonesia. Transformasi Kreator Indonesia. Saatnya karya anak bangsa menginspirasi Indonesia.

0: Sign Up For Love pagi-pagi ya, semangat sekali tentunya. Dan sekalian kami memperkenalkan kalau Alia ini adalah salah satu penyanyi muda Indonesia yang pernah mewakili Indonesia dan juga mewakili RRI di ajang RTM Malaysia Bintang Cilik. Selamat pagi Bapak Ibu, semoga semalam tidurnya nyenyak jadi hari ini berbahagia semua. Baik yang ada di tempat ataupun lewat online ya, berjaringan lewat. Oh baik-baik, ini saya punya interpreter ternyata di sini. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mungkin ada di bawah Pak? Oh udah juga ya?
1: Belum juga.
0: Oh udah, Alhamdulillah.
1: Okay. Baik, terima kasih banyak. Baik. Alhamdulillah ya. Dan kita sebelum memulai acara ini, kita mau menyapa terlebih dahulu Bapak dan Ibu yang sudah hadir, yang sudah berkenan meringankan langkahnya untuk menuju ke tempat ini.
0: Amin, karena kita tahu banyak sekali
1: halangan dan rintangan di luar sana.
0: Halangan dan rintangan, ya. Betul. Apa-apa.
1: Yang penting
0: betul.
1: Kita bahagia di sini ya.
0: Amin, dan kami juga mau mengucapkan selamat pagi kepada yang terhormat Ibu Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo, Wakil Ketua Komisi 7 DPR Republik Indonesia.
1: Selamat pagi Ibu.
0: Ibu.
1: Cantik sekali dengan wastra Indonesia.
0: Nuansanya udah merah putih, Bams.
1: Ini
0: mau 17-an.
1: Betul. Mega mendung ya Bu ya, motifnya ya. Luar biasa.
0: Udah lama jadi tukang batik ya.
1: Alhamdulillah, abis ini saya mau ke Tanah Abang. Lanjut.
0: Aku pikir kamu mau live shopping.
1: Jangan ya. Yang kami hormati Bapak Muhammad Nel El Himam, Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bapak, selamat pagi.
0: Selamat pagi, Pak.
1: Betul ya, Pak ya? Saya nggak salah nama ya, Pak ya? Alhamdulillah. Kemudian yang kami hormati Bapak Ketua Dewan Pengawas LPP RRI, Bapak Adi Trisnanto, selamat pagi, Bapak. Ini saya nggak boleh salah, nanti saya dikurangin gajinya.
0: Bahaya ya, Bams,
1: bahaya,
0: ya?
1: Bahaya.
0: Bahaya ya, Bams. Begitupun kepada anggota Dewas pada pagi hari ini, kepada Bapak M. Kusnaini, selamat pagi, Pak. Dan
1: yang kami hormati juga Direktur Utama LPP RRI, Bapak I. Hendrasmo, selamat pagi Bapak. Kemudian ada
0: Direktur Program dan Produksi Bapak Mistam, selamat pagi Pak Mistam.
1: Pagi Pak, ini Bapaknya kita-kita nih ya.
0: Betul, kalau mau ngadu ke beliau ya.
1: Pak bisa dicurhat dong Pak.
0: Buka layanan konsul ternyata.
1: Baik, kemudian yang kami hormati Bapak Dr. Desi Albert Mamahit, MSC, CME, Ketua Komite Tetap Keamanan Cyber dan Perlindungan Infrastruktur Kritis Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Selamat pagi Bapak.
0: Selamat pagi Pak. Oh, baik, sedang dalam perjalanan.
1: Sedang dalam perjalanan, baik.
0: Dan juga menyapa Asosiasi Pemimpin Digital Indonesia. Kemudian, Asosiasi Konten Kreator se-Indonesia.
1: Kemudian Bapak Iwan Piliang. Apakah ada Bapak? Selamat pagi Bapak. Beliau ini adalah Direktur Pengembangan Konten PFN dan juga Jurnalis Senior. Hormat Bapak. Izin, saya Pak. Minggu depan UKWR Pak. Ada bocoran nggak Pak?
0: Tips and trick ya.
1: Yes.
0: Kalau kata Bapak, Bams kamu coba ke Get Kontak. Kamu cek nama-nama penting di Get Kontak.
1: ChatGPT aja gimana? Lebih cepat. Baik, yang kami hormati Bapak Ibu dari Asosiasi Konten Kreator Indonesia. Kemudian dari Nada Bumi ada?
0: Ada, selamat pagi Pak.
1: Pagi Mas Rio, selamat pagi. Kemudian ada dari Asia Pacific Broadcasting Union. Apakah ada?
0: Sedang dalam perjalanan.
1: Sedang dalam perjalanan. Dan tentunya kita juga mau menyapa Bapak Ibu Satker di seluruh Indonesia. Apakah mendengarkan kami?
0: Angkasawan dan Angkasawati di seluruh Indonesia di ya.
1: Betul sekali ya. Mungkin mendengarkannya via Zoom ya di pagi hari ini.
0: Selamat pagi semuanya. Ya,
1: selamat pagi juga Bapak Ibu tamu undangan yang pagi hari ini luar biasa hadir di acara kita pada hari ini, yaitu Transformasi Konten Kreator Indonesia 2026.
0: Wah ini seru Bams, karena kemarin juga sudah sempat download, sempat lihat-lihat. Cukup familiar, tinggal nanti mungkin belajar menggunakannya.
1: Betul, kayaknya gampang-gampang-gampang ya.
0: Gampang-gampang-gampang.
1: Ada susahnya kan?
0: Betul, tapi kalau Bams emang mesti ekstra ya.
1: Kau jangan gitu, saya malu.
0: Ya, terus aku kasih tahu filternya di mana.
1: Ya, oke, okay, sip. Baik, ya. Nanti Bapak Ibu boleh sekalian kepo-kepoin ya.
0: Ya, silakan.
1: Ada aplikasi baru di handphone Bapak Ibu namanya Hype, boleh di-download sekarang. Nanti
0: H-Y-P-P-E,
1: yang paling ya? Cepat ngedownload dapat hadiah dari Ulil.
0: Wow, agak kaget ya, boleh. Nanti siaran sama saya selama 5 jam.
1: Gantiin kamu dong.
0: Gantiin saya ya.
1: Baik.
0: Baik.
1: Ya.
0: Langsung saja ya, Bam. Sebetulnya itu bagaimana kontennya, bagaimana pengenalan aplikasinya. Jadi kita mau langsung aja ngobrol ya. Bersama dengan Bapak Direktur Utama RRI Pak Hendra Smobams untuk memperkenalkannya.
1: Iya. Jadi mungkin Bapak dan Ibu pada penasaran ini sebetulnya apa sih launching transformasi konten kreator Indonesia 2026. Jadi ini ada satu aplikasi baru yang diperkenalkan gitu ya kepada kita semuanya. Dan ini boleh langsung di-download. Jadi Bapak Ibu gak penasaran lagi emang apa sih coba dilihat dulu. Saya sempat download juga warnanya kayak warna saya agak-agak ungu-ungu
0: ya? Fuchsia gitu.
1: Fuchsia gitu. Baik Pak Hendra Smo, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mas Bapak.
1: Selamat pagi. Pak, ini pertanyaan udah tadi dari Ulil ya?
0: Ya.
1: Baik, mungkin boleh diulang kembali Bapak, jadi RRI ini kan memiliki arsip ya Pak ya. Kemudian juga jaringan reporter, kemudian studio dan kanal digital dan juga jaringan sampai ke daerah. Nah, bagaimana Pak seluruh aset ini bisa dibuka menjadi ekosistem pembelajaran dan juga produksi untuk para kreator-kreator muda?
0: Jadi ada dua Pak pertanyaannya ya.
2: Bahwa acara siang ini sangat penting dalam konteks kolaborasi untuk memajukan kepentingan bangsa, memajukan ekosistem digital Indonesia, memajukan kedaulatan informasi, memperkuat platform digital Indonesia. Jadi RRI ingin mengambil peran di sini. Ya. RRI punya hub, RRI menjadi hub di masyarakat.
0: Ya.
2: Kita akan stasiun radio terbesar di tanah air dan kita punya jaringan dengan kaum muda, apalagi kalau secara internal kita juga punya produk-produk karya-karya kita. Podcast yang baru saja kita gerakkan lagi dan berbagai arsip-arsip yang lain, tentu saja ini adalah momentum yang sangat bagus untuk memajukan ini.
0: Oke, okay. Okay. Jadi dikumpulin semua jadi satu agar mudah tuh ya Pak untuk dicari informasi yang terbaru. Yeah. Tapi kan sekarang tuh lawan kita lumayan besar Pak, AI, kayak cuma ngetik sebentar langsung udah dipikirin tuh jawabannya ya Pak. Semua yang kita minta hiburannya ada gitu.
1: Lebih cepat ya.
0: Lebih cepat benar kata Bams tadi, aku lebih cepat pakai AI deh Lili gitu ya. Nah apakah AI ini Pak Hendra Smo ya sebaiknya dipandang sebagai ancaman terhadap pekerjaan kreator atau justru sebagai alat untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas karya. Karena kalau kita lihat tuh sekarang orang udah bisa nyanyi pakai AI gitu Pak ya, bikin poster aja oh, bisa.
1: Bisa, bisa.
0: Saya kalau nganggur yang pekerjaannya ya? Main AI.
1: Ya. Bagaimana Pak Hendra Smo?
2: Tentu saja tidak dianggap musuh ya, kita menganggap sebagai mitra. Kita bisa memanfaatkannya untuk produktivitas kita. Membuat karya-karya drama berdasarkan ide-ide, kearifan lokal itu juga bisa kita lakukan ya, dan kebetulan Hype ini juga menerima karya-karya kita yang menggunakan AI juga sehingga kita bisa mengoptimalkan. Tapi bagian terpenting adalah bagaimana kita ini sekali lagi memperkuat ekosistem digital bangsa kita ini melalui kolaborasi ini.
1: Oke, okay. Jadi kita memang harus memperkuat ya. Ekosistem digital Indonesia melalui salah satunya ini gitu Lil.
0: Terus makin fast learning juga ya Bams.
1: Yes, betul
0: gitu, sekali. Bijak juga menggunakannya gitu, ya. Seru-seru. Nanti kita belajar ya.
1: Oke, okay. Nanti ajarin saya ya Lil.
0: Iya, oke, boleh-boleh.
1: Baik, kita ke Ibu Saraswati. Ibu, panggilannya izin Bu, Ibu Rahayu atau Ibu Saraswati Bu?
3: Sara.
1: Ibu Sara.
3: Bu Sara.
1: Baik.
3: Jangan Ibu. Jadi Saras 008.
0: Wah, Ibu tahu angkatan banget, saya angkatan Ibu.
3: Iya. Halo, nah iya. Langsung ketahuan usia kan.
0: Iya benar.
3: Kalau Gen Z biasanya krik-krik-krik.
0: Iya, ternyata kita satu friend kita ya.
1: Paham kok Bu, paham. Habis itu ada ninja kan Bu ya.
0: Manusia milenium ya.
1: Oke, cukup Ulil.
0: Cukup-cukup, ketahuan nanti semuanya ya.
1: Bu Saras ya.
3: Silakan. Sara, ini kan Saras. Jadi jangan Saras.
0: Jangan Saras, justru gak mau.
1: Boleh Saras, itu 008.
0: Ya, ibunya gak lagi pakai topeng kucing ya.
1: Pak Bistam tahu banget nih, soalnya ketawa kenceng banget nih.
0: Ternyata yang buat juga dulu kali ya. Baik. Baik Ibu Sara. Ya. Iya, saat ini kan anak-anak muda tuh idenya beyond ya Bu. Luar biasa, benar-benar udah
3: aktivitasnya luar biasa.
0: Apa aja gitu ya. Yang kayaknya kalau setiap dilihat di berbagai macam platform tuh ada aja yang bikin ketawa. Karena memang kok bisa gitu ya. Nah ini juga pastinya kemampuan membuat konten ini juga bukan cuman sekedar harus ini harus itu, kayaknya semua orang sekarang udah bisa buat konten gitu ya, apalagi untuk aksesnya gitu terhadap konten pendidikan, mentor, peralatan ataupun jaringan industrinya sendiri Bu. Nah dari sini kebijakan seperti apa sih Bu yang menurut Ibu ini dibutuhkan agar kesempatan menjadi kreator ini tidak hanya dimiliki oleh teman-teman yang tinggal di kota besar. Walaupun kemarin saya juga sempat lihat di TikTok gitu ya, kayak di hutan dia udah bisa bikin konten dan yang endorse banyak banget.
1: Ya.
0: Konten masak-masak makanan.
1: Di hutan ya.
0: Iya, kayak ada body lotion, ada kayak wow keren gitu. Nah gimana nih Bu untuk berikutnya?
3: Kalau mungkin ada beberapa kata kunci, yang pertama keberpihakan. Keberpihakan di mana kalau kita memang punya political will, bisa kita katakan keberpihakan mau itu pemerintah, mau itu industrinya sendiri, karena tentunya di sini kita selalu menggunakan apa? Hexahelix gitu kan. Harus gotong royong, itu kata kuncinya di situ, gotong royong untuk memastikan bahwa industri kreatif dan kebudayaan itu bisa hidup. Dan kata kunci berikutnya adalah konektivitas. Konektivitas dengan teknologi termasuk AI ini kan membuat aksesibilitas lebih mudah untuk di daerah-daerah, di pelosok-pelosok. Selama punya gadget, selama punya konektivitas, mereka bisa mengakses hal-hal yang mungkin dulu hanya bisa didapatkan oleh orang-orang yang ada di kota. Tapi sekarang di daerah-daerah. Dan keberpihakan yang tadi saya maksud juga artinya apa? Harus ada dorongan untuk pembentukan ekosistem yang bisa menopang kebutuhan dari para kreator, para budayawan, termasuk mereka-mereka ya yang kreatif zaman now, itu saya anggap sebenarnya budayawan karena mereka membangun satu budaya yang mungkin baru, yang bisa dikatakan kekinian. Nah ini bagaimana kita bisa memastikan ada keamanan, setelah ada keberpihakan, setelah ada konektivitas, kita perlu keamanan. Keamanan untuk memastikan mereka bisa memaksimalkan potensi yang mereka keluarkan, yang mereka karyakan. Itu harus ada pendidikan juga, bagaimana memastikan mereka tahu bahwa untuk aman harus ada copyright-nya, harus ada hak patennya, supaya mereka bisa memonetisasi. Itu kan sebenarnya harapannya gak cuma istilahnya creative for creative sake, tapi kreatif supaya bisa ya cari cuan dari situ gitu kan. Tadi dikatakan anak-anak muda Indonesia sudah sangat kreatif, tinggal bagaimana menggunakan kreativitas itu dalam hal yang produktif. Dan keberpihakan ini artinya ekosistemnya itu termasuk RRI, dan apa yang kita bahas hari ini adalah mendukung adanya ekosistem yang aman untuk kreator Indonesia, yang memastikan mereka bisa akses pada pendaftaran copyright, pendaftaran hak cipta, untuk memastikan juga bahwa mereka bisa memonetisasi agar mereka bisa memaksimalkan bakat mereka, lalu ujung-ujungnya tentunya menjadi bagian dari pembangunan ekonomi Indonesia melalui ekonomi kreatif.
1: Luar biasa.
0: Luar biasa.
1: Ibu suaranya enak banget, mau daftar penyiar gak Bu?
3: Sebenarnya saya pikir kalau misalkan gagal dalam kerjaan saya sekarang gitu ya, ujung-ujungnya mohon ya Pak Dirut mungkin
1: ini langsung bisa approve daftar. Nih Bapak ya.
3: Benar.
1: Sering soalnya mendengar. Bisa langsung approve ya.
3: Approve ya Pak.
1: Barangnya barang saya Pak pagi Pak.
3: Kok gitu?
1: Milih.
3: Siapa tahu gitu kan ada lowongan di sini gitu untuk talk show bidang beauty, politik, and ekonomi kreatif.
1: Waduh. Tolong
3: di halaman depannya ya, beauty, politik, and economy.
1: Ada beauty-nya ya, ya kita mundur kalau itu.
3: Apa Pak, aku yang maju. Ibu spill keranjangnya.
1: Oke, okay. Ibu Sarah, sekarang kan ujaran kebencian banyak, hoax banyak di mana-mana gitu ya. Nah, bagaimana Ibu bisa melihat antara kita, ini para content creator bisa menyeimbangkan antara kebutuhan yang memang kita harus kerjakan sebagai content creator yang bisa bebas berekspresi, tapi bisa juga tetap bertanggung jawab. Seperti apa?
3: Itu penting sekali. Dan saya, Pak Dirut kayaknya udah agak kenyang dengerin saya ngomong tentang ini. Karena bagian saya banyak ngomel soal ini gitu ya. Karena kalau kita bicara RRI, TVRI, semua sarana publikasi milik negara, tentunya penting untuk bisa menyeimbangi kegaduhan yang terjadi di media sosial yang terkadang gak ada filternya. Jadi kita ini perlu mendorong kebebasan berekspresi, menjaga itu, tetapi tentunya harus dengan kesadaran, bukan untuk menyebarkan informasi yang salah, harus meningkatkan daya pikir yang sangat kritis, dan tentunya di sini sarana publikasi negara menyeimbangi dengan ya bahkan berita-berita yang positif, yang berita-berita yang memang benar, dan harapannya para kreator kita itu bisa bijak. Bijak menggunakan, apalagi kalau mereka udah disebut influencer gitu ya. Mau itu mikro, mau itu makro, apapun itu. Jari-jari mereka itu punya kuasa. Suara mereka punya kuasa. Apa yang mereka sampaikan ke masyarakat itu punya kuasa. Jangan sampai digunakan untuk hal-hal yang justru bukannya membawa kita ke era yang lebih baik, tapi malah membawa kita ke era yang lebih gelap.
0: Oke, jadi kita back to basic sebetulnya ya Bu, back think smart and think wise sebelum...
3: Ini bahkan kemarin saya baru aja acara di Lombok, karena bicara tentang perdagangan orang ya di era digital. Yes. Ini apalagi banyak, kenapa kita harus mendukung juga PP Tunas dari Komdigi, dan saya juga sangat suka dengan platform yang kita bicarakan hari ini, Hype itu di situ sudah pasti akan di take down apapun yang bernuansa child trafficking, child abuse, kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ini penting sekali karena itu banyak sekali terjadi di media sosial. Dan kita tentunya harus menjadi garda terdepan di sini. Think before you click, think before you share.
0: Yes, think before you click, think before you share. Jangan gampang percaya, Kak.
1: Ya.
0: Kalau di aku transfer e-wallet tapi kamu kesini gak usah percaya ya.
1: Makanya sering-sering baca rri.co.id.
0: Benar, betul. Ya. Ada fakta-fakta yang hoax, ada fakta-fakta hoax, kita ya.
1: Fakta, betul.
0: Maaf, kita jualan memang sekalian ya, Bams ya. Iya.
1: Biar dinaikin lah kita, Pak. Ya kan, Pak? Oke. Okay.
0: Sekalian ya, Bams, sebelumnya kita mau menyapa juga teman-teman yang sedang bergabung lewat RRI Pro 2 se-Indonesia dan juga lewat Zoom RRI se-Indonesia. Selamat siang semuanya.
1: Selamat siang semuanya.
0: Siang waktu Indonesia Barat ya. Mungkin teman-teman udah lunch kali jamnya ya.
1: Oke.
0: Baik. Dan berikutnya
1: ya, kalau
0: sebagai
1: gitu,
0: merangkum ini semua Bams ya.
1: Kita akan mengundang Bapak Ihen Rasmo dan Ibu Sarah boleh ke depan. Ini sebagai simbolik Bapak Ibu, kita mau soft launching dulu hype-nya. Jadi kita mau Wifi ya berarti?
0: Wifi, betul.
1: Ya. Ini sudah
0: oh sudah download ya? Kak, kalau pendownload kedua berapa dapat hadiahnya?
1: Kita tanyanya ke siapa ya kalau itu ya?
0: Mungkin ada.
1: Bu Sarah mungkin.
0: Bu Sarah. Ada voucher apa gitu Bu?
1: Izin Bapak
0: dan Ibu, kita mau berfoto bersama.
1: Kita ngadepnya tetap ke sana ya? Ke sana ya, oke.
0: Okay. Ada begini?
1: Oke. Ulil, biar kelihatan yang lain. Bu, berarti ini sebetulnya aman juga untuk anak-anak ya, karena ada filternya ya. Sudah.
3: sangat aman untuk keluarga dan untuk anak-anak, tapi tentunya kita masih sesuai dengan PP Tunas, yang dimana anak di bawah usia 13 tahun tidak seharusnya tidak boleh untuk menggunakan media sosial untuk keamanan mereka dan keamanan kita bersama. Tetapi dengan filter yang ada, tentunya yang di atas usia 13 tahun juga sudah sangat aman untuk mereka. Dan yang kedua, setahu saya ini nanti tentunya ada memastikan bahwa siapa itu, bahwa itu beneran orang beneran.
1: Oh, ada.
3: Karena kan banyak ya kita kalau di media sosial
1: betul.
3: Ini ngomong sama orang beneran atau sama robot sih?
1: Iya. Yeah.
3: Atau sama avatar sih?
1: Oke. Okay.
3: Nah, di sini justru untuk verification-nya itu udah langsung terhubung dengan Dukcapil. Jadi udah pasti kalau itu enggak ada verification code-nya, enggak ada verified, berarti dia bukan orang beneran. Enggak usah diladenin.
1: Oh, gitu ketahuannya. Makanya kemarin ada verified, Lil, ketika daftar itu, ya kan? Baik, kami juga mengundang Bapak Muhammad Neil El Himam untuk ikut ke depan untuk kita foto bersama nih sebelum kita soft launching-nya ya. Bapak Neil, iya. Baik, udah cukup kayaknya Ulil kita fotonya bersama. Kita ikut biar eksis Ulil. Iya, boleh di
0: tangan saya yang pendek ini.
1: Tangannya cukup enggak, Lil?
0: Bisa, Bu.
1: Ibu kayaknya lebih expert Ibu Sarah sih.
0: Bener. Sisi Sarah ya.
1: Oke, Ibu. Siap, Ibu. Boleh lihat semuanya. Bapak Neil, boleh sekalian lihat.
4: Di belakang kelihatan loh,
1: Yang di belakang kelihatan. Boleh senyum-senyum tipis ya, walaupun nanti di zoom kelihatan. Iya, oke, baik. Okay. Terima kasih banyak. Boleh tepuk tangan dong, Bapak,
0: Gen-Z
1: Ibu.
0: Gen-Z banget ternyata ya, Bu Sarah ya. Oh, balik ya.
1: Oh, iya. Ibu Sarah, terima kasih. Pak Indrasmo, terima kasih. Pak Neil, terima kasih.
0: Bapak dan Ibu.
1: Kita saksikan video tayang terlebih dahulu, Bapak Ibu.

0: Boleh tepuk tangan sekali lagi Bapak dan Ibu. Izin kembali, kita akan panggil Bapak dan Ibu untuk naik ke atas panggung. Yang kami hormati kembali, Ibu Sarah izin, Bapak Hendrasmo izin untuk ke depan, Bapak Neil. Pak Adi izin untuk ikut ke atas, Pak Adi, Pak Mistam, kami izin untuk ikut ke atas panggung.
1: Bapak Iwan, kami undang ikut bergabung juga Pak. Kemudian tadi saya melihat ada Pak Yonas. Apakah masih? Oh, enggak ada. Baik.
0: Pak Iwan ada?
1: Pak Iwan sudah.
0: Pak Iwan sudah.
1: Kepada Bapak Magin dari Hype kami persilakan untuk baik juga, Pak. Pak Desi.
0: Pak Desi.
1: Saya undang
0: izin Bapak untuk naik ke atas panggung.
1: Naik ke atas panggung, Pak. Kita akan berfoto bersama. Kali ini dibantu dengan tim dokumentasi ya, Bams.
0: Ya. Enggak drag-drag ya.
1: Benar. Kalau ada sebuah logo-logo dari aplikasi ini boleh ya Bapak Ibu diinfo. Aduh, udah ada apa belum? Kita formal dulu ya Bapak Ibu, manis dulu, ganteng dulu. Siap kameranya ke yang tengah. Dalam hitungan ketiga ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi 1, 2, 3. Nah, sekarang boleh yang mulai lebih fun. Atau ada logonya Bu, Pak? Oke.
0: Itu logo apa Bu Sarah?
1: Oh, ada tutorialnya Bams, kamu ayo Bams.
0: Oke.
1: Sudah siap semua. Pak Mista, mohon maaf.
0: Pak, boleh ikutan Pak?
1: Ikutan Pak.
0: Biar sama.
1: Telunjuk kirinya. Nah, telunjuk kiri Pak, iya betul. Oke, sudah betul semua. Siap Bapak Ibu dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Siap, mantap. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Boleh silakan kembali ke tempat Ibu, Bapak.
0: Terima kasih sekali lagi Bapak dan Ibu. Sudah resmi berarti ya hari ini ya.
1: Ya, soft launching.
0: Informasi Konten Creator Indonesia 2026. Jangan lupa boleh di download dulu Bapak dan Ibu kalau misalnya belum download ya. Hype-nya boleh dilihat di Play Store-nya. Kemudian tinggal nanti ada beberapa verifikasi harus dilakukan ya Lil ya.
1: Betul, dan bisa ada beberapa ada beberapa pilihan yang memudahkan. Ya. Ada yang bisa langsung pakai email Anda.
0: Betul.
1: Ya. Atau ya tadi ada pilihan nge-link
0: Google, ke Google bisa ya?
1: Bisa. Udah bisa semuanya kayaknya.
0: Sudah bisa semuanya. Jadi silakan boleh dicek-cek dulu seperti apa sih memang aplikasinya biar tambah banyak. Karena tadi ada tulisan juga dukung lokal kembali ke lokal.
1: Oke. Gitu. Jadi kayaknya emang kita harus shifting Bams.
0: Yes, betul.
1: Dari penyiar ke konten kreator.
0: Betul. Bisa juga bisa ya? Keduanya. Bisa juga ya? Penyiar juga, konten kreator juga.
1: Kadang-kadang suka lupa ngedit.
0: Karena malas betulnya itu.
1: Iya. Tapi ntar kita coba main-main ya. Siapa tahu hidup kita jadi lebih mudah juga karena editnya udah lebih mudah, filternya juga udah oke gitu ya. Baik, dan sebelum kita lanjutkan lagi ke dialog berikutnya.
0: Ya, kita ngobrol-ngobrol lagi nanti ya.
1: Ya, kita dengarkan persembahan dulu dari teman-teman akustik. Silakan.

0: Ini lagu yang juga kalau buka sosial media tuh naik terus.
1: Ya.
0: Apalagi pas Lebaran.
1: Sedih gitu kak tuh.
0: Karena emang sedih lagunya kak.
1: Oh.
0: Kayak sibuk cari uang gitu ya. Gak pulang-pulang, tiba-tiba mau pulang yang mau dikunjungin udah gak ada. Ketemu cuman rumah barunya doang gitu.
1: Tauan ya kamu tiap malam pasti nontonin TikTok ya.
0: Aku kan harus, ya? Aku harus catch up sama Gen Z ini.
1: Oke.
0: Okay. Ya kan?
1: Aku Gen Z tapi aku gak segitunya sih.
0: Oh kamu Gen Z, kamu berarti baru Gen Z born.
1: Oke okay, baik.
0: Terima kasih teman-teman dari aku ya. Sik.
1: Oke. Okay.
0: Okay, kita lanjutkan kembali ya Bams. Ya,
1: tapi sebelum dilanjutin boleh pantun dulu gak sih?
0: Boleh. Kalau disautin bilangnya cakep atau apa nih?
1: Eh maunya lanjut, kalau cakep sih udah dari dulu.
0: Oh thanks. Saya gak nyangka dia bilang itu.
1: Oke.
0: Boleh bantuannya Bapak Ibu ya.
1: Lanjut ya.
0: Gitu. Oke, silakan Bams.
1: Pergi merantau ke Panama.
0: Lanjut.
1: Suaranya kurang kompak nih, ulang. Pergi merantau ke Panama.
0: Lanjut.
1: Pulangnya membawa bunga matahari. Hari ini kita berkumpul bersama. Membangun kreator menginspirasi negeri.
0: Ini udah disiapin dari minggu lalu loh Pak.
1: Ini bulan lalu jangan salah.
0: Jangan salah bulan lalu. Ya. Bams Hari dan Ruli Hutayan masih menemani Anda ya.
1: Okay.
0: Bapak dan Ibu sekalian sampai dengan acara ini nanti berakhir dalam transformasi konten kreator Indonesia.
1: Ya. Tadi kita udah nanya ke Pak Hendrasmo, ke Ibu Sarah sudah. Sekarang kita mau nanyanya ke Bapak Muhammad El Himam. Beliau ini adalah Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Boleh minta tepuk tangannya dulu? Pak, saya panggilnya apa ya Pak? Pak Nil, ini ya, kan ya. Banyak sekali konten kreator Indonesia yang tentunya memiliki audiens juga, followersnya juga banyak. Tapi kayaknya belum mampu kayak semacam mengubah audiens ini menjadi sustainable income. Gitu ya. Nah kalau menurut Bapak apa nih yang harus dipelajari sama para kreator supaya bisa naik kelas Pak dari konten kreator yang biasa menjadi seorang kreatif entrepreneur?
2: Saya beri waktu sedikit.
1: Boleh,
2: jadi
1: Pak.
2: Sebetulnya pertama-tama konten kreator, kreator konten atau kita sebutnya digital content creator itu ya sudah masuk ke dalam bagian atau subsektor ekonomi kreatif. Ya, ini terima kasih kepada Pak Presiden Prabowo yang tanggal 2 Juli lalu menetapkan peraturan Presiden tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif 2026 sampai 2045 yang di dalamnya salah satunya adalah menambah dari 17 subsektor ke 21 subsektor, salah duanya yang kebetulan di tempat saya adalah konten digital, Direktorat Konten Digital dan juga subsektor teknologi baru di dalamnya juga ada AI. Jadi ini bagian dari yang kita
0: sedang jalani sekarang.
2: Jalankan sekarang. Nah kaitannya dengan kita paham karena konten kreator konten ini atau digital konten ini sebetulnya luar biasa sekali pertumbuhannya termasuk di Indonesia ya. Ini saya quote dari tetangga sebelah ini dari YouTube Impact Report. Jadi tahun lalu itu impact-nya dari ekosistemnya mereka itu sampai 8,4 triliun. Wow. Dan di tenaga kerja yang bekerja yang direct maupun yang indirect yang terdampak dari itu adalah sekitar 190 ribu orang. Jadi baru satu ekosistem. Nah, dengan adanya ini hype nih kami berharap nanti tadi seperti disebutkan ini kita dukung lokal, pindah ke lokal. Jadi ini mungkin bisa menjadi, karena sebagian besar yang tadi biar bagaimana kan sana dapat untungnya ya. Nah kita pengen untungnya itu juga gak kesana gitu dan kita semakin berkembang. Nah kaitannya dengan tadi yang disampaikan untuk bisa monetasi, untuk bisa sudah banyak, ini bagian juga dari ekosistem yang kreatif, ekonomi digital tadi, digital content creator tadi ya. Bahwa memang tidak semata-mata punya follower banyak, punya viewer banyak tuh tiba-tiba punya pendapatan monetasi yang banyak. Jadi yang harus dilakukan adalah tentunya mereka ya konsisten di dalam bidangnya tersebut dan memperbesar karena ujung-ujungnya adalah punya YouTube channel ini adalah punya IP, punya intellectual property sendiri, punya kekayaan intelektual. Channelnya itu adalah kekayaan intelektual yang isinya adalah produk dari kreasi mereka sendiri masing-masing ya. Nah, di situ tentunya ya karena tadi punyanya luar, ya kita mungkin harus ikut luar gitu ya peraturannya. Jadi saat ini Indonesia ini revenue per milnya per seta, 1000 views misalnya itu sangat kecil dibanding negara lain. Nah, dengan adanya yang lokal nanti, tentunya kita berharap ini bisa meningkatkan penghasilan revenue dari para konten kreator kita, dan kita tadi bisa memonetasi, mendapatkan dampaknya dari
0: kreator lokal,
2: dan juga aplikasi lokal dalam hal ini Hype. Gitu.
0: Oke, jadi harapannya nanti juga punya ekosistem sendiri yang juga bisa support ekonomi Indonesia, ya, Pak.
2: Berdaulat,
0: gitu. Siap jadi creativepreneur?
1: Insya Allah siap.
0: Terus jangan jangan males ngedit ya.
1: Boleh, ada yang ngeditin nggak?
0: Ada, boleh. Sama kan saya satu
2: AI.
0: Video, saya baru mau cari lapangan pekerjaan dari BAMS.
2: Enggak. Tapi ya kalau AI adalah sesuatu yang keniscayaan ya. Tahu kenal Thanos enggak Thanos?
0: Yes.
2: Thanos. Nah, dia ada quote-nya yang paling terkenal. I am inevitable.
0: Wis, ya. Benar lagi.
2: Ya. AI juga begitu. AI is inevitable.
0: Oke. Okay.
2: Nah, kita kuncinya adalah siapa yang menggunakan AI akan lebih menang daripada yang tidak menggunakan, terutama juga kreator. Ya. Jadi instead of ngerjain sendiri terus dibantu AI lebih banyak ininya kan konten yang dibuat kan jadinya kan.
0: Kuantitinya jauh lebih banyak
2: jauh
0: ya, Pak.
2: Lebih bagus, mudah-mudahan lebih bagus. Kesalahan-kesalahan di apa namanya dihilangkan.
0: Ih, di bagus. Ya udah enggak jadi di Moms.
1: Mau jadi Thanos.
0: Enggak, saya bikin premium aja.
2: Jangan mau jadi Thanos.
0: Bikin premium aja biar enggak banyak iklannya.
1: Oke, baik.
0: Dan berikutnya kayaknya Moms punya pertanyaan lagi nih untuk panel. Silakan.
1: Kira-kira panel, setelah adanya Hype ini, gimana ke depannya untuk para konten kreator yang ada di Indonesia?
2: Saya rasa ya tadi salah satunya bisa lebih berdaulat ya dalam hal nanti.
0: Memudahkan juga ya Pak.
2: Satu memudahkan yang jelas, merich pasar yang lebih lokal. Dan kita juga pengen hyperlokal menjadi salah satu kekuatan. Kan tadi seperti Bu Sara bilang, kita ini kaya sangat budaya. Ya, harapannya nanti seperti RRI juga, Hype ini juga mengedepankan lokal, hyperlokal konten. Misal dari sisi bahasa. Kita pengen nih nanti konten-konten kreator ini bukan hanya bahasa Indonesia saja, tapi juga bisa salah satu cara preserve kebudayaan. Kalau bahasa kan ya tadi dituturkan, dipakai, syukur-syukur bisa jadi cuan kan buat kreatornya.
1: Betul.
2: Ini sekarang udah mulai banyak di platform media sosial yang orang membuat konten berdasarkan budayanya sendiri. Jadi gimana ceritanya tuh musik timur tiba-tiba sekarang hype seluruh dunia lagi, enggak hanya di Indonesia ya, tiba-tiba seluruh dunia kan karena lewat media sosial. Nah, harapannya tadi dengan adanya yang lokal ini kita lebih berdaulat, lebih bisa mengedepankan budaya kita, dan nanti juga kerjasama dengan RRI, kan RRI ini banyak ya Pak ya, stasiun daerahnya banyak banget. Nah, bisa deh tuh gantian tuh nanti siaran di RRI dengan para, saya enggak tahu nanti disebutnya apa, hyper kali ya. Ininya apa?
1: Hyper gimana ya dengarnya? Ya?
0: Atau gimana apanya? Gitu ya?
1: Kalau kita kan pendengar, nanti kita bikin apa ya?
2: People, high people ya, high people.
0: Saya belum masukin ke haki lagi. Ya Bu, high tolong people. Bu. High people. Royalty Bu.
2: Bisa kerjasama sama RRI setempat gitu kan. Okay, jadi nanti yang lokal-lokal nanti ada high people dari timur, dari Papua, dari Aceh, Medan, Bali. Jadi makin
0: ketemu
2: kaya.
0: Semua ya,
2: dan
0: Pak.
2: Itu kan menghasilkan buat ekonomi daerah. Karena saya yakin gini, orang di daerah itu relate dengan budayanya sendiri.

0: tumbuh tadi Pak ya, high people yang bisa menjadi apa namanya, bisa menjadi pendorong transformasi kreator Indonesia ini.
1: Oh, ya. Karena kan tadi ada lombanya juga ya Bang.
2: Ada lombanya, hadiahnya 2 miliar rupiah untuk seluruh konten kreator yang di Indonesia. Boleh tepuk tangan dong.
1: Siapa tahu kita dapat 10%-nya, menang maksudnya.
2: Menang, harus menang dulu.
1: Menang dulu.
2: Anyway, yeah. Kalau nanti ternyata terdengar hi people, kamu sapa Bu Sarah. Hi people.
1: Ini direkam kan ya Pak?
2: Oke. Baik, terima kasih Panel ya. Kita sekarang ke mana, ke Ulil?
1: Kita mau ke Pak Adi.
2: Pak Adi.
1: Boleh ya.
2: Baik, Pak Adi. Oke. Silakan Ulil.
1: Oke. Pak Adi, melihat transformasi konten kreator Indonesia 2026 ini ya, bagaimana RRI sendiri dapat memberikan ruang bagi kreativitas untuk generasi muda gitu Pak, tanpa kehilangan identitas dan karakternya sebagai lembaga penyiaran publik. Karena kalau ngomongin generasi muda kayaknya saya ngelihat setiap 3 bulan, setiap 6 bulan tuh banyak yang unik-unik gitu Pak.
2: Nah, selalu ini, ada yang baru ya.
1: Ya, tiba-tiba ada tooth gum, tau gak kamu? Apa yang itu? Giginya ada diamond-diamond itu.
2: Oh, aku gak mampu. Mahal.
1: Belum. Nah, ini kan seru sekali ya Pak Adi ngelihat generasi muda ini perkembangannya cepat sekali. Nah, bagaimana nih Pak supaya identitasnya tetap ada gitu?
3: Ada dua hal yang... Paling enggak dua hal yang perlu disampaikan. Pertama, transformasi kreator Indonesia ini di mana letak peran RRI. Mudah-mudahan RRI bisa mengambil peran sebagai rumah bagi kreator Indonesia. Alangkah indahnya seandainya semua stasiun RRI yang ada di seluruh Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke, itu bisa menjadi tempat berkumpul para kreator, saling bertukar ide dan sebagainya, itu akan hasilnya akan sangat luar biasa. Hal kedua yang ingin saya sampaikan adalah saya sangat tertarik kepada tagline dukung lokal, pindah ke lokal, lokalitas. Lokalitas ini menjadi salah satu hal yang sangat didorong oleh RRI. Karena kita tahu sadar benar bahwa kita itu sangat kuat dalam hal lokalitas. Kekayaan kita itu ada di mana-mana. Setiap daerah punya lokalitas tertentu, kearifan lokal yang benar-benar seandainya itu bisa kita expose. Jangan kalah sama K-pop misalnya. Itu akan jadi aset yang sangat luar biasa. Saya kira begitu.
1: Oke, baik Pak. Dan menurut Bapak sendiri, apa ukuran keberhasilan transformasi digital RRI ke depannya yang harus dimulai bergeser dari sekedar dari jumlah pendengar, tapi fokusnya mulai ke engagement, community building, dan dampak sosial. Karena secara tidak langsung hal ini semua mendukung ujung-ujungnya untuk pertumbuhan ekonomi juga gitu Pak Adi.
3: Ya, jadi kita nggak boleh berhenti hanya bicara tentang kuantitas. Kuantitas itu belum tentu berhubungan dengan dampak. Jadi kita lebih baik bicara mulai sekarang, lebih baik bicara tentang dampak, tentang outcome. Bukan cuma output tapi outcome. Gak ada gunanya kita mengadakan kegiatan, banyak kegiatan, tapi sebenarnya masing-masing kegiatan itu gak punya dampak yang sangat menggigit gitu ya. Akan lebih baik kalau ada satu aktivitas, program yang kemudian diusahakan dengan sebaik mungkin sehingga kemudian punya dampak yang konkret. Saya kira begitu.
1: Baik, dampak itu juga berarti harus dengan konsistensi ya Pak, supaya kelihatan track recordnya berarti ya.
3: Lah itu salah satu kelemahan kita, sikap konsisten. Kadang-kadang kita cuma berpikir, ah ngadain ini, tapi setelah itu ngapain ya? Kita bingung mau ngapain itu gak kepikir. Maka memang konsistensi itu sangat penting untuk menjaga supaya dampak ini makin lama menjadi makin seperti bola salju begitu. Gak cuman sekali kegiatan kemudian berdampak kemudian selesai. Tapi dampak ini kan bisa kita gulirkan terus menerus sehingga kemudian menjadi sangat luar biasa.
1: Baik, terima kasih Pak Adi, ini daging pembahasannya.
2: Kayak lebih serius ya.
1: Ya, karena emang kuncinya konsistensi biar berdampak.

0: dan juga fokus ke konten-konten lokal juga. Betul. Gitu ya.
1: Makanya di highlight lagi tuh, dukung lokal, kembali ke lokal gitu.
0: Betul.
1: Pak ya.
0: Betul. Semoga sinyalnya enggak 4G atau 3G ya.
1: Iya. Jadi jadi semuanya tuh merata. Semua, ya.
0: Betul.
2: Itu soal sinyal tergantung pada anggaran.
0: Waduh, beda jalur ya, Pak ya.
1: Ke siapa, Pak? Ke Ibu Sarah.
0: Ke Ibu Sarah ya? Oh, bukan.
1: Bukan ya, Bu.
3: Kondisi ya,
0: baik. Ibu Sarah kenapa semuanya saya? Nanti yang lain ngapain ya, Bu?
1: Sebelah. Habis ini suan ke sebelah ya, Bu.
0: Dan ya. Kami juga mau menyapa ini perwakilan Radio Rimba Raya Takengon Aceh Tengah. Kepada
1: ada Pak Putra Gara, sebelah mana Pak Putra? Selamat pagi.
0: Selamat
1: Bapak.
0: Pagi Pak.
1: Kemudian ada Pak Fikar Weeda.
0: Pagi Pak.
1: Pagi Pak Fikar. Kemudian ada, ini Bapak atau Ibu Irmansyah?
0: Bapak dong.
1: Irmansyah.
0: Bapak
1: Irmansyah. Kemudian Bapak Salman Yoga. Selamat pagi. Dan juga ada Bapak Zuri Gayo.
0: Selamat pagi, Pak. Pendengar kami banyak dari Aceh ya, Bams?
1: Banyak sekali.
0: Pro 1 ya.
1: Ini tadi saya dengar dari produsernya, katanya Pak Fikar Weeda ini di sana suka membacakan syair.
0: Nah, oh.
1: Hari ini supaya kita lebih semarak lagi dan ya. Berbeda tadi ada musik.
0: Biar lebih fresh ya.
1: Lebih fresh lagi. Kita minta izin Bapak untuk ke depan ya, Pak Fikar, untuk bacakan syairnya. Boleh minta tepuk tangannya dulu Bapak dan Ibu untuk Bapak Fikar.
4: Rimba Raya. Dengarlah suara kami, Rimba Raya.

Ketika Jogja dikuasai Belanda, ketika radio Hilversum dan radio Batavia angkat suara, Indonesia sudah tak ada. Rimba raya rumahku terlindung di balik rimbun kayu. Lantang suaraku menggema sampai India, menembus Malaya, Singapura, Saigon, Manila, sampai Australia, dan tiba di konferensi dunia menyuarakan Indonesia masih ada. Indonesia masih ada. Tubuhku ringkih, berdaya 1 kilowatt, frekuensi 19.25.61 meter dan seutas kawat, menyuarakan Indonesia berdaulat. Kode panggilku, suara Radio Republik Indonesia, Radio Divisi 10, suara merdeka, Radio Perjuangan Rimba. Sesekali aku mengirimkan pesan khusus kepada Palar di PBB, kepada Sudarsono di Delhi, kirimi kami beras dan mentega. Indonesia masih ada. Indonesia masih ada. Sebuah lonceng mata cangkul dipukul 5 kali sebagai penanda waktu. Sebuah mikrofon tua dan loudspeaker merek RS 12 inci. Jam tangan Fadex buatan Swiss milik Ramli Melayu. Pada ruang kayu 9x7 meter yang sepi,

0: masih ada.
1: Aku ingat betul tubuhku diseludupkan melintasi Malaka. Western Electric Mercury buatan Amerika bersembunyi dari patroli Belanda sampai Sungai Hiu dibopong ke Birun, lalu Cotgu Banda ditandu ke Burnius dalam perjalanan penuh rahasia ke belantara rimba raya.
0: Dari pucuk tanah Gayo, suaraku lantang dalam 5 bahasa: Arab, Cina, Urdu, Inggris, dan Belanda meneriakan, Indonesia masih ada! Indonesia masih ada! Indonesia masih ada! Indonesia masih ada!

0: Kini suaraku senyap ditelan angin zaman. Tubuh tuaku diberi angka 60.607.318, teronggok sunyi di Museum TNI Angkatan Darat Yogyakarta. Suaraku memang tak terdengar lagi, tapi gemanya terus memenuhi hati. Indonesia masih ada! Indonesia masih ada! Indonesia masih ada! Indonesia masih ada! Indonesia masih ada!
1: Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Fikar Weda. Kita langsung lanjut aja, Ulil.
2: Oke, okay, let's go. Ya.
1: Penampilan berikutnya sudah kita dengarkan puisi. Sekarang kembali ke nyanyi gadis cantik kita di pagi hari ini.
2: Kita panggilkan saja Alia.
1: Silakan. Salma.

0: Jadi ingat sebuah film ya, yang juga lokal banget ini filmnya, ya, Laskar Pelangi.
1: Di Belitung ya,
0: Belitung.
1: Belitung. Okay.
0: Ada yang warga Belitung di sini? Enggak ada, enggak apa-apa.
1: Tapi saya penasaran
0: kita jalan-jalan
1: nih.
0: Jalan-jalan aja ke sana.
1: Oh iya.
0: Ya.
1: Nah, jadi penasaran kalau gitu.
0: Tolong disponsorin ya, Bams.
1: Saya udah ke sana.
0: Oh, sombong. Oke lah kalau gitu. Kita lanjutkan lagi nih dialog di hari ini ya terkait dengan transformasi konten
1: kreator Indonesia 2026.
0: Kita mau ke Pak Magin dari perwakilan Hype ya, Bams ya. Silakan, Pak. Kami
1: Iya.
0: Penasaran soalnya dengan kompetisi yang tadi sempat diinfokan gitu ya.
1: Ya.
0: Ada berhadiah sebesar 2 miliar rupiah. Ini seperti apa sebetulnya Pak kompetisinya?
2: Halo, oke. Jadi program ini ya kita kerjasama sama RRI ya untuk dua peringkat. Ada peringkat regional ya, jadi seluruh regional ya 38 provinsi ya akan dipilih pemenangnya dan akan ditandingkan lagi ke nasional ya. Jadi jumlah hadiahnya itu untuk sementara ya, sementara itu 2 miliar. Karena nanti mungkin setelah ini viral ada brand-brand besar ingin menjadi supporter atau part daripada program ini. Bisa menjadi lebih besar. Jadi kita menghimbau brand-brand besar juga ikut berkontribusi.
0: Oke, jadi harapannya nanti hadiahnya bisa semakin besar.
1: Ya.
0: Berarti ini terbuka untuk semua masyarakat Indonesia ya Pak ya?
2: Ya, terbuka kepada semua masyarakat Indonesia.
0: Dengan kolaborasi bersama dengan RRI.
1: Syarat ketentuannya ada
2: Di kompetisi, di aplikasi juga udah ada.
1: Tinggal ya. Dicek ya.
2: Cara penilaian, cara penentuan, ya,
0: syarat join-nya dan
2: ketentuan
0: juga ya,
2: Pak. Ya, kategorinya juga ada.
0: Okay.
2: Semua ada di aplikasi.
0: Jadi kalau misalnya udah download, itu di halaman paling depan sebelum kita masuk, ada tuh flyernya.
1: Oke. Okay.
0: Gitu.
1: Yang 2 miliar rupiah
0: itu
1: ya.
0: Betul. Mungkin ada tambahan lagi, Bams?
1: Kalau gitu saya mau ke Pak Desi, ke sebelahnya boleh, izin Pak Desi. Pak Desi, Dr. Desi Albert Mamahit, beliau ini adalah Ketua Komite Tetap Keamanan Cyber dan Perlindungan Infrastruktur Kritis Kadin Indonesia. Betul ya Pak?
3: Ya, betul.
1: Baik Pak, saya lebih ke pengen tahu nih tanggapan Bapak dengan adanya transformasi konten kreator Indonesia. Ini seperti apa Pak?
3: Terima kasih. Tentunya saya sangat appreciate dan menyambut baik ya adanya event dari transformasi kreator Indonesia, apalagi ada tulisan kecil di bawahnya dukung lokal pindah ke lokal. Nah ini sangat luar biasa sekali karena tadi sudah ada pembicara sebelumnya menyampaikan bahwa harusnya Indonesia benar-benar punya kekuatan di bidang ya konten kreator
0: ya. Ya, Pak. Ya.
3: Nah, karena kalau kita lihat, mohon maaf, kan penduduk Indonesia ini kalau tidak salah ini keempat terbesar di dunia ya. Saat ini kurang lebih 290-an juta penduduknya. Ini sebetulnya sangat luar biasa sekali. Andai kata misalnya kalau dibagi ya, misalnya seperempatnya sajalah, atau paling enggak misalnya 50 juta orang ikut masuk ke sini, ini akan sangat luar biasa sekali bahwa Indonesia benar-benar bisa berdaulat secara konten kreator di bumi Indonesia. Tadi kan Bapak siapa? Saya lupa.
0: Pak Adi yang terakhir.
3: Pak Adi itu sangat luar biasa sekali. Indonesia masih ada. Nah, harusnya ini juga bisa mentransformasi Indonesia di bidang konten kreator. Jadi saya dalam hal ini bersama kawan-kawan dari Kadin, kebetulan saya sebagai Ketua Komite Bidang Cyber Security dan Infrastruktur Strategis ya. Jadi ya tentu kita beberapa kali berbicara dan berdiskusi dengan Pak Magin dan kawan-kawan dari Hype. Kita sangat mendukung acara ini dan saya berharap ini semakin banyak diikuti oleh ya para pemirsa dan pemerhati konten kreator di Indonesia, dan juga didukung oleh pemerintah, dalam hal ini mohon maaf Bapak Direktur RRI dan pejabat penting di Indonesia, bahwa ini adalah momentum yang luar biasa, apalagi menjelang 17 Agustus kita merayakan Hari Proklamasi Indonesia ke-81. Sudah waktunya Indonesia masih ada tadi. Ya kurang lebih begitu, jadi saya mengajak bahwa kita marilah bersama-sama mensukseskan acara ini. Dan tadi Pak Magin sudah menyatakan hadiahnya bukan hanya 2 miliar, tapi bisa tambah. Nah tambahnya ini ya tergantung kita semua, tergantung sponsor-sponsor, bapak-bapak yang dan ibu-ibu yang di sini yang ingin ikut berpartisipasi. Marilah kita bersama-sama meningkatkan nilai hadiahnya. Kalau bisa sampai 50 miliar. Pasti bisa.
4: Amin.
3: Kurang lebih begitu. Terima kasih. Itu dari
1: terima
3: saya.
1: Kasih.
0: Terima kasih Pak Desi.
1: Baik. Hadiahnya kalau 2 miliar itu sudah fix ya Pak ya, dan akan bisa bertambah seiring sejalan kalau sponsor banyak masuk. Betul. Dan sudah dimulai ya untuk kompetisinya ya. Sudah dimulai
0: kompetisinya. Ayo.
1: Ayo.
0: Ayo.
1: Belum selesai lihat.
0: Ayo.
1: Oke. Nafsu aja kamu.
0: Iya, dengar 2 miliar saya langsung semangat gitu.
1: Langsung pengen pindah ke bulan.
0: Enggak mau kerja setahun boleh enggak?
1: Pak, mau mager nih, Pak.
0: digantiin Bams, Pak. Bams.
1: Baik, kalau gitu kita ke berikutnya ya.
0: Kita berikutnya mau ke Bapak Arif Ilham Adnan.
1: Pak Arif izin.
0: CEO, Chairman and Founder Abdi dan juga Asosiasi Content Creators Indonesia. Wah ini tepat nih Bams, langsung ke sini.
1: Oh iya.
0: Kita mau jadi content creator,
1: iya.
0: Langsung ke bapaknya.
1: Nah, maksudnya mau resign kamu?
0: Enggak Pak, Bams yang bilang.
1: Miss Tam, ulil nih Pak.
0: Pak Arif atau Pak ya, Ilham?
2: Terima kasih.
0: Panggilannya Pak Arif Ilham, baik.
1: Arif Ilham.
0: Pak, ini tuh industri kreator kan berkembang sangat cepat ya, cepat banget. Kayak tiap hari ada aja yang baru gitu ya Pak. Dan menurut Pak Arif sendiri, kompetensi apa sih yang kalau kita mundur ke 5 tahun yang lalu, ini kayaknya belum terlalu penting, tapi sekarang tuh udah wajib dimiliki seorang kreator. Karena teman-teman saya beberapa yang udah jadi content creator gitu ya.
1: Punya kamu?
0: Alhamdulillah ada 1-2 biji mah bang. Handphonenya harus yang ini gitu, karena ada ininya gitu.
1: Okay.
0: Apakah device juga bisa jadi salah satu peran pendukungnya Pak Arif? Atau mungkin isi kontennya justru yang lebih mantep gitu?
2: Oke, sebelum sampai ke sana, mungkin kita lihat dahulu bagaimana digital economy di Indonesia. Jadi kalau kita lihat economic value daripada negara kita ini sekitar 1,5 triliun US dollar. 10% daripada 1,5 itu sekitar 150 billion US dollar, itu sebenarnya adalah digital economy. Nah disanalah sebenarnya content creator berada. Jadi value-nya besar sekali. Yang sebut tahun lalu hampir tidak ada itu digital economy. Sekarang sudah naik sampai 150 billion US dollars. Sudah mencapai sekitar 10% daripada GDP Indonesia. Nah satu ya. Yang pertama kalau ditanyakan, jadi content creator relevan sekali ya di dalam digital economy. Yang kedua, gadget bukanlah satu hal yang sangat apa ya, critical sebenarnya. Karena hampir semua gadget yang beredar di pasar sudah bisa memproduce konten yang sangat baik dengan resolusi yang tinggi ya, dengan artificial intelligence yang sudah bisa didapatkan almost free gitu. Tetapi yang penting adalah konten. Bagaimana agar konten tersebut menjadi berpihak, tadi Ibu Saras sampaikan, berpihak kepada negara kita. Bagaimana konten itu trustable. Trustable artinya secara safety, konten itu memiliki safety yang baik. Jangan sampai konten yang kita produksi itu harmful terhadap anak-anak kita, terhadap remaja kita. Gitu kan? Kemudian konten tersebut sustain. Sustain artinya bagaimana kontennya bisa mendukung sustainability di negara kita, yang merupakan bagian daripada strategic intent
4: Bapak Presiden Prabowo.
5: Yang keempat, mempromosikan hal-hal yang baik. Contoh tadi Pak Mamahit ya, tadi dari Kadin adalah ketua komite tetap mengenai cyber security. Jadi bagaimana caranya konten itu membawa pesan-pesan cyber security kepada masyarakat, gitu ya, agar bisa menyebarluaskan cyber security culture bagi masyarakat. Jadi tidak hanya pornografi atau hal-hal yang low culture, tapi high culture, gitu ya, dapat menjadi kontributif terhadap perbaikan di negara kita dan di masyarakat. Yang kemudian, konten ini juga bisa menjadi way out bagi tekanan ekonomi di banyak negara. Indonesia ini 5,2%, 5,6% pertumbuhan ekonomi, itu tidak cukup untuk menyerap tenaga kerja kita. Maka konten creation bisa menjadi way out, bisa menjadi safety valve bagi tekanan ekonomi di negara kita, sehingga teman-teman bisa berkarya, bahkan bisa menjadi pemberi jasa content creator bagi banyak perusahaan yang ingin melindungi reputasinya, for example, ya, atau mendorong produknya ke market. Jadi banyak sekali manfaat. Tetapi semua itu harus berada di dalam satu asosiasi yang memastikan semuanya mendapatkan tata kelola yang baik. Oleh karena itu kita sudah punya asosiasi kreator konten Indonesia. Tujuannya adalah untuk melakukan advokasi terhadap para konten creator ini, ya kan, memberikan penyeragaman, ya, kualitas kompetensi mereka, ya. Yang ketiga, memastikan nilai-nilai baik, ya, dapat dipelajari, diimplementasikan oleh para content creator ini. Jadi tidak hanya make money, tapi make a good thing for this nation. Demikian, terima kasih.
1: Boleh tepuk tangan, boleh. Pak Arif Ilham, ini kalau misalnya sekarang kan sudah ada transformasi konten kreator seluruh Indonesia nih ya. Apa yang mau disampaikan kepada para konten kreator terutama dengan adanya hype sekarang?
5: Ini kesempatan yang sangat baik ya. Pertama-tama untuk melatih. Jadi di hype ini tidak hanya ikut lomba-lomba ya, tapi juga melatih mereka, belajar bagaimana membuat konten dengan baik. Secara teknis maupun value daripada konten itu. Yang tadi saya sampaikan, harus safety, sustainability, aware safe, security gitu kan. Membawa kebaikan lah bagi bangsa kita. Nah, satu ya. Kemudian dengan adanya pelatihan-pelatihan yang kita berikan ya, bekerjasama dengan Hype, maka akan terbentuklah content creator yang memang memiliki kompetensi, ya, membuat kreasi yang sangat baik, tetapi juga memiliki pemahaman bagaimana konten tersebut untuk kebaikan. Demikian.
1: Baik. Kita lanjut ya, Ulil ya. Baik, boleh minta tepuk tangannya dulu buat semangat kita di siang hari ini. Sebentar lagi kita makan siang.
0: Tapi sabar.
1: Sebelum itu kita tuntaskan dulu.
0: Iya, kita akan lanjut ke Pak Iwan Piliang. Selaku Direktur Pengembangan Konten PFN juga ini adalah jurnalis senior nih.
1: Ya.
0: Yang langsung terjun ke bidangnya karena emang udah jurnalis dan tahu gitu ya lapangannya seperti apa. Hmm. Pak Iwan, menurut Pak Iwan, apa nih yang bisa membedakan kreativitas anak muda yang punya nilai dan dampak dengan konten yang saat ini viral aja dulu, engage dulu aja, yang share-nya banyak aja dulu gitu Pak. Tapi lupa dengan konsep yang ada value-nya juga dan berimpact baik untuk penontonnya.
6: Baik, terima kasih kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya perlu menggarisbawahi kalau saya itu jurnalis berhenti di grup Tempo 89. Jadi sudah lama, kemudian aktivitasnya di dunia kreatif gitu. Saya 94 sudah membuat serial animasi.
0: Cool.
6: Jadi kebetulan juga pendiri Asosiasi Animasi dan Konten Indonesia.
0: Oke. Okay. Tepuk tangannya boleh Bapak Ibu.
6: Nah, Ketua Pokja Konten dan Aplikasi di Kadin. Jadi sebetulnya kalau kita bicara Indonesia, luar biasa itu justru dari budaya, dari seni yang sangat maksi gitu. Dari segi motif batik saja itu apa namanya nggak terhingga gitu. Tapi belum ada super app yang memuat seluruh jenis batik yang sudah digitize. Itu satu. Kedua, kita tidak memiliki venture capital real untuk membooster ekonomi kreatif ini. Saya berteriak selalu dan selalu di situ. Ketiga, karena di kemudian ketika sosmed tumbuh, saya banyak juga mengembangkan yang namanya citizen reporter, content producer, bahkan saya menyebut diri content director. Kenapa? Ini kan ranah komunikasi publik. Ketika Twitter baru masuk, saya sudah menyarankan jangan anonim. Ya, karena apa? Twitter itu punya ruh psikologis tersendiri, interaktivitasnya tinggi. Ya, dia bisa membangun trending topic kala itu, sebelum diubah Elon Musk. Ya.
0: Yes.
6: Selalu saya diprotes, Anda enggak pro kepada kebebasan. Saya bilang, kalau di Twitter, kita bisa kok cara kebebasannya itu bikin nama anonim di blog, lalu antara saya Iwan Piliang dengan Abang Bam saling mengenal, ah itu si Munaf menulis di blog menurut Bang Bam gimana? Kan ada solusi. Lalu kisruhlah semua ranah sosmed itu, sekarang baru menyadari, DPR pun sempat mengatakan bagaimana kalau kita jelas identitas. Keempat, seluruh aplikasi sosial media yang ada di negeri kita, di luar Hype, itu punya asing. Konten produser itu praktis mendapat 7-10% sebagai konten creator. Ini keprihatinan. Ketika di Kadin, era Kang Hidayat pertama memimpin Kadin, saya sudah berteriak itu. Mboya dilala ada Hype, ya. Harus ada identitas dan buatan lokal. Dukung lokal, pindah ke lokal. Kelima, ruh komunikasi dasar itu ini, hati nurani, akal dan budi. Kreasi juga dari sini. Dan kita bisa merambah dunia, laksana Kuantan Sengingi, satu konten orang pacu jalur, itu billion US dollar kalau kita mempromosikan secara real cost. Dan hari ini saya tadi meneteskan air mata ketika seorang penyair Aceh tampil tanpa rencana, kebetulan kemarin ke kantor kami, dan menceritakan bagaimana radio Rimba Raya di Aceh sana yang menjahit perjuangan ketika 49. Kalau enggak ada radio itu, kita dicap bangsa ini bubar, Pak, Ibu. Dan alhamdulillah acara ini begitu mengesankan khususnya saya, dan itu konten. Indonesia masih ada. Merdeka!
1: Merdeka!
0: Merdeka.
1: Luar biasa. Jurnalis senior beda memang.
0: Beda banget sebetul ya.
1: Baik.
0: Dan semakin seru juga karena perlu kita sampaikan juga ya, kalau ini adalah sama-sama kita semua di sini sedang membangun ekosistem digital.
1: Ya. Dan tentunya RRI juga sudah berkolaborasi dengan Hype ya, selaku platform media sosial, kemudian Asosiasi Pemimpin Digital Indonesia,
0: Asosiasi Content Creators Indonesia, Nada Bumi, kemudian Asia Pacific Broadcasting Union.
1: Dan terakhir ada September nanti akan ada kolaborasi dengan Apple Podcast. Waduh, keren banget.
0: Seru. Jadi semuanya ikut kolaborasi untuk membuat pindah ke lokal juga ya. Jadi dukung lokal, pindah ke lokal.
1: Habis ini saya tutup sosial medianya, pindah ke lokal.
0: Boleh.
1: Tapi kasih tahu dulu, saya pindah ke sini ya, biar pada ngikut ya kan.
0: Oh benar. Kasih kenalan-kenalan dikit dulu gitu ya, teaser-teaser ya.
1: Statusnya pindah ke lokal.
0: Oke, keren.
1: Baik, sebagai penutup di kesempatan siang hari ini, kita mau ke siapa nih Lel?
0: Kita mau ke performance aja kali ya.
1: Performance dulu.
0: Ya, oh baik. Jadi kita tutup di siang hari ini, semuanya sudah komplit Bams ya.
1: Oke. Okay.
0: Dan semoga ini juga sudah di-download di handphone Bapak Ibu.
1: Semua handphone Bapak Ibu siang ya. Hari ini. Hmm.
0: Karena ini sudah tersedia di semua device ya Pak ya, Android dan Apple ya. Sudah bisa di digunakan, ya. Jadi mulai boleh berkenalan, pelan-pelan bikin kontennya ya. Gitu ya. Terus coba ikut deh lombanya, siapa tahu beruntung ya.
1: 2 miliar di tangan ya.
0: Betul, dan pastinya untuk semua program transformasi Kreator Indonesia 2026 ini, Anda bisa dapatkan informasi lengkapnya di RRI seluruh Indonesia.
1: Baik.
0: Jadi bisa didengarkan di mana saja ya Bapak Ibu, walaupun lagi di Jakarta mau dengerin di Aceh bisa lewat RRI digital ya Bams ya.
1: Yes, tinggal dicari juga boleh di rri.co.id juga boleh, cari aja RRI yang mau Anda dengarkan di stasiun
0: Betul.
1: Mana gitu ya.
0: Boleh, kita bisa keliling Indonesia dalam genggaman handphone aja ya. Kalau begitu terima kasih Bapak Ibu untuk hari ini sudah sama-sama menyaksikan dan menjadi bagian dari transformasi konten kreator Indonesia 2026. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Semoga semuanya lancar sampai nanti kembali ke rumah ya.
1: Ya. Dan atas nama kerabat kerja yang bertugas kami ucapkan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

105 FM Broadway Jakarta, teman terbaik kamu. Halo, selamat siang. Hari Kamis lagi hektik banget ya. Dilanjutin yuk barengan sama Ivonature Median. Baru aja kamu dengerin soft launching transformasi kreator Indonesia, teman Broadway, barengan sama Bam, sama Ulil tadi ya. Sekarang ditemenin lagi barengan sama Ivonature Median di santai siangnya sampai jam 3. Kita lanjut sama lagu-lagu enak yang bikin aktivitas hari Kamis kamu gak berasa tiba-tiba udah jam pulang aja. Kita lanjut singlongnya sama lagu dari Almatu, Aku Cuma Punya Hati.

0: Gue baru sadar ya, sahabat itu gak harus selalu ada pas seneng doang. Tapi pas gue jatuh, dia yang pertama bilang, gue di sini.
1: Iya sis, kadang kita lupa, temen tuh bukan soal siapa yang paling banyak ketawa bareng lo, tapi siapa yang mau denger lo nangis tanpa ngejudge.
0: Yes, yang ngingetin lo pas lo mulai salah jalan, tapi gak ninggalin lo juga.
1: Dan yang support lo jadi versi terbaik lo, bukan saingan, tapi satu tim.
0: Benar, persahabatan itu tuh bukan tentang seberapa lama kalian kenal, tapi seberapa tulus kalian saling jaga.
1: Jadi hargai yang lo punya sekarang, karena sahabat kayak gitu gak datang dua kali.
2: Persahabatan sejati bukan datang karena sempurna, tapi karena saling percaya.

Hello, selamat siang buat kamu yang baru banget dengerin Pro 2 FM Jakarta. Masih ditemani barengan sama Ivon nih di jam-jam segini. Waduh, panas banget ya cuaca di luar sana teman Pro 2. Gimana buat lo yang baru banget keluar rumah di jam-jam segini? Ngeluh pasti dong, apalagi buat lo yang mungkin mesti naik turun transportasi umum gitu ya. Panasnya kacau sih, kayaknya butuh butuh es. Tapi sekarang kayaknya gampang deh buat lo nyari es di mana aja gitu ya, apalagi dengan adanya pedagang keliling yang pakai sepeda listrik tuh, gerobakan. Murah-murah lagi ya untuk kopi atau non-kopinya teman berdua. Coba update dong di sekitaran lo gimana cuacanya, gimana trafiknya, karena tadi pagi, wow, macetnya luar biasa karena ada beberapa jalanan yang ditutup. Terus bikin kita jadi muter-muter karena macet.

biasanya hanya hidup selama 6 minggu. Tetapi, selama hidupnya mereka bisa menghasilkan sekitar setengah sendok teh madu. Kebayang gak sih kerja kerasnya mereka untuk menghasilkan satu toples madu?

Sampai di putaran keempat nih, di jam 1 siang. Masih ditemenin barengan sama Ivo Nature Median sampai nanti jam 3 ya. Kita lanjut singlongnya. Kali ini sama lagu dari The Massive, Diam Tanpa Kata.

0: kamu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
0: Pro 2 FM Mataram,
4: teman terbaik kamu. 104,2 Pro 2 FM Mataram.

Teman Pro 2 balik lagi barengan sama Julang sekarang di Pro 2 RRI Mataram ya. Teman Pro 2 menemani siang hari kamu di rangkaian segmen santai siang tentunya Teman Pro 2. Kita akan mulai dengan Entertainment Today yang hari ini barengan sama Julang selama 1 jam ke depan kita akan membahas seputar dunia entertainment tentunya yang pastinya bakalan seru, terupdate dan menemani waktu siang hari kamu. Sampai nanti di jam 3 sore, Tuan Pro 2 Entertainment Today akan hadir untuk kamu tentunya dengan berita dari dalam maupun luar negeri ya Tuan Pro 2 seputar dunia showbiz. Jadi kalau kamu penasaran dan pengen tahu update apa aja yang terjadi di dunia hiburan Tuan Pro 2, jangan ganti-ganti frekuensi, tetap barengan sama aku di siang hari ini Tuan Pro 2. Karena selain nanti akan ada informasi-informasi seputar dunia hiburan ya, Julang bakal puterin single-single yang menemani waktu siang kamu ya, tentunya yang agak sedikit panas di luar Tuan Pro 2 di hari Kamis ini ya. So stay tune terus barengan sama aku di segmen Santai Siang edisi Entertainment Today.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K, lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Psycho G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

Jula masih di sini dan akan memberikan kamu informasi yang pertama dari Entertainment Today. Kali ini teman Pro 2 datangnya dari industri K-pop, di mana V BTS teman Pro 2 salah satu member dari boyband BTS yang mengejutkan ARMY lewat siaran langsungnya yang baru-baru ini bersama Jungkook teman Pro 2 di Weverse, di mana mereka nih ngobrol gitu ya teman Pro 2 sembari makan ya, sambil membahas tentang sesuatu yang membuat para penggemar BTS ini kaget teman Pro 2, di mana Kim Taehyung untuk pertama kalinya membagikan cerita soal kondisi kesehatannya yang belum pernah ia ungkapkan sebelumnya, yaitu masalah pendengaran yang semakin memburuk dalam 2 tahun terakhir katanya teman Pro 2. Mana nih suaranya ARMY? Jadi V ini bercerita ya bahwa salah satu sisi telinganya ini masih bisa mendengar 100%, tapi sisi lainnya ini cuma berfungsi sekitar 30%an aja nih teman Pro 2. Kondisi ini diakui semakin memburuk sejak ia masuk wajib militer pada tahun 2023 lalu ya. Dan meski awalnya sempat dikira berkaitan dengan kondisi kesehatan mental nih teman Pro 2 ya, menepis kalau bukan gitu ya, bukan kesehatan mental gitu. Meski begitu teman Pro 2, V memastikan dirinya ini serutin untuk menjalin pemeriksaan dan juga pengobatan ke dokter setiap bulannya. Kabar ini pun bikin banyak ARMY khawatir teman Pro 2, tentu banget ya, apalagi V ini kini emang lagi menjalankan rangkaian tour dunia Arirang bersama BTS juga, yang tentunya ini melibatkan wah banyak banget suara-suara keras ya teman Pro 2 di stage gitu, terus kayak di backstage pun gak terhindarkan dari paparan-paparan suara sound system itu teman Pro 2. Tapi meski begitu ya, V juga berusaha untuk menenangkan para penggemarnya dengan menegaskan dirinya ini tetap disiplin menjalani pengobatan di tengah kesibukan tur Amerika Utara yang sampai dengan saat ini masih berlanjut hingga pertengahan Agustus nanti teman Pro 2.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...

hamilan manis dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Teman Pro 2, belum lama ini kita dikejutkan dengan Ariana Grande yang memutuskan untuk akan segera hiatus dari dunia hiburan ya Teman Pro 2, sampai waktu yang belum ditentukan. Katanya setelah nanti mengakhiri rangkaian turnya yang berakhir di bulan September tahun ini Teman Pro 2. Dan belum lama kita shock bareng-bareng ya Teman Pro 2, ternyata ya lagi-lagi Ariana membuat semua publik ini shock Teman Pro 2. Karena apa ya? Ternyata Ariana ini CLBK Teman Pro 2. Cinta lama bersemi kembali ya. Dimana Ariana Grande dan juga Ricky Alvarez terlihat kembali mesra di Instagramnya nih Teman Pro 2. Gimana tuh ceritanya? Jadi Ariana baru aja membagikan beberapa foto yang meski nggak terlalu kelihatan ya. Oh, konsepnya ini foto kita blur Teman Pro 2 ya, bersama dengan Ricky. Dan nggak lupa Ricky ini merupakan mantan kekasihnya Ariana, di mana mereka tuh pertama kali berpacaran di tahun 2015-an lalu ya Teman Pro 2, saat Ricky menjadi penari latar dalam tour honeymoonnya nih Teman Pro 2, sebelum akhirnya putus setahun kemudian ya. Dan setelah muncul kabar kalau bulan Juni Ari dan juga Ethan Slater ini diam-diam telah mengakhiri hubungan mereka ya Teman Pro 2. Nah, sekarang beredar lagi rumor yang baru di mana Ariana CLBK barengan sama Ricky. Dan ternyata Ariana secara official untuk hari ini mengunggah foto memperlihatkan kemesraan mereka berdua. Itu menandakan mereka ini udah kembali menjalin hubungan Teman Pro 2. Jadi ini membuat para netizen, ah udah kalian gak usah spekulasi katanya ya. Ini aku kasih bukti yang nyata nih, biar kalian gak pada nebak-nebak, mungkin kata Ariana Grande ya Teman Pro 2. Ya apapun itu, congrats ya, keputusan-keputusan yang dibuat Ariana ini belakangan menghebohkan publik ya Teman Pro 2. Kita tunggu apa lagi ya, keputusan dari Ariana yang terbaru.

0: Lagu Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.
1: Pro 2. Teman terbaik kamu.

Ya gak kerasa teman Pro 2, kita udah mau sampai di pukul 3 sore waktu Indonesia Tengah. Kita akan lanjut lagi ke segmen selanjutnya teman Pro 2. Akan ada info lokal untuk kamu, jadi jangan kemana-mana. Stay tune terus di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro2 RRI Mataram, Instagram @Pro2 FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

Setelah tadi kita berada di Entertainment Today Teman Pro 2, sekarang Julang menemani kamu di segmen kesayangan kita semua, yaitu Info Lokal. Informasi seputar Nusa Tenggara Barat akan aku hadirkan untuk kamu selama 1 jam ke depan, Teman Pro 2. Tentunya dengan informasi-informasi terupdate yang bisa menambah pengetahuan kamu tentunya ya sore hari ini. Yang pastinya akan Julang hadirkan untuk kamu informasi-informasi dari Kota Mataram, dari kabupaten-kabupaten yang ada di Nusa Tenggara Barat. Di mana informasi yang menjadi pembuka untuk segmen Info Lokal kali ini, Teman Pro 2, updatean dari kejadian kapal yang terbakar ya kemarin, Teman Pro 2, yaitu KMP Putri Yasmin. Yang update ya, ini ada 5 penumpang lagi yang belum ditemukan, Teman Pro 2, di mana tim SAR gabungan ini terus melakukan penyisiran ya. Dan operasi pencarian dan pertolongan dari SAR terhadap korban insiden terbakarnya KMP Putri Yasmin di perairan Selat Lombok pada hari Rabu kemarin, Teman Pro 2, ini tuh masih terus berlanjut hingga saat ini. Dan hingga siang hari tadi, Teman Pro 2, tim SAR gabungan kini memfokuskan pencarian pada 5 orang penumpang yang dilaporkan masih belum ditemukan, dan 4 diantaranya laki-laki dan seorang perempuan. Kepala Kantor SAR Mataram Muhammad Haryadi menjelaskan bahwa pihaknya ini bersama Kantor SAR Denpasar saat ini memperluas area pencarian dengan mengerahkan alat utama berupa KN SAR Arjuna Rigid Inflatable Boat yang merupakan salah satu juga alat utama untuk pencarian dalam kasus ini, Teman Pro 2 ya. Selain tim SAR ya, Teman Pro 2 juga melakukan berbagai upaya dibantu dengan masyarakat yang berada di pesisir dan juga gabungan-gabungan organisasi lainnya untuk mempercepat menemukan para korban dari KMP Kirana ini, Teman Pro 2. Dan semoga harapannya ya bisa segera ditemukan, Teman Pro 2, dan semua korban juga bisa kembali ke keluarga masing-masing.

Gendang Bele adalah alat musik tradisional yang berasal dari suku Sasak Lombok, Nusa Tenggara Barat. Terbuat dari pohon meranti yang tumbuh subur di Lombok, gendang bele menghasilkan suara yang besar dan bergema. Suara ini dihasilkan oleh bagian tengah batang pohon yang dilubangi dan dilapisi dengan kulit kambing, sapi, atau kerbau. Gendang bele atau biasa diartikan gendang besar terdiri dari dua buah gendang yang disebut gendang mame atau laki-laki dan gendang nine atau perempuan. Gendang bele biasa dimainkan bersamaan dengan alat musik lainnya seperti gong, terumpang, pence, oncer, dan seruling. Pada awalnya, gendang bele hanyalah alat musik yang mengiringi prajurit saat akan berjuang ke medan perang. Suara yang dihasilkan dipercaya membuat para prajurit menjadi lebih berani untuk berkorban membela kerajaan. Seiring berjalannya waktu, gendang bele digunakan sebagai hiburan yang dipertunjukkan pada acara kebudayaan, kesenian, dan perayaan pernikahan adat. Para pemain gendang bele biasa disebut sekhe, terdiri dari dua orang pemain gendang utama. Dengan menggunakan baju adat tradisional Lombok seperti sapo atau ikat kepala khas Lombok, sekhe memukul gendang yang menghasilkan irama menghibur. Walaupun berukuran besar, berdiameter 50 cm dan panjang 1,5 meter, sekhe tidak kesulitan memainkan gendang bele. Dengan digantungkan di leher atau bahu, para pemain terlihat mudah membawa gendang yang menjadi bagian dari alat musik kebanggaan suku Sasak Lombok.

Siapa yang tadi malam teman Pro 2 lewat Taman Sangkareang teman Pro 2. Itu rame banget tadi malam, ternyata sedang ada kegiatan doa kebangsaan bersama ya teman Pro 2, di mana kepala kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu Zamroni Aziz menilai kalau pelaksanaan doa kebangsaan di lapangan Sangkareang Kota Mataram pada hari Rabu malam kemarin teman Pro 2 itu menjadi bukti kerukunan lintas agama di Nusa Tenggara Barat. Dan kegiatan ini dihadiri utusan khusus Presiden Bidang Agama dan Sarana Prasarana Keagamaan yaitu Gus Miftah dan Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati serta masyarakat dari seluruh kabupaten kota termasuk Pulau Sumbawa turut hadir tadi malam teman Pro 2.

Zamroni juga mengapresiasi kehadiran para tokoh nasional dalam kegiatan tersebut gitu ya, dan utusan khusus Presiden Bidang Agama dan Sarana Prasarana Keagamaan yaitu Gus Miftah juga menilai Kota Mataram telah menunjukkan praktik kebinekaan melalui kegiatan tersebut gitu ya. Gus Miftah juga berharap teman Pro 2 kegiatan serupa itu dapat menjadi tradisi nasional gitu ya, yang bisa diterapkan di berbagai daerah untuk menunjukkan bagaimana keberagaman dan juga kerukunan lintas agama yang ada gitu ya teman Pro 2. Sementara Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati juga mengapresiasi kehidupan keberagaman yang ada di Nusa Tenggara Barat ya, dimana menurutnya masyarakat ini dapat hidup rukun dari berbagai agama ya, dan juga berdampingan secara baik, rukun, dan dalam semangat kebinekaan. Ini menunjukkan bagaimana Nusa Tenggara Barat khususnya Kota Mataram itu juga bisa menjadi contoh dan juga teladan bagi daerah-daerah lain yang ada di Indonesia ya teman Pro 2. Karena kita tahu kalau Indonesia tuh beragam banget, bukan hanya agama tapi suku juga ya, budaya dan lain sebagainya, yang itu rentan banget terjadi perpecahan teman Pro 2. Tapi justru dengan keberagaman itu bisa menyatukan perbedaan-perbedaan yang ada tentunya.

Kejadian kecelakaan bus penumpang bisa diminimalisir apabila Anda dan kita semuanya sebagai calon penumpang turut serta memeriksa kelayakan bus yang akan kita tumpangi dengan cara periksa kelayakan terkait dengan pengukur kecepatan, kaca spion, wiper atau pembersih kaca, dan klakson. Dan juga Anda bisa memeriksa kelayakan bus dengan memeriksa pintu darurat, jendela darurat, alat pemadam, pemecah kaca, dan kotak P3K. Juga sistem penerangan dan juga kelistrikan yang ada di dalam bus. Juga sistem kendali ataupun sistem kemudi yang ini merupakan hal yang sangat vital bagi keselamatan penumpang dan bus. Kemudian Anda juga bisa memeriksa pintu masuk pengemudi, pintu masuk penumpang, kondisi kaca depan, kondisi kaca jendela, serta juga ban serep ataupun ban belakang dan ban depan, juga sistem pengereman, velg, as roda, dan kondisi kesehatan para pengemudi,

dan juga waktu kerja pengemudi. Juga Anda bisa memeriksa kelayakan terkait dengan buku panduan penumpang, pengetahuan medan jalan, dan mempersiapkan GPS atau GMAP. Juga kelengkapan kendaraan, bisa Anda cek kelayakannya atau memeriksa kelayakannya, adakah sabuk keselamatan, ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak dan kunci roda, lampu senter dan lain-lainnya. Dan itulah beberapa hal untuk memeriksa kelayakan bus yang akan kita gunakan dan akan dikendarai. Dan kita tidak mungkin untuk bisa memberikan kenyamanan keamanan tanpa memeriksa kelayakan bus itu sendiri.

0: Julang masih menemani kamu di Info Lokal Teman Pro 2 dan informasi selanjutnya ini kembali datang dari updatean KMP Kiyas Putri Yasmin ya Teman Pro 2 ya, di mana PT Jasara Harja ini menyerahkan santunan kepada ahli waris Ananda Indah Dwi Septiani yang merupakan salah satu korban meninggal dunia dalam kecelakaan kapal motor penyeberangan atau KMP Putri Yasmin rute Padang Bayi Lembar yang terjadi pada 12 Agustus kemarin Teman Pro 2. Dan Direktur Utama PT Jasara Harja M. Awaludin mengatakan santunan tersebut merupakan bentuk kehadiran negara dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat yang menjadi korban kecelakaan transportasi. Ia menjelaskan juga Teman Pro 2, Jasara Harja memiliki standar operasional prosedur yang dimana untuk melakukan identifikasi dan verifikasi secara cepat setelah terjadinya kecelakaan. Proses tersebut dilakukan dengan dukungan berbagai pihak, diantaranya Kementerian Perhubungan, Basarnas, Kepolisian, Rumah Sakit, dan berbagai organisasi serta operator angkutan penyeberangan. Menurut Awaludin, kecepatan penyaluran santunan tidak terlepas dari sinergi seluruh unsur yang terlibat dalam proses pendataan dan validasi korban. Selain santunan dari Jasara Harja, ahli waris korban juga menerima tambahan perlindungan dari Jasara Harja Putra sebesar 75 juta. Awaludin berharap santunan tersebut dapat membantu meringankan beban keluarga korban, meski tidak sebanding dengan kehilangan yang dialami keluarga. Selain dengan memberikan santunan kepada para korban meninggal dunia, Teman Pro 2, Jasara Harja juga memastikan perlindungan bagi korban yang mengalami luka-luka dan masih menjalani perawatan di rumah sakit. Dan Awaludin mengatakan korban luka akan mendapatkan jaminan biaya perawatan dari Jasara Harja hingga maksimal 20 juta. Sementara itu Jasara Harja Putra memberikan tambahan plafon perawatan sebesar 37,5 juta, dan ia menegaskan pendataan korban masih mengikuti perkembangan informasi resmi dari pihak berwenang, di mana Jasara Harja akan terus memperbaharui data berdasarkan hasil evakuasi dan identifikasi yang disampaikan Basarnas dan instansi terkait lainnya. Berdasarkan data sementara Teman Pro 2 yang disampaikan dalam kesempatan tersebut, hingga Rabu malam terdapat 212 orang yang telah dievakuasi. Dan dari jumlah tersebut, 1 orang dinyatakan meninggal dunia dan 19 orang mengalami luka-luka. Teman Pro 2 ya, akan dikumandangkannya azan asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya di pukul 15.44 waktu Indonesia Tengah. Jadi untuk kamu yang sedang ada di perjalanan atau mungkin sekarang lagi menunggu waktu sholat, Teman Pro 2 ya, azan akan berkumandang di pukul 15.44 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kamu bersiap-siap dari sekarang ya untuk melaksanakan ibadah sholat asar. Dan Julang beserta kru Pro 2 yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar.
1: Teman Pro 2, saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Teman Pro 2 karena ini udah mepet di pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah ya, akan beranjak ke segmen selanjutnya, akan ada nanti sore ceria untuk kamu ya Teman Pro 2. Masih barengan sama Julang, jadi jangan kemana-mana ya. Kita sudahi dulu untuk info lokal edisi hari ini Teman Pro 2. Julang akan lanjut untuk next segmennya, jadi satu single terakhir untuk segmen ini Teman Pro 2 dari Callum Scott dengan If You Ever Change Your Mind. Let's go.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan Info Pro 2 bersama Julang Sulistyo, dan inilah info selengkapnya. Teman Pro 2, musim kemarau mulai berdampak pada ketersediaan air bersih bagi warga Dusun Selangit, Desa Pelambi, Kecamatan Peraya Barat Daya. Dan Lombok Tengah, Teman Pro 2 merespon kondisi tersebut ya. Polda NTB melalui Biro Logistik bersama jajaran Polresta Lombok Tengah menyalurkan bantuan logistik dan juga air bersih kepada masyarakat. Dan kegiatan ini Teman Pro 2 bersinergi dengan Polsek Praya Barat Daya dan pemerintah Desa Pelambi, di mana bantuan air bersih disalurkan untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sekaligus meringankan beban warga yang terdampak kekeringan. Polri hadir di tengah masyarakat bukan hanya tentang menjaga keamanan, tetapi juga memberikan kepedulian dan juga bantuan saat dibutuhkan. Berita selanjutnya, Teman Pro 2, suasana Semarang menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia mulai terasa di lingkungan Madrasah 1 Lombok Tengah, di mana keluarga besar madrasah turut memeriahkan momentum kemerdekaan dengan berbagai kegiatan yang mengedepankan semangat kebersamaan dan juga nasionalisme. Para siswa, guru, dan tenaga kependidikan tampak antusias mempersiapkan lingkungan madrasah dengan nuansa merah putih. Demikian Info Pro 2 untuk edisi kali ini, Teman Pro 2, dan sesaat lagi kamu akan mengikuti Sore Ceria bareng sama Julang. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu.
2: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
3: Pro 2 FM. Stay tuned.

0: Sampai ganti-ganti.
1: Yuk ganti kan, ganti-ganti.
0: Coba ganti lagi. Kan ada yang lain kan?
1: Itu sepake tuh hari ya.
0: Kita sepake tuh.
1: Ganti-ganti.
0: Yuk sabar, tahan.
1: Ini mantap nih kayaknya.
0: Parom, bagaimana?
1: Ini gas.
0: Oke, gas.
2: Welcome to the Epo Party.

0: Seperti yang aku udah mention barusan teman Pro 2, kalau ternyata sore hari ini aku gak sendiri, di sore ceria akan ada kehadiran dua orang yang akan membahas putar e-sport nih. Udah ada di sini di studio barengan sama aku teman Pro 2, Kak Syamsion Teguh Muljati ya, dan juga M. Haris Akbar. Kita sapa dulu, halo.
1: Halo.
2: Halo.
0: Sudah ada di sini. Boleh dong disapa teman Pro 2 yang lagi ada di rumah.
1: Halo semua.
0: Teman Pro 2. Oke. Okay.
1: Oh, oke. Okay. Halo semua teman Pro 2. Saya di sini Samson Teguh Muljati. Saya sebagai Ketua OSIS SMK Negeri 2 Mataram dan sekaligus Ketua Panitia Event Garena Youth Championship 2026.
0: Oke, okay, one more.
2: Yes, halo semua teman-teman Pro 2. Saya Ayes, saya adalah VIC regional komunitas tentunya di game e-sport ya, divisi Free Fire. Salam kenal teman-teman.
0: Oke, panggilannya apa nih biar teman Pro 2 juga enak manggil ya?
1: Kalau saya panggilannya Samson atau Son.
0: Oke, Son ya, Kak Son ya. Dan yeah, satu lagi.
2: Kalau saya biasa tuh dikenal Ayas ya. Kalau di dunia e-sport tuh sendiri biasanya kan ada julukan-julukan.
0: Ada, itu, kan? Betul. Yes. Oke, okay, udah e-sport banget ya namanya. Oke, okay, kita mau bahas putar e-sport yang lagi berlangsung nih. Mungkin dari panitianya Kak Son boleh dijelaskan dulu seperti apa sih kegiatan ini?
1: Jadi kegiatan e-sport ini berlangsung di 88 kota di Indonesia. Mm-hmm. Dan juga beberapa di provinsi memilih beberapa tuan rumah, yaitu salah satunya sekolah saya sendiri yaitu SMK Negeri 2 Mataram.
0: Oke. Okay.
1: Dan saya di situ sebagai ketua panitia dan di sini Mas Hayat sebagai ketua penyelenggara untuk event Garena Youth Championship. Di event tersebut kita bisa lihat sendiri mungkin dari postingan sebelum-sebelumnya bahwa banyak sekali antusiasme dari pemain, player, dan dukungan dari sekolah masing-masing player. Dan ini untuk event Garena Youth Championship ini diadakannya setahun sekali dengan tuan rumah yang berbeda-beda. Begitupun Garena Youth Championship ini telah berjalan mungkin di Lombok ini sudah dua generasi dan inilah tahun kedua.
0: Oh, oke. Okay.
1: Seperti itu.
0: Oke, okay, berarti mulai dari tahun kemarin ya adanya di Lombok sendiri gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, dan berbeda-beda gitu.
1: Iya, benar.
0: Apa yang akhirnya memilih event ini tahun ini diselenggarakan di SMK 2 nih? Mungkin dari PIC-nya?
2: Oke, okay, saya Ayas sebagai PIC regional atau dari ketua community. Sebelumnya kenapa dari SMK 2 itu terpilih, saya juga dari PIC sering melakukan door to door ke sekolah-sekolah.
0: Oke.
2: Okay. Sekaligus melihat dari calon-calon tuan rumah berikutnya seperti itu. Nah tentunya saya juga kenal Samson secara nggak sengaja, jadinya saya di situ sempat berdiskusi sama Samson terkait kesiapan apakah dari SMK 2 ini. Saya mengkonfirmasi ini udah cukup layak gitu sebagai tuan rumah, dan alhasil kita diskusi-diskusi lebih lanjut dan terjadi seperti itu. Saya memilih SMK 2 sebagai tuan rumah Lombok 2026 TGYC kali ini.
0: Oke, okay, berarti ini Garena Youth Championship-nya udah berlangsung. Dari yeah, kapan sampai kapan?
2: Kalau dari kapan, dia udah mulai dari tahun-tahun lalu. Dan selesainya itu kapan, ini tetap bakalan ada setiap tahun. Ini emang dari agendanya dari pusat, yaitu developer Garenanya sendiri.
0: Oke. Okay.
2: Kita community di bawah naungan developer gitu.
0: Oke. Okay. Dan untuk tahun ini gitu ya, berapa lama sih biasanya event ini tuh berlangsung?
2: Berapa lama? Dia bakalan selesai sampai tahap terakhirnya gitu. Setiap tahun itu tetap ada dan bulannya itu nggak nentu terkadang.
0: Okay.
2: Kadang dia bakal menyesuaikan sama deadline atau jadwal dari pusat. Nah tapi biasanya selesainya itu dia bakalan selesai di tingkat tahapannya. Kalau sekarang GYC ini dia tahun pertama dia capai tahapan internasional. Sebelumnya itu okay, sampai nasional. Seperti itu.
0: Oh, oke.
2: Okay. Kali ini first banget lah buat GYC membuat gebrakan sampai internasional, yaitu ada Tri Nation yang bakalan tanding seperti itu, Kak.
0: Oke, okay. Kan itu tadi disebutkan ada di berbagai daerah yang ada di Indonesia ya. Itu apakah nanti per daerahnya bakal dilombakan lagi gitu ya, atau gimana sih konsepnya?
2: Yes, itu bakalan ketemu. Kemarin kita kan mengadakan GYC City Qualifier Lombok.
0: Oke.
2: Okay. Dimana itu yang mewakili, kita mencari seleksi perwakilan untuk mewakili Lombok. Dimana itu yang diambil ada 2 tim untuk mewakili Lombok. Dan nanti step selanjutnya dia bakal bermain online secara on cam untuk apa namanya, untuk mencari seleksi lagi di tingkat regional.
0: Okay.
2: Dan nanti bakalan ada 12 tim yang bertahan dari 88 kota yang bakalan bermain ke Jakarta. Nah, setelah dia mereka lolos, siapapun perwakilan yang bakalan mewakilin regionalnya, itu dari developer langsung menerbangkan semua tim seperti itu. Dan itu nanti bakalan ada lagi seleksi selanjutnya di mana ada 4 tim yang bakalan diambil untuk mewakili nasional seperti itu.
0: Oke. Okay. Oh, berarti ini Kak Ayas udah ikut terlibat dari tahun kemarin atau baru tahun ini?
2: Sudah terlibat saya.
0: Oke, okay. Apa yang menyebabkan Kak Ayas tuh akhirnya kayak ikut ini gitu?
2: Dari ini sih, dari rasa pengen, penasaran join gitu. Dan dimana emang saya kali ini baru pertama juga sebagai ketua community, saya sebelumnya sebagai wakil-wakilnya.
0: Oke, okay, wakil anggota gitu-gitu ya.
2: Anggota, dan saya dipercaya juga untuk nerusin itu. Dan saya lihat kenapa saya pengen, ya karena emang hobi juga sih di situ,
0: seperti itu. Oh, emang seneng aja gitu ya ngejalaninnya. Oke, okay, balik lagi ke Kak Son yang merupakan ketua OSIS juga ya, yeah, sekaligus ketua panitia. Gimana respon siswa-siswi SMK 2 gitu waktu GYC ini dipilih di SMK 2 gitu?
1: Dari teman-teman juga sempat kaget karena sebelumnya saya sudah bilang bahwa kita tuh bakal ada seleksi untuk tuan rumah menjadi GYC 2026. Teman-teman juga sempat pesimis awalnya karena nah mungkin juga karena banyak sekali sekolah-sekolah yang memang lebih banyak gitu yang mumpuni fasilitasnya di Mataram. Tapi dengan kedekatan saya dengan Mas Ayas, saya terus berbincang untuk bernegosiasi lah, ngobrol soal GYC ini bagaimana, dan akhirnya terjadilah sebuah kerjasama di situ. Dan akhirnya dealnya kita bekerjasama untuk menjalankan GYC di SMK Negeri 2 Mataram. Dan situ antusiasme para siswa dan murid itu juga sangat tinggi, dan player juga sangat senang karena kita menyediakan fasilitas yang mumpuni untuk para player yang nyaman dan asik lah di sana, seperti itu.
0: Oke, berarti ini bukan hanya dikhususkan untuk siswa-siswi SMK 2 aja dong ya?
1: Iya.
0: Untuk umum kan?
1: Iya, untuk umum.
0: Oke, tapi dari siswa-siswi SMK 2-nya banyak nggak nih yang join?
1: Untuk siswa-siswi dari SMK 2 itu banyak, cuman kemarin dia lebih banyak playernya dari kelas 12 yang memang terkendala dengan PKL-nya. Gitu, jadi lebih banyak dia tuh masih banyak mengikuti atau hanya menonton saja, jadi tidak bisa join karena belum punya tim untuk ikut berlomba.
0: Oke, gitu. Berarti emang diprioritaskan untuk ya udah ujian-ujian dulu gitu ya?
1: Iya benar.
0: Biarkan yang lain aja gitu. Ya. Nah sejauh ini setelah berjalan gimana tanggapan dari masyarakat mungkin ya, ataupun para player gitu terkait dengan GYC tahun ini gitu. Mungkin ada yang tahun lalu ikutan, tahun ini ikut lagi gitu. Apa yang menjadi pembedanya dari tahun sebelumnya? Mungkin PIC-nya mau menjawab, Kak Ayas?
2: Oke, okay. Kalau dari reaksi dari teman-teman ya, atau kita notabene-nya itu sebuah player peserta sepulau Lombok.
0: Oke.
2: Okay. Kan kita skopnya adalah sekolah sepulau Lombok gitu.
0: Oke. Okay.
2: Kalau dari itu sebenarnya mereka tetap antusias karena ini emang bisa dibilang industri baru ya, yaitu e-sport sendiri. Dan tentunya mereka efeknya itu mau tetap berlanjut gitu untuk dari reaksi kapan-kapan. Cuman kalau dari kita lihat dari kendala dari ini sih, mereka lebih ke kelas 12 itu lebih ke ini, nggak bisa ikut lagi karena kan ini GYC ini emang terkhususnya untuk pelajar seperti itu sih kan.
0: Oke, jadi kayak agak nyesek ya gitu untuk para kelas 12-nya kesempatannya ini harus ditahan dulu gitu ya, karena mereka kan mau nggak mau harus prioritaskan pendidikan gitu. Betul, ya. Nah. Berarti dari guru-guru juga support untuk GYC ini?
1: Sangat support, guru-guru juga sangat bersupport ke kegiatan GYC 2026 ini karena kapan lagi SMK Negeri 2 Mataram terpilih untuk menjadi tuan rumah senasional untuk event nasional ke skala internasional seperti itu.
0: Oke, tapi aku mau tanya ke personal dari kalian berdua. Jadi berarti ini emang kalian udah berkecimpung lama di dunia e-sport apa gimana?
1: Kalau dari saya tuh baru tahun ini baru terjun ke dunia e-sport karena dari situ saya udah mulai tertarik nih gimana sih perkembangan di dunia e-sport, apalagi Lombok ini semakin lama itu dunia e-sport semakin naik di sini.
0: Betul.
1: Industri e-sport. Jadi saya juga melihat di situ sebuah banyak kompetisi-kompetisi di Lombok. Jadi dia ingin menyaingi provinsi lain juga karena provinsi lain sudah ambil start duluan. Jadi Lombok bisa dibilang tertinggal, namun sekarang kita sudah mulai terus berkembang. Jadi saya memandang industri e-sport ini bakal besar di Lombok kedepannya seperti itu.
0: Oke, makanya itu kenapa akhirnya memutuskan untuk terjun ke dunia e-sport ya, ya. Ada peluang gitu.
1: Iya, ada peluang.
0: Kalau KS kayaknya udah dari SD ya. Apa gimana? Udah kelihatan mendarah daging banget gamersnya.
2: Aduh, kalau itu sih ya kita tahu sendirilah ya. Mungkin ya siapa sih yang enggak main game gitu.
0: Iya.
2: Kalau awal dari masuk e-sport sendiri sih lebih ke iseng-iseng aja sih. Kan? Saya juga secara tidak sengaja ya kita pada umumnya dulu pasti bermain, terus berkomunitas,
0: yes,
2: berguil lah ya kalau di dunia e-sport. Nah terus ya ternyata kalau di games Free Fire ini sendiri kita nggak hanya sekedar main game gitu, ternyata ada loh wadahnya seperti itu. Dan kita juga dari community harapannya itu ya kita mewadahi teman-teman seperti itu sih kak.
0: Oke, tapi benar dari SD dipanggil bocil FF nggak dulu?
2: Ya pasti sih.
0: Pasti ya, oke. Karena aku maksudnya nggak, maksudnya belum tertarik gitu untuk masuk ke dunia e-sport gitu ya, karena kayak belum terlalu terjamah gitu untuk aku. Apa yang menariknya dari e-sport yang dulu tuh kalian nyoba-nyoba main? Apa sih game pertama kalian deh?
1: Kalau game pertama saya jujur Free Fire.
0: Langsung
1: Free Fire.
0: Oh, mendarah daging. Ya, kenapa dulu akhirnya mencoba FF gitu, daripada banyak kan tuh game-game lain gitu kayak ya udah gak usah disebut lah mereknya apa, tapi ada gitu. Kenapa akhirnya FF?
1: Ya, FF saya pilih karena teman-teman saya juga dulu banyak yang main Free Fire. Itu dia memperkenalkan ke saya lah.
0: Oh, dihasut teman.
1: Iya, dihasut teman. Dihasut teman untuk bermain Free Fire seperti itu. Akhirnya lama-lama sampai sekarang
0: nih,
1: ya sampai sekarang pun masih main.
0: Oke, dari kapan baru 1 tahun yang lalu kan?
1: Sebenarnya saya udah main tuh dari 2018.
0: Lama ya, ya. Oke.
1: Cuman baru ingin terjun ke dunia industri e-sportnya tuh baru tahun ini.
0: Oke, udah lama banget gitu ya. Dari game FF ini masih kayak di banyak hatersnya gitu ya.
1: Benar.
2: Betul.
0: Kalau ke IS dulu gamenya apa pertama? Temple Run.
2: Kalau saya mah karena saya suka games ya, semua game saya cobain, mulai dari PlayStation.
0: Oh, GTA pasti.
2: Pasti. Semua saya cobain.
0: Oke, benar.
2: Ya. Nah, terus game-game lainnya lah seperti Battle Royale, atau mobile dan lain-lain seperti itu. Semua saya cobain, cuman hatinya tuh di FF begitu.
0: Oke.
2: Seperti itu sih.
0: Kapan kalian nyadar kalau wah ini bisa menjadi sesuatu yang besar gitu? Kalau Kak Son tadi kan 1 tahun yang lalu baru memutuskan untuk terjun ya. Nah kalau Kak Ayas nih, ah ini mantep nih, di sini aja fokus gitu.
2: Kalau dari
0: SMA?
2: Saya dari SMP, saya melihat peluang itu.
0: Oke, lebih bocil lagi ya.
2: Iya, lebih
0: bocil. Oke.
2: Okay. Yes, karena di sana juga dari SMP saya melihat industri dari segi ini mungkin ngomongin ke marketing ya kak.
0: Nggak apa-apa.
2: saya lihat di SMP itu saya kalau Free Fire itu dia punya event kadang. Dan di mana setiap event kan itu ada casternya tuh kak ya. Seperti caster. Nah saya tuh ngelihat di situ tuh apa ya kayak wow gitu, menarik gitu dari caster. Nah di sana saya juga mempelajarin itu dulu. Dan di sana juga apa ya, kita juga bisa terkenal lah dari sana seperti itu. Okay. Nah jadinya dari sana saya lihat asah lagi, cari lagi informasi-informasi seperti itu. Dan ternyata ada wadahnya gitu, seperti lomba caster. Kalau sekarang yang kita tahu kemarin ada BA. Di Free Fire nih banyak lah sebenarnya apa ya, terarahnya gitu kan, seperti itu.
0: Oke, berarti bukan hanya kayak wah main game doang. Betul. Nih main HP ya.
2: Saya melihatnya lebih ke arahnya itu.
0: Oke, gitu. Soalnya kan tadi juga ada dijelaskan bilang ada komunitasnya juga, terus event-eventnya yang wah bahkan sampai internasional ya skalanya gitu. Jadi kayak peluangnya cukup besar gitu. Nah, lomba pertama e-sport yang kalian ikutin?
1: Kalau dari saya, jujur saya tuh belum pernah ikut lomba Free Fire karena gimana ya, saya tuh masih kayak ya udah main-main aja sih kayak
0: newbie.
1: Ya newbie, kayak ya udah kita main-main-main fokus belajar. Cuman semakin kesini kayak saya tuh oh kayaknya saya harus terjun nih ke dunia e-sport gitu. Jadi tuh yang jadi motivasi saya karena saya ngelihat di Lombok ini sudah mulai aktif nih orang-orang e-sportnya dari dari seluruh bagian NTB itu sudah mulai buat lomba e-sport. Terus saya ngelihat antusiasme juga player banyak. Mereka jadi kan cuman duduk main HP, nggak ngeluarin tenaga, udah tinggal main gitu.
0: Iya, tinggal jarinya aja yang gerak gitu.
1: Iya, benar.
0: Oke, tapi kan juga butuh ini kan ketelitian, gitu, kayak strategi gitu.
1: Iya, benar.
0: Oke, itu yang aku nggak bisa gitu, kayak kebanyakan fitur game-game ini gitu. Jadi kayak oke, nggak, bukan passionku. Kalau Kak Ayas, dari kapan ikut lomba?
2: Kalau saya mungkin bisa dibilang
0: SMP lagi.
2: SMP juga.
0: Oh wow. Oke. Kita SMP masih ngapain ya dulu ya? Teman Pro 2 kita SMP ngapain? Kayaknya udah lomba e-sport ya dulu.
2: Lebih ke ini sih. Saya dulu tuh lebih diarahin sebenarnya kak.
0: Oh, di support ya?
2: Iya, di support dari kakak saya.
0: Oke.
2: Okay. Kakak saya itu apa ya? Dia melihat saya tuh sukanya di mana. Dia tipikalnya seperti itu. Dia lihat saya suka main games, ya udah saya arahin seperti itu. Nah di mana dulu pertama kali saya event, saya masih ingat betul, saya masih SMP, itu offline ya, masih itu event kecil-kecilan lah. Itu di Udayana, teras Udayana dulu.
0: Oh, oke. Okay. Tentunya belum jadi teras Udayana dong dulu.
2: Belum.
0: Oke. Okay.
2: Ya masih Udayana lah.
0: Udayana
2: seperti itu.
0: Ya.
2: Nah di mana saya tuh diarahin ke sana buat di situ. Nah saya merasakan pengalaman itu, wah ternyata seperti ini loh rasanya, seru loh gitu. Dan di situ saya lebih apa namanya, lebih yakin gitu bahwa nih oh ini passion saya gitu, kayak lebih tahu jati diri saya tuh di mana seperti itu.
0: Oke, dari banyaknya kompetisi pernah kalah nggak?
2: Oh sering.
0: mana yang paling buat kayak down banget, kayak mana tuh?
2: Oh itu ada.
0: Yang mana? Boleh ceritain?
2: Kita pernah seleksi. Kita pernah seleksi ini. Apa namanya? Event sebuah championship.
0: Oke.
2: Okay. Nah, di mana yang lolos itu apa namanya? Bakalan ke Kalimantan.
0: Ah, oke.
2: Okay. Nah, di mana kita lolos nih. Udah lolos ke Kalimantan. Cuman ya ada inilah ada problem sama manajemen.
0: Oke.
2: Okay. Jadinya kita nggak bisa berangkat. Sebenarnya bukan karena kalah, tapi lebih ke kita nggak bisa lanjutin step kita seperti itu.
0: Oh, nggak bisa lanjut kompetisinya
2: ya,
0: gitu.
2: Ya, seperti itu sih. Padahal itu udah kita lolos ke grand final seperti itu.
0: Oke, okay, jujur nyesek sih ya, nyesek belum banget bertanding tapi udah ya kalah nih gitu.
2: Seperti itu.
0: Oke, itu momen nyeseknya ya.
2: Kita gak bisa berangkat sih waktu itu.
0: Oke, tapi ada dong momen-momen lain yang kebalikannya, yang paling berkesan deh selama perlombaan.
2: Seperti apa tuh? Menang gitu.
0: Menang gitu, atau yang menyenangkan ya. Kan tadi yang nyeseknya nih, yang wah bangga banget nih sama diri sendiri gitu. Ada gak?
2: Kalau dari saya pribadi sih Kalau saya dari menangnya itu mungkin kalau dari menang nggak terlalu ini ya. Saya lebih ke sukanya itu terkait ya hepan aja sih. Saya senangnya di situ. Karena kalau menang itu mungkin belum terlalu ini ya. Menurut saya kalau saya lihat dari segi ranahnya atau sebuah pemenangnya itu sampai mana. Kebanyakan event-event di sini tuh kayak nggak terlalu wow gitu.
0: Oke.
2: Nah, makanya saya memutuskan, wah, saya harus jadi ketua komunitas, saya harus membuat wow. Nah, itu titik senang saya.
0: Oh, itu tujuannya ya, biar beda gitu, biar ada kepuasan tersendiri gitu. Ngelihat ah eventnya biasa aja nih, kalau aku yang jadi ketuanya, aku buat yang luar biasa. Oke, itu poinnya teman Pro 2. Masih akan lanjut lagi ngobrol barengan sama Kak Son dan juga Kak Ayas ya, tapi satu lagu lagi dari Tulus ya sebelum kita lanjut obrolan kita sore hari ini.

0: Jola masih menemani kamu teman Pro 2 di sore ceria dan masih ada Kak Ayas dan juga Kak Son di sini. Boleh disapa dulu teman Pro 2-nya?
1: Halo Pro 2.
0: Oke, halo guys. Masih ya, masih. Oh, YouTuber banget sih. Oke, aku mau tahu dong role model kalian di dunia YouTuber lagi e-sport siapa?
1: Role model?
0: Iya, kayak wah ini panutan aku di dunia e-sport.
1: Kalau role model saya di e-sport itu, saya ada sih satu orang, yaitu memang dia tuh jagoan saya.
0: Oke. Okay.
1: Dia tuh dulu ada di tim Aura e-sport, yaitu Frontal Gaming.
0: Oh, Frontal Gaming.
1: Iya.
0: Okay. Namanya Frontal Gaming, pasti ini ya, sopan santun gitu ya orangnya.
1: Frontal itu kan lebih membara gitu.
2: Beda, beda.
0: Oke. Aku sarkas saja sih ya. Kalau Kak Ayas?
2: Kalau saya sih bukan ke e-sport ya. Kalau saya lebih berfokusnya, kalau sekarang kan community, yaitu berorganisasi dong, lebih keranahnya. Panutan saya adalah Presiden Piala Dunia.
0: Oke. Wow.
2: Saya mau ngebuat league.
0: Oke.
2: Okay. Liga. Dan ini emang kita sudah bahas sama beberapa juga. Apalagi sama Pak Kabit ya yang di sini.
0: Betul. Gitu. Ah, dia tuh semua mau dibuat gitu sama Pak Kabit.
2: Nah, saya kan mentornya itulah. Presiden Piala Dunia. Saya pengen ngebuat konsep seperti itu.
0: Okay.
2: Nah, itulah role model saya.
0: Role model. Oke, aku kira Windah ya tadi. Enggak, beda ya. Berarti absen kita di sini. Jangan gitu ya. Oke, balik lagi ke e-sport ya. Nih kan tadi udah kalian jelasin, kalian tuh mulainya dari kecil banget gitu ya. Tapi stigma sekarang kalau main game mulu nih jadi apa kamu nanti gitu. Gimana kalian menanggapi stigma itu?
1: Kalau dari saya, menurut saya tuh saya kurang setuju kalau main game aja. Tapi ada memang hal yang memang harus kita perhatikan. Kalau semisal dia main game tanpa tahu waktu, mungkin saya tidak setuju.
0: Oke.
1: Okay. Okay. Tapi kalau dia semisal main game tapi menghasilkan uang atau membuat industri game yang lebih maju, jadi saya lebih setuju. Karena dari game kita bisa membuka peluang usaha kita sendiri. Sepertinya seperti Mas Ayas, yaitu membuka peluang community dan menarik talent-talent muda lah untuk terjun di dunia e-sport seperti itu. Jadi untuk sekarang saya lebih setuju kalau semisal anak-anak muda lebih dibina lagi soal e-sport atau game.
2: Yes.
1: Karena game itu bisa membawa anak-anak muda ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Jadi game itu sudah menjadi hal yang kompetitif di dunia saat ini seperti itu. Bukan hanya pendidikan, bukan hanya bagaimana kita cara berprestasi dalam pendidikan intinya. Nah, tapi kita bisa juga berprestasi dalam game seperti itu. Jadi sekarang game itu sudah sangat kompetitif di dunia saat ini seperti itu.
0: Oke, berarti emang harus diarahkan gitu ya.
1: Benar.
0: Bukan ya semata-mata main game sampai lupa waktu, itu juga salah
1: ya.
0: Gitu. Kalau dari Kayas gimana menyikapinya?
2: Kalau terkait menyikapin saya, kalau itu sebenarnya kan pro dan kontra ya.
0: Betul.
2: Setiap apapun itu pasti ada pro dan kontra.
0: Nah,
2: kalau saya menyikapin itu sebagai community ya, tentunya kita sebagai community yang menjadi sebuah wadah yang bakal mengarahkan seperti itu. Makanya kan kalau di olahraga-olahraga lain, e-sport kan salah satu cabang olahraga elektronik lah. Kalau dari kita berkaca di olahraga lain, mereka kan punya federasinya sendiri, yaitu kita contoh seperti bola nih. Bola pun kalau tidak diarahkan ya bisa baku hantam nanti.
0: Betul.
2: Ya kan? Nah, seperti e-sport juga saya melihat seperti itu. Kalau kita ngomongin negatifnya, pasti apapun itu punya negatif sih sebenarnya.
0: Betul.
2: Seperti itu. Nah, jadinya ya saya fokusnya itu membuat solusi. Seperti itu. Jadinya saya tidak terlalu mendengarkan itulah, karena kan akademik dan non akademik ya itu harus seimbang sih tentunya.
0: Yes.
2: Karena kita juga kemarin, apalagi di GYC kemarin, akademiknya juga itu harus diperhatikan. Karena ada standarisasi nilai rapot juga.
0: Oh, oke. Okay.
2: Karena kalau nilai rapot di bawah KKM itu nggak bisa, karena di situ udah ada formnya juga. Nilai rapotnya itu harus dicantumkan. Jadi kalau masih di bawah KKM ya belajar dulu deh. Karena bermain game itu bukan hanya bermain game juga, karena gimana cara mereka berpikir cepat.
0: Betul.
2: Itu harus diasah gitu. Ada juga sama kayak The Wonder Kids kalau di e-sport, kalau di Free Fire. Dia itu adalah salah satu e-sport baru, cilik. Dia itu jadi e-sport. Pas di cek background, ternyata dia tuh ranking 1 terus.
0: Oh.
2: Karena ternyata IQ-nya itu emang beda. Seperti itu. Jadinya bukan berarti saya kurang setuju dengan beberapa orang, apalagi terutama orang tua yang ngejudge anaknya mungkin, gitu kan, atau siapapun itu yang bermain game mau jadi apa. Kalau kita berkaca sekarang udah semua full digitalisasi.
0: Betul.
2: Semua digital, jadinya kita itu bukannya harus menghambat, seharusnya kita lebih mendukung, cuman tetap akademisnya tetap diperhatikan seperti itu. Jadi okay, seimbang lah gitu.
0: Tetap dikontrol gitu. Betul. Ya. Betul. Apalagi kalau ngelihat sekarang e-sport ini bukan hanya tadi main game atau hobi aja gitu ya, bahkan bisa menjadi peluang karir untuk zaman sekarang. Betul. Gitu ya. Kalian melihat e-sport sebagai peluang karir gimana untuk saat ini? Apakah banyak pilihan karir? Apakah menjanjikan untuk dijadikan pilihan karir di industri yang saat ini?
1: Kalau menurut saya sangat menjanjikan, karena di sini udah terlihat sampai sekarang saat ini e-sport itu sudah semakin mendunia. Bahkan di mana-mana sudah ada kompetisi e-sport, bahkan dari sekolah-sekolah, dari OSIS pun sering mengadakan turnamen e-sport gitu, antar kelas, antar player, antar pelajar, antar sekolah. Betul. Seperti itu. Jadi seperti dari masa ayah sendiri kan, dia lebih mencari talent. Jadi tuh dia mencari player-player bibit unggul lah untuk dijadikan, dipromosikan untuk terus ke ranah e-sport yang lebih profesional seperti itu.
0: Oke.
1: Okay. Seperti event GYC ini. Jadi di event GYC ini kan tidak sembarang orang yang bisa memang lolos. Jadi memang benar-benar orang yang paham strategi, memang benar-benar orang yang kompeten, dan benar-benar orang yang memang sudah bisa menyesuaikan dirinya ke ranah yang profesional lagi. Bagaimana mereka bekerja sama juga, itu juga melatih kerjasama kita di dunia e-sport. Jadi menurut saya semakin kesini, semakin modernnya dunia ini, pastinya e-sport itu sudah sangat menjanjikan untuk menjadi industri yang sangat besar. Itu terlebih lagi sekarang tuh kita sudah lihat e-sport di mana-mana.
0: Betul. Dari yang tingkat RT pun ada ya, ya lomba bener. E-sport kayak gini. Ini apalagi kemarin aku sempat lihat rapat 17-an lombanya e-sport. Oke, enggak apa-apa ya untuk saat ini juga banyak peminatnya gitu. Karena kan ternyata ya e-sport ini juga melatih berbagai soft skill gitu ya. Betul. Kayak tadi fast thinking, terus problem solvingnya juga diasah gitu ya, kecepatan dalam berbagai hal gitu, motorik juga diasah gitu. Makanya sebenarnya banyak sisi positif dari bermain game, asalkan tetap diarahkan tadi ya.
1: Betul.
0: Kalau nanti banyak anak muda di NTB yang pengen serius dalam e-sport, apa sih yang harus mereka pertama lakukan gitu?
1: Pastinya yang pertama mereka lakukan itu yaitu bagaimana cara mereka meningkatkan diri mereka sendiri dulu. Jadi bagaimana cara mereka menyikapilah main game tuh bukan hanya main game aja, tapi main game itu ternyata bisa mengembangkan diri saya lebih profesional lagi.
0: Oke.
1: Okay. Apalagi industri game yang semakin semakin berkembang saat ini. Jadi untuk di Lombok, saya harapan saya untuk di e-sport Lombok itu lebih diperhatikan lagi, karena di sini tuh masih sebenarnya masih banyak anak-anak yang memang punya skill, punya skill di bidang e-sport. Jadi itu yang harus kita asah terus supaya mereka bisa berkompetisi di lebih level nasional, bahkan internasional lagi seperti itu. Semoga juga mungkin dari pemerintah itu sangat support untuk e-sport ini, apalagi e-sport sudah ada di PON, sudah ada di Porprov kemarin.
0: Iya benar.
1: Jadi dari sekarang saja sudah terlihat e-sport itu sudah semakin dilirik juga.
0: Oke, berarti harus diseriusin lagi gitu ya. Lebih. Untuk persiapannya. Kalau dari KAYES mungkin ada nih wejangan selaku yang udah lama berkecimpung.
2: Untuk ini ya.
0: Untuk yang baru mau memulai.
2: Baru mau memulai.
0: Kayak mau serius tadi e-sport, mulai dari mana ya gitu.
2: Okay. Kalau itu sih, kalau dari saya sendiri, kalau emang teman-teman atau adik-adik mau fokus ke arah yang profesional, kalau dari segi player, pertama kalian harus latihan. Kalau kita ngomong itu asah skill, terus pelajarin meta-metanya di e-sport itu nggak hanya sekedar jago bermain game, tapi kalian tuh harus ada matematikanya juga.
0: Oke.
2: Okay. Ini mungkin saya bakal kasih sedikit coaching ya.
0: Nggak apa-apa banget gitu. Buka kelas juga nggak apa-apa.
2: Arahnya ke situ sih. Nah, di mana di e-sport sendiri tuh full perhitungan. Kalau saya emang pernah jadi coach, jadinya kalau dari segi Free Fire itu ada darah-darahnya, mecahin globalnya itu kayak gimana, strateginya, update. Kalian tuh harus pelajarin itu semua. Bukan hanya sekedar dari feeling aja, tapi kalian harus bisa memprediksi atau akumulasi semuanya. Dan itu yang kalian emang harus perlu asah kalau emang kalian benar-benar serius. Dan kalian juga harus pelajarin meta, dan jangan terus belajar seperti itu kalau kalian emang mau ke ranah yang lebih kompetitif dan profesional. Karena apapun industrinya, apapun gamenya, permainannya, ya tentunya selayaknya atlet atau seorang atlet pasti itu mempunyai akurasi atau seleksi yang ketat lah begitu. Jadinya ya intinya teman-teman asahnya yang tadi kita bilang, dan jangan lupa juga attitude-nya juga harus baik.
0: Nah, itu dia.
2: E-sport itu bukan hanya sekedar bermain game atau main gaya-gayaan, tapi selayaknya profesional itu attitude-nya juga harus lebih baik dan tentunya diperhatikan seperti itu. Karena banyak miskomunikasi di sini sebagai para player itu taunting, dia tidak bisa membedakan sebuah taunting dengan sarkas gitu. Betul. Atau sara kayak gitu. Jadinya dia kira toxic, yang kata-kata toxic itu adalah taunting, itu tidak ya. Taunting itu ada beberapa batasan gitu kan. Jadinya itu juga teman-teman harus lebih perhatikan seperti itu sih.
0: Oke, soalnya banyak nih yang masih kayak kelepasan gitu. Ya, nggak bisa membedakan yang tadi disebutkan juga gitu. Jadi jatuhnya tuh toksik dan akhirnya membuat pandangan masyarakat tuh ngecap kalau wah gamers-gamers nih banyak yang toksik gitu. Oke lah teman Pro 2, makanya dari itu kalau memang ingin serius di dunia e-sport, bukan hanya skill yang di asah gitu ya, tapi juga attitude yang diperbaiki dan juga tadi beberapa hal yang perlu kamu juga perdalam teman Pro 2. Oke, ngomongin soal e-sport di NTB, apa kelebihan dan kekurangan yang harus diimprove dari e-sport yang ada di NTB ini? Mungkin dari Kak San dulu. Okay.
1: Untuk e-sport yang di NTB, hal yang harus diperkembangkan yaitu persatuan di antara player dan komunitas. Jadi, nah jadi kita harus sama-sama solid untuk mengembangkan e-sport di NTB. Dan kita harus sama-sama antusias, harus sama-sama support satu sama lain. Jadi tidak ada perpecahan di satu sama lain di antara kita. Apalagi NTB ini bukan hanya Lombok, dan NTB ini ada Sumbawa, ada Bima, dan lain-lain. Nah, di sini mungkin kekurangan di Lombok ini yaitu kita lebih ke gimana ya, kita tuh masih tahap berkembang, industri masih berkembang, jadi tuh masih banyak yang harus dievaluasi untuk pengadaan e-sport di Lombok ini. Terlebih lagi ini Lombok adalah dalam masih tahap perkembangan, jadi para player-playernya kita masih belum dapat. Jadi talent-talentnya itu masih belum kelihatan gitu.
0: Okay.
1: Jadi kita dari komunitas itu sering meng-push untuk buat lomba, buat intinya mempersatukan lah seluruh player yang ada di situ di dalam Lombok ini.
0: Okay.
1: Seperti itu. Jadi melihat bagaimana bakat-bakat yang ada, apakah mereka punya potensi, seberapa sih potensi orang-orang Lombok ini, player-player Lombok ini, seperti itu.
0: Oke, soalnya banyak nih player-player bagus tapi mereka masih kayak bersembunyi ya, entah belum ketemu gitu ya.
1: Benar.
0: Atau belum, mereka belum kayak ngelihat ah ini bisa menjadi peluang nih. Nah, mungkin ya, itu gitu ya, masih sekedar hobi doang gitu.
1: Iya, betul.
0: Oke, kalau dari Kak Ayas gimana tanggapannya terkait e-sport Lombok, NTB deh.
2: Kalau dari e-sport NTB sebenarnya kalau saya melihat apalagi dari segi lingkup kecil aja, scope kecil, yaitu Porprov kemarin.
0: Yes.
2: Antar provinsi, di mana kan saya juga mengikuti sebuah step by step, mulai dari kualifikasinya Porprov itu antar kabupaten, dan di mana antusias semua kabupaten, dan saya melihat datanya juga kan, beberapa dari player-player yang mengikuti itu, dan tentunya beberapa yang terpilih untuk mewakili kabupaten masing-masing itu antusiasnya gila parah. Dan tentunya harapan saya sebenarnya kalau di ranah industri e-sport ini sendiri, tentunya di NTB, harapannya sih industrinya ini udah maju, cuman kita membutuhkan beberapa dukungan seperti dari mungkin bisa kita bilang pemerintah daerah atau beberapa gitu, untuk membuat e-sport ini lebih ke arah yang terarah seperti itu.
0: Oke.
2: Kalau saya melihatnya di situ sih.
0: Tapi untuk overall udah bagus ya, udah ada dikasih wadah gitu.
1: Betul.
0: Oke, ada yang mau disampaikan terkait event GYC-nya? Mungkin?
2: Ada.
0: Silakan.
2: Saya pengen sampaikan buat seluruh player dan tentunya mungkin peserta yang kemarin. Mungkin saya kemarin tidak bisa bersuara, mungkin di kali ini mungkin ada yang dengar gitu.
0: Pasti mereka dengar.
2: Besok tahun depan persiapkan tim kalian lebih matang, karena saya sebagai community bakalan membuat event tahun depan bakal lebih pecah lagi dari event kali ini.
0: Catat Tuan Pro 2 ya, persiapkan diri kamu dari sekarang, latihan, bentuk tim yang solid juga gitu ya, biar tahun depan ready gitu untuk ikut event yang lebih besar lagi. Dari Kason?
1: Kalau saya, pesan saya pada player yang kemarin yaitu saya berterima kasih kepada seluruh player dan pelatih, bahkan pembina dari sekolah-sekolah yang memang jauh datang dari Lombok Timur, dari KLU untuk bertanding di SMK Negeri 2 Mataram. Saya sangat berterima kasih kepada antusiasme para player, dan selamat untuk player yang juara, mendapatkan juara, dan untuk player yang belum mendapatkan juara, semangat untuk berjuang lagi, lebih giat lagi. Semoga di tahun depan sesuai dengan kata Mas Hayes, yaitu lebih pecah lagi, dan hasil dari kerja keras kalian dari tahun ini untuk berlatih, bersiaplah untuk tahun depan. Seperti itu.
0: Wah, gak sabar banget ya menunggu tahun depan lagi. Ngeliat gimana dipecahnya acara yang baru.
2: Yang ini sih kak, yang kemarin ada beberapa tim yang gak bisa dapat slot karena emang waktunya, deadline-nya, dan emang itu udah full. Dan dimana dia juga kelas 3, karena kan ini GYC ini antar pelajar. Jadinya kalau dari saya, kalian juga tunggu, semoga Lombok tahun depan dapat antar universitas.
0: Nah itu dia ya, karena dari UNIF ini juga banyak ya.

0: Siapa ya? Idola saya tuh yaitu Frontal Gaming.
1: Oke, okay, mau mabar sama Frontal Gaming ya. Enggak apa-apa di frontal-frontalin juga enggak apa-apa. Iya. Oke, enggak apa-apa. Guys, siapa? Presiden Piala Dunia lagi?
2: Enggak. Beda-beda. Kalau saya sih lebih ke pengen mabar sama para GM-nya Garena. Oh,
1: oke, okay, agak gila. Bisnis ya, tapi enggak apa-apa ya, bertahan hidup ya. Oke. Okay. Kalau mau ngepoin acara yang kemarin bisa kemana akun Instagramnya?
2: Di FF Lombok.
1: FF Lombok. Yes. Akun pribadi Kak Son.
0: Di OSIS Semeda dan di akun saya sendiri Camon Son.
1: Apa?
0: Di Camon Son.
1: Camon Son.
0: Ya.
1: Oke. Okay. Tuh ya teman Pro 2 catat. Kalau Kak Ayes?
2: Apa nih?
1: Akun pribadinya?
2: Riz Ayes. Cari aja Ayes pasti akan ketemu sih.
1: Oke, okay, Ayes nanti aja ketemu ya teman Pro 2. Oke, okay. Itu dia tadi obrolan seru kita seputar e-sport ya. Thank you so much Kak Ayes dan juga Kak Son udah datang sore hari ini di Pro 2 FM mungkin ya. Dan kita akan ketemu lagi teman Pro 2. Aku masih lanjut nemenin kamu tapi Kak Ayes dan juga Kak Son harus pamit undur diri. Ada yang mau disampaikan ke teman Pro 2? Gak ada.
0: Mungkin terima kasih teman-teman Pro 2 telah mendengarkan siaran saya ini bersama Mas Ayes.
1: Okay.
0: Mungkin pesan dari Mas Ayes.
2: Kalau dari saya sih makasih ya buat teman-teman yang udah ngedengerin obrolan ocehan kita.
1: Gak insightful banget.
2: Jadinya itu saja sedikit cerita dari kita sebagai dari community. Dari acara GYC kemarin. Jadinya terima kasih dan intinya sampai gak bisa ngomong apa-apa. Itu aja sih Kak.
1: Oke, kita tungguin aja ya tahun depan ya dengan acara event yang lebih pecah lagi. Thank you so much sekali lagi Kak Ayes dan juga Kak Son. Julang masih lanjut temenin kamu di English Corner sore hari ini. See you.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Mataram.
2: You are listening 104.2 Pro 2 Mataram Radio Republik Indonesia.

0: mana yang lebih penting, passion atau skill?
1: I think skill.
2: Honestly,
1: to be honest, skill. Because without skill, you cannot get what your passion is. Gak ada skillnya. Kamu punya passion, but without skill, you cannot.
0: Yes, okay. Tanpa skill kita gak bisa melakukan itu semua gitu ya. Dengan skill kita bisa masuk ke berbagai bidang gitu ya yang kita punya. Okay, sebelum kita mengakhiri sore hari ini, mungkin Kak Eve and Yanti punya quotes untuk teman Pro 2 yang kayak pengen dapetin dream job mereka.
2: Okay, maybe I'm first ya. Okay guys, so just trust your process, preparing yourself right now. Whatever hasilnya kedepannya, is like make it flow.
0: Okay.
2: Yeah, don't be serious or stressed.
1: Yes.
2: Your health is first.
1: Yes. And from me, I would say like, guys, if you want, if you really, really have your dream job, so don't forget to take every opportunity to get your dream job, because and don't forget, don't afraid to try something, because sometimes we make mistake, but with that, with the mistakes
2: we can learn.
1: So don't be afraid to making mistake.
0: Okay, learn by mistake.
1: Yeah, learn by doing.
0: Yeah, learning by doing. I have a quote that waktu itu pernah jadi wallpaperku gitu ya. Ada bilang kalau do something today that your future self will thank you for.
1: Yes, that's right.
0: Jadi apa yang kita lakukan sekarang itu nanti masa depan kita akan berterima kasih atas hal itu. Gitu. Oke. Kalau begitu, thank you so much Kak Eve dan juga Kak Yanti. Bakalan sering kesini kali ya. Kita udah belajar tadi kayak mulai dari guess your dream job, terus apalagi vocabulary, terus tadi kayak kita udah nyebutin word of the day adalah career. Teman Pro 2, Kak Yanti dan Kak Eve dari Aussie banget corner University of Mataram ya. Okay, kalau begitu thank you so much udah belajar barengan sama aku dan juga teman Pro 2 lainnya di English Corner kali ini. Teman Pro 2, aku mau ngingetin untuk tetap belajar, keep learning and keep practicing tentunya untuk belajar bahasa Inggris ya. Karena aku pribadi dan tentunya pasti Kak Eve dan juga Kak Yanti tetap belajar meskipun kita udah di usia segini ya. Jadi jangan takut, jangan ragu kalau kalian mulai mau berbahasa Inggris gitu ya. Apalagi kamu mendengar kata-kata kayak ah so Inggris tuh, gak usah dihiraukan, gak apa-apa.
1: Ignoring it, yes.
0: Okay, kalau begitu Julang pamit dan tentunya Kak
1: Yanti
0: dan Kak
1: Eve
0: pamit juga teman Pro 2. See you.
1: See you.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu.

0: Senja adalah peralihan gemerlap siang dengan sunyi malam. Indah terdengar nada islami penyejuk kalbu. Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, tiba saatnya Senja Tafakur mengisi relung hati teman perdua. Selamat mengikuti.
1: Perdua 104,2 FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro 2. Julang kembali hadir menemani kamu di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu. Dan sekarang kita masuk di segmen Senjata Fakur, teman Pro 2. Senang sekali Julang bisa menemani kamu selama 1 jam ke depan menanti waktu itu azan maghrib ya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya, teman Pro 2, yang akan berkumandang. Sebentar aku lihat dulu, teman Pro 2, yang akan berkumandang di pukul 18 lewat 18 ya waktu Indonesia Tengah, beberapa saat lagi, teman Pro 2. Jadi sembari menunggu datangnya waktu maghrib, teman Pro 2, saatnya kamu untuk bersiap-siap mempersiapkan diri kamu. Mungkin kamu habis pulang dari tempat kerja gitu ya, tempat kamu beraktivitas dan lain sebagainya, teman Pro 2, boleh langsung aja kamu bersih-bersih terlebih dahulu, lalu melaksanakan ibadah sholat maghrib nantinya, teman Pro 2 ya. Karena waktu maghrib adalah waktu yang cukup singkat gitu ya, teman Pro 2, untuk kita menjalankan ibadah sholat maghribnya. Jadi jangan menunda-nunda sebisa mungkin, langsung ya teman Pro 2, mengambil air wudu gitu ya. Lalu mungkin kamu yang sekarang sedang ada di perjalanan pulang menuju ke rumah gitu ya, atau mungkin dimanapun deh kamu, teman Pro 2, yang sedang di perjalanan juga, menepi sejenak, cari masjid terdekat untuk bisa melaksanakan ibadah sholat maghrib ya, teman Pro 2. Dan yang pastinya, teman Pro 2, waktu maghrib adalah waktu dimana kita bisa berhenti sejenak ya, merenungi setengah hari kita yang sudah berjalan ini, teman Pro 2. Mungkin kamu dari pagi sampai sore kamu punya kesibukan yang sangat menyita waktu banget, teman Pro 2. Nah, di waktu maghrib ini kamu duduk sejenak ya, kamu renungi dulu gitu, sembari kamu melantunkan ayat-ayat Al-Quran gitu ya, teman Pro 2, sembari kamu bersolawat juga di waktu maghrib ini ya, sembari kamu juga menunggu waktu sholat maghrib nih, teman Pro 2 ya. Jadi bentar lagi ya azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya, teman Pro 2, akan berkumandang ya. Jadi Julang beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.
1: Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana pa.
1: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi pa.
1: Wah hebat putri cantik papa.
0: Iya pa, itu yang disampaikan Ustadz tadi malam di musola.
1: Mudah-mudahan kita bisa meraihnya ya sayang.
0: Oke papa.

Udah bulan Agustus teman Pro 2 dan kita udah bentar lagi masuk ke momen-momen kemerdekaan Republik Indonesia ya. Ngomong-ngomong soal merdeka teman Pro 2, di momen waktu-waktu maghrib seperti ini sepertinya kita lagi merefleksikan diri gitu ya, lagi merenungi apa aja yang udah terjadi gitu ya, memvalidasi apa aja yang udah kejadian hari ini gitu. Mungkin ada omongan-omongan dari orang yang gak enak gitu ya, yang buat kita tuh kayak jadi takut nih dinilai sama orang gitu ya. Merdeka dari validasi manusia tuh juga salah satu hal yang perlu kita merdekakan nih teman Pro 2. Ya, zaman media sosial saat ini gitu ya, dimana kita sering tanpa sadar hidup berdasarkan penilaian orang lain gitu. Takut dianggap kurang sukses, takut postingannya enggak disukain, takut dibilang gagal gitu ya, dan lain sebagainya. Padahal teman Pro 2 dalam Islam sendiri gitu ya, manusia enggak perlu menjadikan penilaian manusia sebagai standar utama dalam hidup. Yang paling penting adalah bagaimana Allah melihat usaha dan hati kita teman Pro 2. Mereka merdeka dari validasi manusia bukan berarti enggak peduli sama orang lain, tapi kita belajar untuk enggak menggantungkan harga diri pada komentar, likes, pujian, dan lain sebagainya teman Pro 2. Ya, pertanyaannya adalah kalau enggak ada yang melihat, enggak ada yang muji gitu ya, enggak ada yang memberi likes, apakah kita masih mau melakukan kebaikan teman Pro 2? Itu yang menjadi pertanyaannya saat ini. Karena ya bisa jadi kemerdekaan hati dimulai dari ketika kita berhenti mengejar pengakuan manusia dan mulai mengejar ridho Allah Subhanahu wa taala teman Pro 2.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Man Pro 2, sampai sini dulu Julang menemani kamu dari rangkaian segmen santai siang lalu sore ceria. Tadi kita ngobrol-ngobrol seru barengan sama

0: bantuin aku dong ngerjain PR Bahasa Indonesia nih, Kak.
1: Aduh, kakak lagi sibuk nih.
0: Bentar aja, Kak. Dikit aja nih. Ada kata yang aku gak ngerti.
1: Mana nih?
0: Ini nih, Kak. Halaman 15, poin kelima. Jelaskan apa arti perundungan. Perundungan itu apa sih, Kak?
1: Oh, itu. Jadi perundungan itu memang cukup fenomenal di Indonesia. Tapi yang lebih keren istilahnya itu adalah bullying.
0: Oh, bullying. Misalnya kayak gimana sih, Kak?
1: Nah, misalnya nih, kalau kamu sering nonton film Doraemon, melihat adegannya di mana si Giant ini itu suka memaksa si Nobita. Kalau Nobitanya tidak mau nurutin si Giant, biasanya si Giant itu menggunakan kekerasan untuk membuat si Nobitanya terpaksa menurutinya.
0: Suarakan dan ambil tindakan, bergabung untuk melawan bullying. Efek bullying itu besar banget. Bagi korban, akan berdampak seperti sering bolos sekolah, mudah emosi atau labil, sering terlihat ada luka atau memar, atau yang lebih parah, bunuh diri. Bagi pelaku, tentu aja bisa diberi hukum pidana, akan mendapat sanksi juga, dan sanksinya pun bertahap dari orang tua, pihak sekolah, pihak berwajib, atau di persidangan yang bisa akhirnya dipenjara.
2: Ini tidak akan pernah berakhir, kecuali kita hentikan bullying untuk masa depan.
3: Semua ini bisa terjadi dimanapun, oleh siapapun, dan kapanpun.
4: Termasuk untuk yang sok jagoan, yang katanya sih tukang bully.
5: Pesan ini disampaikan oleh Pro 2 RRI Mataram.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: Ya, halo.
1: Dek, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Iya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes.
0: Mending di kantin wae, ayo.
2: Tapi bro,
0: wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Yolah.
3: Paling-paling nongkrong di kantin.
2: Ngerti wae.
3: Yo, so, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Yo wes lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Mumpung masih muda. Mikir loh, Dek. Meh, gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pukul 8 waktu Indonesia Tengah, saat ini bacakan Info Pro 2 edisi Rabu 13 Agustus 2026, edisi Kamis 13 Agustus 2026. Kau bersama Lani Nadia dan berita selengkapnya.

Informasi pertama, tahun pro 2 Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia atau KAMI Lombok Barat melakukan audiensi dengan Wakil Bupati Lombok Barat Umi Nurul Adha di ruang kerja Wakil Bupati pada Jumat 7 Agustus 2026. Audiensi tersebut itu menjadi ruang bagi KAMI Lombok Barat ya untuk menyampaikan aspirasi masyarakat sekaligus membahas gagasan pemberdayaan pemuda sebagai bagian dari pembangunan daerah. Dan salah satu aspirasi yang disampaikan berkaitan dengan kondisi masyarakat Desa Persiapan Penangga Kecamatan Batu Layar yang menghadapi persoalan kekeringan dan keterbatasan air bersih setiap musim kemarau. Kami mendorong agar persoalan tersebut tidak hanya ditangani melalui bantuan air bersih sementara ya, tetapi juga mendapatkan perhatian pada aspek solusi jangka panjang dan penyediaan akses air bersih yang lebih berkelanjutan.

0: Welcome back to MLC Music Live Show.
1: Dan sesuai janji kita tadi teman berdua.
0: Yes.
1: Kalau malam kayak gini kita nggak mungkin cuma berdua kali ya.
0: Betul. Sekarang kita udah rame-rame nih ya di studio.
1: Malam Jumat nih deh. Masa iya cowok berdua kan?
0: Ya elah.
1: Kurang asik.
0: Ini juga tamunya cowok semua berdua.
1: Sengaja nggak berdua.
0: Iya sih.
1: Karena ada. Kita sudah bersama.
0: Rasti. Apa kabar? Gimana kabarnya?
2: Baik.
0: Luar biasa. Gokil-gokil, ini udah rame-rame bro.
1: Iya cuy.
0: Di sini udah rame-rame. Ini mungkin kita absen dulu, kenalan dulu kali ya.
1: Boleh.
0: Gimana nih?
1: Dari kanan ke kiri?
0: Ya boleh.
3: Nama gue Kurai sebagai gitaris.
1: Oke.
0: Alright.
4: Gue Cupla sebagai basis.
0: Oke.
5: Gue Robai vokalis dan gitaris.
1: Oke.
6: Gue Russell. Jadi drum.
0: Oh ini.
1: Jadi drum.
6: Drummer maksudnya.
0: Bukan drum ya bro.
1: Oh iya benar.
0: Benar. Berarti ada siapa tadi? Ada Kurai, ada Cupla, ada Rubai.
6: Robai.
1: Dan juga Russell. Gokil. Dan ini adalah The Dusty Rusty.
0: Yes.
1: Eh BTW gue pengen nanya dong, Dusty Rusty itu pertama kali berdiri tahun berapa dan kapan? Kalian mau jawab siapa nih?
3: Cupla bisa jawab.
1: Boleh, silakan Cupla. Silakan Cup.
4: Jadi Dusty Rusty itu berdirinya di akhir 2023.
0: Oke.
4: Di tanggal 31 Desember ya.
0: Mm-hmm.
4: 31 Desember tahun baru banget.
0: Mm-hmm.
4: Itu terbentuknya tuh karena waktu itu gue lagi ada ikut pameran seni gitu.
0: Oke.
4: Pameran lukisan. Terus si Robai juga main sama bandnya di acara pameran itu.
0: Mm-hmm.
4: Terus gue undang teman-teman yang lain kan, teman-teman SMP yang ngumpul di sana. Terus dari situ tuh yang jadi sering-sering gitu ngumpul lah. Jadi berkelanjutan gitu,
0: intens.
4: Akhirnya di setiap ngumpul tuh selalu denger-dengerin lagu-lagu yang selalu didengerin pas zamannya SMP dulu nih sama teman-teman. Karena kan kita semua ini berteman dari SMP ya kan.
0: Asik. Oh, wow.
6: Satu angkatan.
0: Oke.
4: Dari situ coba bikin beberapa lagu ya, Le.
3: Iya, sempet.
4: Terus akhirnya berani jamming ke studio.
0: Oke.
4: Udah mulai ngerasa matang kayak harus direkam deh gitu. Tapi namanya belum ada saat itu.
1: Belum ada.
4: Sama cuman kayak pengen punya karya aja gitu. Kayak lagu udah dibikin tuh kayak harus direkam deh gitu. Akhirnya pas udah mendekati waktu rilisnya tuh baru kepikiran tuh kayaknya harus dikasih nama deh. Kayak mulai declare gitu kalau misalkan ini jadiin sebuah band gitu. Akhirnya gue cari-cari di namanya.
0: Oke. Oh berarti lu yang nyari namanya?
4: Saat itu namanya datangnya dari gue.
1: Apa cuy artinya Dusty Rusty kalau menurut lo pribadi?
4: Kalau The Dusty Rusty itu kan gue ambil dari film Cars ya.
1: Oh dari situ?
4: Itu Cars tuh kartun favorit gue. Kalau ceritanya tuh si Lightning McQueen tuh dia
1: kecau.
4: Iya. Dia kan punya sponsor namanya Rustis tuh kan.
1: Iya. Yeah.
4: Si Rustis ini tuh perusahaan pengkilap mobil gitu.
1: Iya. Bumper.
4: Cuman yang uniknya tuh dia tuh si ownernya ada dua mobil tuh, dia mobil tua gitu.
1: Benar.
4: Mobil tua yang udah debuan karatan gitu nih, udah rongsok gitu sebenarnya kan.
1: Iya. Yeah.
4: Nah, nama dua owner itu Dusty dan Rusty.
1: Oh, dari situ.
4: Nama dua mobil tua itu.
1: Iya, yeah, iya. Yeah.
4: Akhirnya gua ambil terus gua coba kasih ke anak-anak. Kata mereka kayak tambahin apa ya gitu ya biar lebih kerasa
5: dedean.
4: Iya benya dedean
1: masih kasih dedean ya.
0: Oke.
1: Oh jadi dari situ sebenarnya namanya.
0: Wow.
1: Dan dari teman-teman lu nggak ada resistensi kayak enggak ah gitu. Iya semua langsung ya, sepakat semua.
4: Karena sebenarnya kayak bisa dibilang mewakilkan juga ya banyak kayak nuansa musik yang mau dibawa sama kita saat itu ya. Musik-musik jadul gitu kan.
0: Musik
4: tua gitu.
0: Berarti sebenarnya pemilihan Dusty Rusty juga ada filosofinya sebetulnya.
4: Secara nggak langsung.
1: Tapi kan lu nggak kepikiran tow meter gitu misalnya. yang derek ya kan bisa kan.
4: Tadinya mau gua sambunginnya The Fabulous
1: Hutton Horse.
6: Gue kayak panjang
1: kepanjangan ya.
0: Bener.
1: Boleh. Kita udah tua loh padahal nih. Nontonnya kok dewasa ya. Iya. Oke. Tapi lucu sih, gua akuin referensinya jadi keren sih.
0: Benar. Tapi berarti sebenarnya secara garis besar The Dusty Rusty itu genrenya apa sih sebenarnya?
4: Apa ya Raya? Kalau genre tuh?
3: Apa ya?
1: Kira menjawab.
5: Retro pop sih.
3: Iya,
4: retro pop ya. Retro pop lah.
5: Pop rock and roll.
0: Oke. Berarti kayak ya era-era berapa?
3: 50-60
0: ya.
3: 50-60
0: ya. Benar.
1: Lebih ke situ ya.
0: Benar.
1: Tapi itu dari lo semua emang kayak aliran musiknya ke situ atau sebenarnya lo ada yang ke retro 80, ada yang ke pop atau gimana?
4: Sebenarnya kalau aliran musik sih luas ya, cuman emang dari awal tuh kami nemu benang merah itu di The Beatles.
0: Oke.
4: Benang merah di sana. Mungkin kalau kayak gue pribadi pun dengerin juga 80-an kayak
1: gitu. Oke.
4: Itu sih nemu benang merah tapi di The Beatles.
1: Di The Beatles. Jadi lo semua suka The Beatles nih.
0: Oke.
5: Waktu SMP juga emang seringnya kalau ada acara-acara pensi sekolah kita bawainya The Beatles.
0: Oh wow. Oke. Berarti kalau ya jamming dulu seringnya The Beatles gitu ya. Akhirnya bikinlah sebuah karya gitu kan. Berarti karya pertama apa tuh waktu itu?
1: Ingat enggak? Ingat lah pastilah.
3: Ingat.
4: Yang dibikin apa yang
5: direkam?
0: Yang dibikin pertama kali deh.
1: Pertama kali. Yang jadi nih.
3: Stranger Things.
1: Serius tuh? Oke. Lu bikin Stranger Things?
0: Tapi itu direkam gak akhirnya?
3: Itu akhirnya direkam.
1: Bukan Stranger Things.
3: Bukan.
0: Beda. Masa di lagunya ada Sedising?
1: Siapa tahu kan.
0: Yeah. Oh, itu akhirnya direkam.
3: Jadi single ketiga itu jadi.
0: Oh, single ketiga. Yeah. Oke. Okay. Tapi berarti yang single pertama yang direkam dan dirilis itu beda berarti ya.
3: Beda. Itu Ayu.
0: Okay. Ayu.
3: I koma Ayu. Jadi komanya orang ketiga.
1: Oh. Ayu tapi koma gitu ya.
3: Iya. I koma Ayu.
0: I koma Ayu. Iya.
1: Bukan Ayu koma ya. Beda lagi. Oh iya.
0: Koma Ayu.
1: Masa ngajak-ngajak. Oke.
0: Tapi sekarang ini baru aja ngerilis album ya. Ini jadi album pertama atau
6: betul.
0: Album perdana ya. Album perdana yang dirilis. Mini album jatuhnya ya.
1: Oh, oke.
0: Okay. Ini kapan dirilis? Juli ya?
4: Iya,
3: tanggal 25.
0: 25 Juli. Ini judulnya adalah Platypus.
4: Kartun lagi nih.
0: Jangan-jangan nih.
1: Kartun lagi nih.
4: Enggak, bukan.
1: Peri Mariadi kira. Sorry.
0: Aduh apa ya?
1: Kenapa Platypus cuy? Gue pengen nanya nih, penasaran gue.
4: Apa baik kira-kira?
1: Coba ya.
5: Dia yang bikin nih, Cupla yang bikin bang.
0: Oh iya, coba. Nama lagi coba. Lo emang jagonya ngasih nama kayaknya.
1: Referensi lo gak jauh-jauh nih dari situ nih.
4: Enggak, jadi si Platypus itu sebenarnya judul lagu.
0: Oke.
4: Di track pertama tuh judul lagunya Dikau kan.
5: Sebelumnya
4: tuh bukan Dikau.
0: Oke.
4: Sebelumnya tuh judulnya Balada Cinta Platypus ya, Pak ya. Cuman gua tuh sempat mikir gini kayak anjir
5: enggak ada balad-baladnya juga ada lagunya.
4: Tapi si judulnya tuh ada balada gitu takut jadi beban.
1: Oh.
4: Akhirnya gua ganti kan yang tadinya judulnya Balada Cinta Platypus, gua ganti judulnya jadi Dikau. Silakan.
1: Oh.
4: Tapi kayak agak sayang mau ngebuang si Platypus nih.
1: Iya. Yeah.
4: Karena setelah gua pikir-pikir lagi, Platypus tuh bisa mewakili lagu-lagunya Desi Rastin apa kayak bisa merepresentasikan ya, Pak ya. Maksudnya Platypusnya kayak hewan yang aneh ya.
1: Aneh banget.
4: Dia tuh kayak ada 4 hewan dikombain jadi satu gitu kan.
1: Kayak mutan ya.
4: Iya. Dia mamalia tapi dia bertelur.
1: Betul.
4: Terus dia ada berang-berangnya, ada bebeknya juga.
1: Bener.
4: Ada patil gitu kan yang ini. Terus dia menyusuinya lewat kelenjar keringat, coba aneh banget.
1: Iya.
0: Benar.
4: Aneh banget itu. Nah, itu tuh kayak bisa ngegambarin musik-musik Desi Rastin yang
5: gak jelas
4: itu.
1: yang gak jelas ini. Oke, gue ngerti. Iya,
4: yeah. Musiknya macam-macam nih.
1: Iya, yeah.
4: Tapi ada rock and roll, ada rockabilly gitu ya. Yeah. Itu tuh bisa dikombin jadi satu kesatuan yang namanya Platypus.
0: Oke.
1: Awalnya apa judulnya? Balada?
4: Awalnya judulnya Balada Cinta Platypus.
1: Kayak ini ya, kayak manusia setengah salmon gitu ya. Iya kan, mirip-mirip gitu ya. Iya, benar. Jadi novel bagus tuh.
0: Iya sih, kan sih. Bener. Iya kan?
4: Bener. Tenggelamnya kapal.
1: Nah. Itu kan. Iya kan? Kambing jantan gitu.
0: Iya, bener. Bisa. Oke. Jadi
4: cinta brontosaurus.
1: Nah, cinta brontosaurus.
0: Bisa. Oke, berarti mengambil makna Platypus di bagian situnya gitu.
1: Iya.
0: Benar.
1: Tapi gue pengen nanya nih, di mini album ini gue pengen nanya ke Russell nih. Yeah. Di mini album ini cuy, lu kalian ngerasa kayak lu pengen nyeritain apa sebenarnya?
2: Di mini album ini gue kan dan kita berisi 5 track ya.
1: Yeah.
2: Yang pertama tuh Dikau, ada Jalan dari Partai Dinata, dan setelah itu Hidung Belang, habis itu Sejuri Diri. Ini tuh sesuai tracknya tuh bisa ngasih jadi cerita gitu loh, dari lagu pertama sampai ke terakhirnya.
0: Oke.
2: Dan kita kan anak Gen Z ya.
1: Yoi.
2: Jadi yang paling relate sama kita kayak cinta-cintaan.
1: Okay.
2: Jadi gue ngerasa di Dikau itu ngeceritain tentang anak muda yang cinta-cintaannya udah berbunga-bunga, takutnya cintanya tidak berbalas. Setelah itu dia belajar gimana cara cinta-cintaan yang baik. Dia belajar menjadi lagu Jalan Air Marta Dinata. Itulah momen-momen berbunga-bunganya dia. Dituang di Jalan Air Marta Dinata. Tapi ada keriletan zaman sekarang adalah anak-anak muda Gen Z ini suka diganggu-ganggu sama pria hidung belang.
4: Ceweknya gitu ya.
2: Iya, cewek-ceweknya tuh wanita-wanita. Anak Gen Z zaman sekarang lumayan kita bersih tegang dengan HB-HB ini. Jadi
1: hidung belang ya.
0: Hidung belang. Mikir lagi tadi.
1: Hemoglobin. Hemoglobin. Iya. Tiba-tiba bus DB. Hemoglobin.
4: Jadi darah nih.
2: Kebiasaan latihan kita.
1: Iya.
2: Ya, hidung belang hibel ini. Ceritanya tentang itu. Dan pada akhirnya ya ternyata ujung-ujungnya yang kita tahu dalam proses pendewasaan kita ada di lagu yang terakhir.
1: Okay.
2: Lagu keempat ada lagu Si Joni Diri.
1: Si Joni?
2: Diri.
1: Si Joni Diri.
2: Adalah Si Joni itu suka berdiri.
1: Benar. Pagi-pagi kan biasanya.
0: Benar.
2: Dia pagi dia main jauh rumahnya dari kantor.
1: Benar. Harus bangun pagi dia.
0: Kalau pagi suka meler katanya. Dingin bro.
1: Lebih kangen jazz.
0: Iya.
1: Dia suka dicekek tau. Karena dimintain duit.
0: Iya. Bro nasional. Hati-hati.
1: Iya si Joni.
0: Ada Bang Joni
1: kan. Iya.
2: Oke. Di terakhirnya ada track outro. Outro itu biasanya closingan kita kalau manggung. Kita bikin spesial sendirilah.
1: Di record sama kalian akhirnya. Ya,
2: dimasukin ke EP ini.
1: Nice.
0: Tapi kalau gua request outro-nya di awal bisa enggak?
2: Boleh.
1: Bisa kayak gitu?
2: Bisa.
1: Kalian manggung gue request outro.
0: Boleh.
2: Pas MC-nya present, teriak aja, outro. Abis outro kita udah kan?
1: Udah. Pamit. Karena outro dong. Di akhir dong harusnya dong.
0: Ya udah teman-teman, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama The Dusty Rusty. Buat kamu yang pingin seru-seruan juga, pingin bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Brodo FM Jakarta tentunya ya.
1: Betul, dan jangan geser radio kamu karena kita masih barengan sama The Dusty Rusty di MLC Music Live Chat.
7: Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Show.
1: Kali ini masih bersama The Dusty Rusty.
0: Alright. Baru aja tadi ada salah satu singlenya ya, yes. Berjudul Dikau, aka Balada Cinta Platipus.
1: Aduh. Ada suara platipus ya tadi? Gak ada. Emang lo tahu suara platipus gimana?
0: Iya juga ya, suara platipus gimana ya?
1: Gimana? Itu tikus kayaknya.
2: Dia kan ada susah
1: curut. Curut kayak tadi barusan tuh.
2: Kita enggak tahu.
1: Iya. Gua enggak expect sih. Enggak tahu juga suara platipus kayak gimana.
2: Mungkin kan kayak dia kan bibirnya bebek.
1: Iya.
2: Badannya berang-berang, mungkin suaranya curut.
1: Iya. Jadi sih. Kan makhluk anomali kan. Iya, benar.
0: Kaget gue.
1: Jadi tadi lu udah dengerin nih teman produser semuanya, lagunya Dikau ya judulnya.
0: Oke, benar. Tapi di berarti sebenarnya yang mengusung genre apa, retro pop itu 50s 60s itu siapa sebenarnya? Pertama kali.
2: Asik. Beliau.
0: Kenapa akhirnya memilih 60s 50s itu, kenapa sebenarnya?
1: Gimana, Ray?
3: Karena manis aja gitu.
0: Oke.
3: Terus karena apa ya, dari musik yang kita bikin juga kan, kita kan influence-nya kan Beatles dan kawan-kawannya.
1: Iya.
3: Jadi setiap karya jadi dari kita tuh jadinya ya ke arah-arah sana.
0: Oke.
3: Ke arah-arah tahun segala. Tahun sana maksudnya.
2: Jadi naturally udah begitu ya.
3: Iya.
2: Pasti gak jauh-jauh dari
1: Beatles.
2: Arah-arah retro pop gitu.
0: Oh, I see.
1: Tapi kalau dari kalian sebenarnya yang paling kalian favoritin dari Beatles lagu apa?
4: Beda-beda sih.
1: Oh, kalau kurai dulu. Lo berai?
3: Setiap hari ganti sih, cuma sekarang lagi
4: iya sih, benar juga sih.
1: Oh iya. Ya enggak apa-apa,
0: enggak apa-apa.
3: Setiap hari ganti. Kalau gue sekarang tuh lagi suka Things We Said Today.
1: Okay.
3: Dari album Hard Day's Night.
1: Kalau lo apa?
2: Gue kurang lebih sama juga sih, kayak dari album Hard Day's Night yang Hard Day's Night-nya juga.
1: Oke.
2: Karena gue sekarang lagi ngerasa ini aja, into aja ke lagu itu karena lagi kerja gitu.
1: Oke. Lo apa?
4: Kalau gue lagi dari album Please Please Me, Misery.
0: Alright. Oke.
1: Russell.
5: Gue All My Lovin'.
0: All My Lovin'. Katanya lu dengerinnya di ini ya, rumah terbang katanya.
1: Bukan, rasa lah, beda. Beda rasa. Itu rasa yang pramuka.
5: Beda. Sampai mana ya kakek?
1: Tapi lu pramuka?
5: Iya, pramuka. Hari Sabtu aja.
0: Hari Sabtu.
1: Iya. Oke, jadi emang sebenarnya kenapa genrenya 50s dan juga 60s? Karena memang influence-nya dari Beatles.
0: Benar.
3: Jadi musiknya juga ke arah-arah sana sih, yang didengar sehari-hari tuh udah pasti musik-musik jadul gitu.
1: Iya,
0: benar.
1: Akhirnya style lu juga akhirnya ke situ arahnya. Yeah,
3: secara nggak langsung jadi ngikut mungkin ya.
1: Iya.
0: Tapi pernah nggak? Maksudnya kan udah bikin lagu beberapa, udah rekaman, udah jamming juga. Pernah nggak sih nyoba genre lain tuh? Pernah nggak sebenarnya?
1: Hipdut gitu.
0: Kalau random mas. Random.
2: Pernah sih ya. Dulu kita tuh nyeleneh tuh waktu awal-awal.
0: Apa tuh? Nyeleneh apa tuh?
2: Lagu The Johnson.
0: Mm-hmm.
2: Oh. Kita bikin blues ya.
1: Oh. Wow. Oke.
2: Okay. Itu di studio doang sih.
0: Oh, oke.
1: Oke.
0: Tapi pernah mencoba lah ya.
1: Oke.
0: Pernah mencoba.
2: Terus kalau yang nyoba genre ini belum lama sih ya, kemarin kita coba ini pengen cover Britpop ya.
1: Britpop.
0: Oasis. Oke.
2: Pengen cover Oasis tuh kemarin tuh.
0: Benar. Tapi berarti so far ngerasa nyamannya di genre ini berarti ya.
3: Iya.
0: Benar.
1: Oke. Tapi kalau dari segi produksinya nih cuy, sebenarnya kalian tuh pengennya album ini tuh jadi kayak album yang kayak gimana sih kalau kalian bayangin sebenarnya? Atau mini album yang kayak gimana sih?
3: Kalau gambaran mini album nggak ada ya. Cuma kalau misalnya mau bilang album kayak gimana tuh pengennya kayak Please Me Beatles gitu.
1: Oke.
3: Jadi kan isi album itu kan ada rock and rollnya, ada popnya. Contoh kayak lagu Astro Standing There sama Love Me Do itu kan lagu yang beda genre ya.
1: Iya.
3: Apa jadi yang satu pop yang satu rock and roll. Cuman gimana caranya pas orang denger tuh lagu itu tetap Beatles gitu. Itu yang kita pengen sih kayak gitu ya.
2: Jadi
3: apapun genrenya, mau rockabilly, mau pop, retro atau apapun itu, pas orang style
2: udah tahu ini Dust Rusty gitu.
1: Oh, yeah. Oke. Okay. Jadi meskipun beda ya dari segi apa ya musik, tapi di album yang sama tetap pengen ngehadirin The Dusty Rusty gitu.
0: Yes,
1: ya.
0: Yes. Betul okay, sekali. Okay. Benar. Oke, okay, berarti di lagu ini ada berapa? 5 ya? 5 lagu ya?
1: 5 lagu.
0: 5 track. 5 track yang tadi ada di Kau, terus ada Jalan R.E. Marta Dinata, terus
4: Hidung Belang,
0: Si Joni Diri, dan Outro. Oke, gue ingetnya Outro doang lagi.
1: Gue ingetnya Si Joni Diri doang. Lu mau gimana? Itu paling nyeleneh deh menurut gue.
0: Iya bener. Tapi kalau secara apa nulis lagu, ini berarti ditulis barengan atau siapa nih? Ide pertamanya nih?
4: Kalau rata-rata emang barengan sih bang.
0: Oke. Okay. Oh berarti kayak workshop gitu ya? Workshop gitu ya. Hmm. Tapi temanya siapa yang nentukan biasanya?
4: Temanya kalau beda-beda sih.
3: Tergantung kan mau press duluan siapa?
0: Yeah. Oh iya. Oke. Okay. Seringnya. Yang seringnya ngasih ide gitu kayak. Ini deh.
2: Biasanya
0: gitu.
2: Kan kalau lagi mau dengerin lagu apa kan
4: iya sih
2: juga ngaruh juga kan.
0: Iya, gitu. berarti ya random aja lah ya, maksudnya kayak siapa yang ada ide langsung nyeletuk gitu ya. Benar.
4: Tapi kalau gua sendiri tuh biasanya notasi dulu.
0: Oke.
4: Notasi dulu, humming,
1: nyari
4: chord. Baru misalnya gua ada notasi gini nih, gua kasih ke mereka berdua.
0: Oh,
4: kita bikin liriknya bareng.
1: Okay. Jadi liriknya tuh kayak lu workshop barengin gitu ya. Oke. Dari 5 lagu ini kalian nulis semua atau ada satu doang yang nulis atau gimana?
4: Rata-rata
1: semua ya? Oke, baru
2: gak nulis tuh.
1: Kok lu kacau lu?
4: Karena dia masuknya telat bang.
1: Oh telat?
0: Oh iya.
1: Telat. Kapan? Oh. Baru tadi?
0: Iya. Baru tadi.
3: Jam 3.
1: Sel lu ini gak free gak? Gitu. Yeah.
0: Ayo deh ikut ya.
1: Buat ngisi slot.
3: Yang penting 4.
0: Yang penting 4.
1: Buat kayak PT-PT futsal ya.
0: PT-PT futsal. Ya ditunggu iurannya doang kan.
1: Gak. Jadi semuanya ini ya termasuk produksi ya.
0: Benar.
1: Oke. Okay,
0: alright. Okay. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi dan nyapa juga teman produ yang udah merapat bareng sama kita di Chat Hidup Era di Jakarta. Jadi buat kamu yang pengin bertanya, lu masih bisa bertanya karena habis ini kita bakal sapa-sapa lu semua ya.
1: Betul.
0: Jadi pastiin buat tetap di MLC.
1: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Show.
1: Yes, dan masih bareng sama The Dust Drastic. Woo. Suara yang wuuu gitu. Kita masih ngobrolin seputar mini album The Dusty Rusty nih.
0: Yoi,
1: yang
0: Platypus.
1: Tadi udah gokil banget sebenarnya kita udah ngobrolin ya. Tapi kita juga mau nyapa dulu nih, udah nanya-nanya di YouTube kali Dit ya.
0: Boleh, ada siapa lan?
1: Ada dari bintang film.
0: Iya benar.
1: Dari bintang film katanya Robian Syah, kapan muncul nih?
0: Udah muncul ini.
1: Udah, jadi itu. Tuh, itu tuh, kamera tuh.
0: Bintang ya.
1: Bintang tuh.
0: Iya,
1: terus Robai yang selalu di rumah mana ya?
2: Oh, saya juga itu.
1: Ini kayak bocah komplek lo ya?
0: Komplek
1: bocah perumahan lo ya? Oke. Ada dari siapa lagi, Dit?
0: Ada dari Desti Komalasari. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Itu nyokap gue, Bang.
1: Oh, iya. Halo. Waalaikumsalam.
0: Bener.
1: Ada siapa lagi?
0: Sena Riyandi.
1: Uy.
0: Ini malah assalamualaikum lah.
1: Iya.
2: Nih, itu orangnya
1: siapa nih?
2: Itu orangnya.
1: Oh, di situ.
0: Oh iya. Oke.
1: Ada siapa lagi?
0: Oh, ini nanya nih.
1: Dari Gali.
0: Gali Rakasiwi.
1: Oke.
0: Pertanyaannya lan.
1: Lagu si Joni Diri itu ciptaan siapa dan mendeskripsikan tentang apa?
0: Nah.
2: Menarik nih.
1: Menarik. Iya.
2: Ini menarik.
1: Menarik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, sekian terima kasih.
1: Ya ini aja garis besarnya aja.
0: Boleh.
2: Besarnya apa, Bay? Kisah
3: katulistiwa.
2: Pendewasaan.
0: Asik. Kisah pendewasaan.
1: Udah gitu aja tuh.
2: Kalau misalkan di pelajaran IPA mah bab reproduksi.
1: Itu. Bab reproduksi.
0: Benar. Jadi nanti ada anatomi itu dalam situ ya.
1: pasti pada penasaran kan? Pasti pada penasaran. Didengerin aja makanya. Dengerin aja tuh.
0: Ini idenya siapa berarti Joni Diri ini?
1: Ini gue penasaran nih.
2: Beliau. Robai yang selalu di rumah.
1: Emang lo Robai?
0: Oh, makanya dia selalu di rumah.
1: Iya. Kalau sekalinya keluar rumah begitu lo, Bay. Udah bener di rumah berarti lo, Bay. Udah bener di rumah aja lo, Bay.
0: Bener.
3: Justru tadi nyiptainnya di rumah, Bang.
1: Ah, itu.
0: Oh, iya.
3: Makanya gue keluar.
0: Berarti, oh, iya bener.
1: Berarti lo melihat sekeliling aja kan?
0: Iya.
1: Yang lo lihat pertama berarti ya, kurang lebih ya.
0: Oke.
1: Okay. Oh, okay. Iya.
0: Ya kehidupan remaja lah ya.
1: Bener.
0: Tapi sebenarnya kalau lu seneng banget kalau sih.
1: Enggak apa-apa. Enggak maksud gue kan nulis lagu kan inspirasinya bisa dari yang terdekat kan.
0: Bener.
1: Mungkin yang terdekat sama Robai Joni.
0: Iya. Dekat sih.
3: Bang Joni.
1: Bang Joni kan. Joni,
0: ya, tetangga.
1: Iya kan.
0: Iya. Ya dekat sih bener-bener.
1: Jual gigil.
2: Oh, ada cerita.
1: Oh, cungkring. Oh, jualan cungkring. Kang Joni gitu ya. Cungkring Kang Joni.
0: Iya. Cungkring Joni.
1: Joni cungkring. Joni cungkring, benar.
2: Banyak kan cekek cungkring.
1: Ah. Jangan sering. Iya, jangan sering. Iya, sering.
0: Makanya suka ke sembarangan sih.
1: Iya. Takutnya ngeces kan.
0: Iya benar. Ngiler
1: gitu.
2: Cungkringnya enak banget.
1: Cungkringnya enak banget gitu.
0: Benar. Boleh enggak gua nanya yang benar?
1: Boleh. Silakan.
0: Tapi sebenarnya kalau dari The Dusty Rusty dengan rilisnya mini album pertama ini ada ekspektasi tertentu enggak sih sebenarnya?
2: Ekspektasinya sih bisa sesimpel bisa diterima dulu aja sih dari The Dusty Rusty.
0: Oke.
2: Karena kan emang kalau kayak si Joni Diri ini udah sempet kita sering bawain kan ya. Waktu manggung-manggung sebelumnya pun pas Joni Diri itu udah sering dibawain dan udah ada beberapa konten yang naik di sosial media dan udah lumayan banyak lah demandnya gitu yang nungguin lagu ini. Terus kayak ya harapannya sih menjadi pembuka gerbang Dasirasi juga ya.
0: Benar.
2: Buat ke depannya bisa ada panggungan lagi mungkin lebih banyak.
1: Amin.
0: Oke.
1: Berarti lagu ini udah dirilis dan bisa didengerin di seluruh DSP ya.
0: Iya.
1: Oke.
0: Kalau MV?
2: Kalau untuk si Platypus ini ada visualizer di YouTube.
0: Oh, oke. Okay. Full track ya, semuanya ada ya.
1: Oke. Okay. Si Joni Diri ada visualizernya?
2: Ada.
0: Oh, penasaran sih visualnya.
1: Penasaran sih sebenarnya.
0: Lirik kan?
1: Iya kan?
0: Lirik kan?
1: Visualizer kan?
3: Boleh dicek. Bisa dicek langsung.
1: Katanya rekamnya pakai tangan ya? Enggak, maksudnya maksudnya kan ini pakai HP gitu. Iya. Yeah, yeah,
0: yeah. Handheld.
1: Iya. Yeah, yeah, yeah. POV. Iya, iya, iya, iya, iya. Oke, oke. Tawa lu. Kenapa dia ketawa?
4: Kenapa sih guys? Emang ini kan normal ya?
1: Normal. Namanya visualizer kan?
0: Visualizer. Enggak, kenapa sih dia pertanyaan ujungnya ke sana gitu loh.
1: Selain lagunya, lu selain roba ini, selain roba itu yang
4: bikin selalu di rumah.
1: Iya, roba
0: selalu di rumah.
1: Roba selalu di rumah.
4: Tapi yang perlu dilihat sih ada video liriknya RMR tadi Nata ini tadi keluarin.
0: Oke.
4: Ya kalau mau lihat aib-aib kita ada di situ.
1: Oh.
4: Iya, konsepnya riding.
1: Riding. Oke.
0: Bener-bener.
1: Nanti kita coba tonton kali
0: boleh,
1: ya.
0: Boleh.
1: Oke. Berarti semoga abis ini kalian mau ngomong apa dulu nih ke
0: boleh.
1: Teman produser di Indonesia atau fansnya ada Dusty Rasti.
0: Dusty Rasti Risius.
1: Ah, iya, ada nama fans ya?
2: Nama fansnya apa ya?
4: Pikiran sih belum.
1: Lightning McQueen.
0: Salah.
1: Kecau.
0: Ada taruh lu, Bang.
1: Kecau.
4: Iya, ada
1: Kecau mania tapi.
4: Kecau mania. Kalau biasanya orang-orang yang pendengar kita menyebut mereka The Duster Raster.
1: Oh, boleh.
4: Belum official.
0: Oke, belum official.
1: Oh, boleh.
4: Kita nantikan officialnya.
1: Itu juga boleh tuh.
0: Bisa.
4: Duster untuk yang cewek, Duster untuk yang cowok.
0: Oh iya, bisa.
1: Oh gitu. Yeah. Boleh. Itu juga bagus tuh. Yeah. Ayo, kalian mau ngomong apa? Silakan disampaikan.
5: Buat yang nonton, I love you.
4: Kok gampang banget bilang apa ya?
1: Kok diobral gitu sih?
2: Kok mahal?
1: Iya. Mau apa?
5: Mungkin kata-kata terakhir bisa disampaikan oleh Cupla.
2: Kata-kata terakhir. Anjir, keren itu juga. Ya pokoknya terima kasih buat seluruh pendengar Dasi Rasti karena udah mau support dari awal perjalanan Dasi Rasti sampai sekarang, udah mau terus dengerin lagu-lagu kita, udah mau datang ke pengumuman kita. Oke, terima kasih buat kalian semua dan untuk seluruh sobat RRI Pro 2 FM, jangan lupa dengerin terus Dasi Rasti. Yang belum dengerin, coba deh dengerin, pasti nanti kalian ketagihan dengerin si
4: Joni,
2: Dika,
5: Sidon,
4: semuanya.
1: Iya sih.
5: Jangan lupa
1: itu
0: dia, benar. Biar gak jadi hidung belang pakai sunscreen.
1: Oke, teman-teman dua. Kalau gitu tadi kita udah seru-seruan bareng sama Dusty Rasti.
0: Betul.
1: Abis ini bakal ada dua lagu yang mereka bawakan secara live ya.
0: Ini seru nih.
1: Iya. Yeah.
0: Bakal bawain apa aja berarti bro?
4: Dikau dan Jalan RM Marta Dinata.
1: Oke.
0: Anyway ini kalian bakal ada showcase dong guys.
4: Ada ya?
0: Kapan itu?
2: Jadi di tanggal 21 ini di Dusty Rasti bakal ngadain showcase. Titik pertamanya itu di Dimitri Coffee,
4: Bogor.
1: Oke. Kita diundang gak?
4: Pasti dong.
1: Oke. Bogor gas. Ayo.
4: Emang kita mau fokus di Bogor dulu.
1: Oke.
4: Jadi sebulan sekali kita akan adain turnya si Platypus ini. Setiap bulan sekali di Bogor.
2: Oke. Jadi kita pun bakal ngasih sesuatu ya ke orang yang datang. Kita bakal ngasih free udara.
4: Kok free udara? Iya, nanti akan free merchandise juga beneran. Ini mah beneran.
1: Kalau bayar sih kurang ajar.
2: Ada stiker pack gitu ya.
1: Oke. Okay.
0: Ada juga di sini bisa berdiri ya katanya.
4: Bisa. Dirinya bareng sih.
0: Berdiri aja. Nontonnya berdiri, gitu kan boleh.
1: Kalau mau kepoin sosial media Dusty Rasti di mana nih, btw?
2: Di Instagram Dusty Rasti ada @dustyrasti dan di TikToknya juga ada @dustyrasti4.
5: YouTube juga.
2: Dusty Rasti.
0: Oke. Bisa dicek ya.
1: Cek tuh, jangan lupa tuh.
0: Benar.
1: Oke, kalau gitu thank you banget teman berdua. Tadi kita udah seru-seruan. Thank you banget udah Dusty Rasti juga ya.
4: Terima kasih Bang.
0: Sukses selalu.
1: Showcase-nya ditunggu ya.
0: Yes. Alright. Ya, sambil kita menanti ya. Silakan bersiap-siap ya.
1: Bersiap-siap dulu.
0: Dusty Rasti.
1: Kita akan mengulur waktu untuk mereka ya.
0: Oke.
1: Apa kabar Edit?
0: Sehat.
1: Alhamdulillah luar
0: biasa. Gimana Jakarta lancar?
1: Alhamdulillah macet tadi.
0: Oh gitu ya. Iya, benar.
1: Udah makan?
0: Udah ngopi.
1: Udah ngopi ya.
0: Oh iya udah.
1: Luar biasa.
0: Kita gini terus ya.
1: Iya. Kalau mereka masih lama kita gini terus.
0: Iya benar.
1: Mudah bukan membuatnya.
0: Alright, terima kasih buat teman produser seluruh Indonesia ya, udah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng sama Dedasi Rasi tentunya ya.
1: Betul, abis ini bakal ditemenin sama penyiar Produa FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia pastinya.
0: Yes, betul sekali. Dan abis ini bakal ada penampilan langsung ya, live session dari Dedasi Rasi yang akan membawakan dua lagu, Dikau dan juga Jalan R.E. Marta Dinata.
1: Yoi, kalau gitu gue Elan pamit.
0: Gue ini Tama pamit. Dan juga ini dia
1: Dedasi Rasi. 1, 2, 3, 4.

0: TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

Oke, Tompra 2, hai, balik lagi bareng Nadia, Tompra 2. Tapi maaf banget ya, kalau mungkin hari ini aku rada low suaranya karena aku lagi menjaga suara ya, Tompra 2. Dan ya, karena aku lagi batuk juga, doakan aku please, semoga besok batuk aku udah mendingan. Karena ini mengganggu banget, jujur. Udah berapa ya, udah hampir seminggu deh Tompra 2 itu, aku capek banget. Aku udah minum obat dari hari Senin. Itu kayak, waduh, gak ada perubahan nih masalahnya. Jadi buat kamu di luar sana, Tompra 2, dimanapun kamu berada, jaga kesehatan ya, please, jaga kesehatan, perbanyak istirahat kamu, jangan stres dan lain-lain, oke? Okay? Dan by the way, Tompra 2, kita lagi ada di segmen Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Jadi buat kamu pas banget, boleh banget curhat-curhat ya di kita nih Tompra 2. Pokoknya aku tungguin sampai jam 11 malam. Masih panjang banget kan waktu kita. Oke Tompra 2, kalau gitu kita moving on dulu ya ke beberapa single yang ada di playlist kita sebelum kamu curhat-curhatin. Oke, pokoknya aku tungguin sampai jam 11 malam.

Okay, tolong pro 2. Udah ada nih yang cerita-cerita ke kita dan mostly itu cerita sama tentang kesehatan ya. Alias emang sekarang tuh kayaknya pada musim sakit sih tolong pro 2 karena beberapa temen aku juga sama gitu kan. Kayak ya batuk pilek dan lain sebagainya, demam kayak gitu-gitu ya tolong pro 2. Jadi dimanapun kamu berada, ya kamu harus sehat-sehat aja ya. Dan mungkin buat kamu nih yang sama kayak aku lagi batuk, aku tuh sekarang hari ini ya tahun pro 2 tuh lagi berikhtiar minum air jahe itu satu tumbler. Kataku walaupun agak kembung banget ya, tapi ya udah kita berikhtiar karena jujur dari hari Senin sampai hari ini aku minum obat itu nggak ada hasilnya, alias kayak tetap aja gitu loh tahun pro 2. Bahkan berkurang pun kayaknya enggak deh, tapi enggak yang tambah batuk keras juga sih sebenarnya, tapi kayak tetap aja mengganggu ya tahun pro 2, apalagi buat kita yang harus berkomunikasi sama orang luar tuh rasanya kayak aduh mengganggu banget asli. Tapi aku nggak tahu sih ya, ini semoga berhasil, semoga works for me tahun pro 2. Minum air jahe agak satu tumbler sih sebenarnya, tapi emang biasanya kayak apa ya tahun pro 2 itu kayak okay gitu loh kalau minum air jahe itu karena anget kali ya gitu kan, dan enak sih di tenggorokan, dan lumayan sih ini lumayan mengurangi sih ya kataku, tapi masih batuk aja sih sebenarnya tahun pro 2. Jadi buat kamu yang sama pengen berikhtiar juga langsung aja cobain minum air jahe kataku mah.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman-teman?

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Oke, Tom Pro 2. Aduh, rasanya pusing banget ya malam ini Tom Pro 2. Karena ada Tom Pro 2 juga yang cerita kalau dia tuh lagi capek banget sama pekerjaannya. Dan kayaknya mostly orang-orang pada capek juga sih Tom Pro 2 sama kerjaannya masing-masing. Jadi buat kamu, kata aku, semangat aja deh ya. Kamu yaudah, kamu lanjutin aja intinya. Kamu istilahnya yaudah jalanin aja dan semoga lelah kita tuh menjadi lilah ya. Waduh, Nadia berat banget. Tapi bener loh Tom Pro 2, kadang aku mikir ya, kayak sebenarnya apa sih yang kita cari di dunia ini? Asik. Ini udah kayak di senjata fakur aja nih Tom Pro 2. Tapi kamu juga pernah mikir kayak gitu kan Tom Pro 2, kita kayak capek-capek, terus lelah-lelah, itu buat apa sih sebenarnya? Nah tapi Tom Pro 2, ya yang namanya hidup harus diperjuangkan juga enggak sih? Itu sih yang apa ya, salah satu hal yang bikin aku bertahan ya Tom Pro 2 ya, itu kayak di hidup kita yang sekali ini yuk kita istilahnya perjuangin hidup kita yuk, kayak gitu sih. Itu sih yang aku pikirin. Jadi buat kamu yang mungkin lagi ngerasa capek banget segala macam, semangat ya, semangat terus. Pokoknya kamu harus tetap hidup, jangan lupa makan, karena makan tuh adalah pondasi kita Tom Pro 2. Pokoknya semoga kita semua sehat dan bahagia.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Psycho G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

Спасибо.

Pro 2. Dengan terdengarnya musik ini, maka seluruh kerabat kerja Pro 2 pamit dari ruang dengar teman Pro 2. Esok pagi kita bersua kembali merajut tali pertemanan di antara kita melalui FM 104,2 MHz. Saya Lani Nadia mewakili seluruh kerabat kerja Pro 2 pamit dari ruang dengar teman Pro 2. Esok pagi kita bersua kembali merajut tali pertemanan di antara kita melalui FM 104,2 MHz. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

92 dimanapun kamu berada, inilah Radio Republik Indonesia Mataram, radio publik milik bangsa, program A2. Dipancarluaskan melalui frekuensi FM 104,2 MHz, mengudara dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Edisi hari ini, tanggal 14 Agustus 2026, dari kawasan Langko 83 Ampenan, saya Julang Sulistyo bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kelahiran Nabi terakhir. Abdul Muthalib adalah orang yang sangat terpandang dan mulia. Ia memiliki kewibawaan dan kehormatan yang mengagumkan. Dia merupakan salah satu pemimpin besar kaum Quraisy. Saat masih muda, dia pernah bersumpah akan mempersembahkan salah satu anak lelakinya jika dia dikaruniai 10 anak lelaki yang bisa membantunya memperkokoh kedudukan. Dan Allah mengabulkan doanya. Janji harus ditepati. Abdul Muthalib melakukan undian dan dari 10 anak lelakinya, Abdullah yang terpilih.
1: Jangan, Abdullah adalah anak yang bersih dan baik. Lebih baik anak-anak kami yang dikorbankan.
0: Abdullah memang terkenal sebagai pemuda berhati mulia. Atas izin Allah, Abdullah pun ditebus dengan 100 ekor unta. Waktu terus berlalu, pemuda mulia itu kini telah menikah dengan seorang wanita yang soleh. Dia adalah Aminah binti Wahab. Pernikahan keduanya berlangsung dengan meriah. Beberapa bulan setelah menikah, Abdullah harus pergi ke Syam untuk berdagang.
2: Doakan keselamatanku.
3: Tentu saja, semoga Allah selalu melindungimu.
0: Namun, kebahagiaan keduanya tidak berlangsung lama. Dalam perjalanan pulang, Abdullah sakit hingga akhirnya meninggal dunia. Jenazahnya dimakamkan di Madinah.
3: Mengapa engkau cepat sekali meninggalkanku?
0: Hati Aminah terasa hancur. Namun, dia berusaha untuk tetap tegar. Karena pada saat itu dia sedang mengandung. Waktu itu, Mekah merupakan kota yang menjadi pusat semua umat manusia. Banyak orang berdatangan untuk mengunjungi Ka'bah. Meskipun bangsa Arab menyembah berhala, namun mereka tetap memuliakan Ka'bah. Dari generasi ke generasi, empat pemimpin besar Quraisy mendapat tugas untuk menjaga kemuliaan Ka'bah. Salah satunya adalah Abdul Muthalib. Kebesaran Ka'bah membuat Raja Abraha merasa kesal. Dia adalah raja besar dari Yaman.
4: Padahal aku sudah mendirikan bangunan yang lebih besar dan lebih mewah. Tapi, mengapa semua orang selalu saja pergi ke Ka'bah?
0: Dia merasa terhina karena negaranya yang begitu besar tidak bisa mengalahkan Mekah yang hanya sebuah kota kecil. Setelah mengadakan rapat besar, akhirnya raja mengambil keputusan.
4: Jika aku tidak bisa mengalahkan Ka'bah, maka aku harus menghancurkannya.
0: Maka berkumpullah semua pasukan milik raja. Pasukan yang terkenal sangat kuat yaitu pasukan bergajah.
5: Mari kita hancurkan!
0: Teriak para prajurit di sepanjang jalan menuju ke kota Mekah. Berita tentang penyerbuan itu segera tersebar. Kaum Quraisy berusaha menghadang. Namun, mereka semuanya kalah. Mereka kemudian memutuskan untuk mengosongkan kota Mekah dan bersembunyi di tempat yang aman.
6: Lalu, siapa yang akan melindungi Ka'bah?
7: Ka'bah adalah rumah Allah. Tentu Allah yang akan melindunginya. Kita berdoa saja.
0: Pasukan Raja Abraha telah sampai di pinggir kota Mekah. Jumlah mereka sangat banyak. Derap langkah para gajah itu serasa mengguncang tanah. Saat itulah Allah memperlihatkan mukjizat-Nya. Para gajah itu berhenti dan tidak mau melangkah maju.
4: Mengapa semuanya berhenti?
8: Baginda, para gajah tidak mau bergerak.
0: Sesaat kemudian, langit berubah menjadi gelap, tertutup oleh kumpalan hitam yang semakin lama semakin membesar.
9: Ah, apa itu?
10: Api! Api jatuh dari langit!
0: Tiba-tiba saja, teriakan terdengar dari segala penjuru. Kumpalan hitam itu ternyata pasukan burung Ababil. Mereka diperintahkan oleh Allah untuk menjelaskan menjatuhkan batu-batu panas yang diambil dari neraka. Pasukan Raja Abraha pun kalah. Peristiwa penyerbuan Ka'bah oleh tentara bergajah milik Raja Abraha ini dikenal sebagai Tahun Gajah. Pada tanggal 12 Rabiul Awal Tahun Gajah ini, Aminah melahirkan seorang bayi laki-laki yang sangat istimewa, yang merupakan keturunan dari Nabi Ismail alaihi salam. Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
3: Alhamdulillah.
0: Kelahirannya telah dinanti oleh seluruh alam semesta. Abdul Muthalib menggendong cucunya dan membawanya keliling Ka'bah.
7: Siapa nama cucumu, wahai Abdul Muthalib?
11: Namanya Muhammad.
6: Itu nama yang asing dan tidak pernah dipakai. Mengapa kau memilihnya?
11: Aku ingin agar semua makhluk di bumi ini memujinya.
0: Pada saat Nabi lahir, ada banyak peristiwa besar yang terjadi. Di antaranya adalah 1. Jin tidak lagi bisa mengintip berita dari langit. 2. Istana Raja Kisra, penguasa Persia yang kejam, berguncang hebat dan sebagian bangunannya roboh. 3. Api abadi yang selalu disembah kaum Majusi padam seketika. 4. Danau sawah yang disucikan bangsa Persia tiba-tiba mengering. Nabi Muhammad terlahir sebagai anak yatim, tidak memiliki ayah. Meskipun memiliki seorang kakek yang terhormat dan memiliki kedudukan, namun keluarga Nabi Muhammad tergolong miskin. Karena itulah, ketika tiba saatnya mencari ibu susu, tidak ada seorang pun yang mau menerima Nabi.
12: Dia anak yatim dan keluarganya pun tidak kaya.
0: Saat itu, datanglah Halimah Asyadiyah dari Habasyah. Dia berharap bisa menemukan bayi dari keluarga kaya yang bisa memberinya upah besar.
12: Aku tidak akan pulang tanpa membawa anak asuh.
0: Namun, Allah berkehendak lain. Halimah langsung jatuh hati begitu bertemu dengan Muhammad kecil dan berjanji akan menjaganya. Sudah menjadi tradisi bagi keluarga terhormat untuk menitipkan anak mereka kepada ibu susu. Selama 1-2 tahun, mereka akan tinggal di pedesaan untuk belajar bahasa Arab asli dan menghirup udara segar.
12: Engkau adalah berkah bagi kami.
0: Sejak mengasuh Muhammad kecil, keluarga Halimah mendapatkan berkah yang melimpah. Kekeringan parah melanda Habasyah, membuat para ternak kurus kering. Namun, kambing milik Halimah bisa menghasilkan susu dengan baik.
13: Hah? Bagaimana kamu melakukannya?
12: Ini adalah berkah dari Allah.
0: Subhanallah, keluarga Halimah memperoleh segala kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai imbalan atas kasih sayang mereka kepada Nabi Muhammad. Ketika usia Nabi 4 tahun, terjadi sebuah peristiwa besar yang disaksikan oleh para saudara penggembala kambingnya. Tiba-tiba, ada 2 orang laki-laki yang membelah dada Nabi, mengeluarkan hatinya dan mencucinya menggunakan air zam-zam. Itu adalah peristiwa pembelahan dada Nabi Muhammad oleh para malaikat utusan Allah. Tidak terasa, waktu telah berlalu. Tiba saatnya bagi Nabi untuk pulang dan tinggal bersama ibunya. Pada suatu hari, sang ibu mengajak Nabi pergi berziarah ke makam ayahnya.
12: Mari kita pergi ke Madinah.
0: Nabi Muhammad yang saat itu masih berusia 6 tahun harus menempuh perjalanan panjang dan berat. Dalam perjalanan itu, turut serta pembantu mereka yaitu Ummu Aiman. Selesai berziarah, Nabi berkeliling untuk mengunjungi paman-pamannya. Kemudian, mereka pun kembali pulang ke Mekah. Dalam perjalanan pulang, kondisi sang ibu terlihat lemah, hingga akhirnya dia pun wafat. Ummu Aiman memeluk Nabi sambil menangis.
14: Ya Tuhanku, berikanlah ketabahan kepada kami.
0: Nabi Muhammad pun menjadi anak yatim piatu di usianya yang masih kecil. Kabar tentang wafatnya Aminah membuat keluarga besar bersedih.
6: Bagaimana dengan Muhammad?
7: Akulah yang akan merawatnya.
0: Sang kakek mengasuh Nabi dengan baik dan penuh kasih sayang. Dia bangga akan cucunya yang begitu cerdas. Namun, 2 tahun kemudian sang kakek wafat, meninggalkan Nabi sendirian tanpa perlindungan di dunia ini. Setelah kematian kakeknya, Nabi tinggal bersama keluarga pamannya, Abu Thalib. Mereka bukanlah orang kaya, namun mereka ikhlas merawat Nabi tanpa pamrih. Saat mereka kekurangan makanan, paman dan bibi selalu mengutamakan Nabi daripada anak-anaknya sendiri.
12: Makanlah setelah Muhammad kenyang.
0: Abu Thalib pernah berkata,
6: "Engkau adalah anak yang diberkahi."
0: Karena setiap kali makan dengan Nabi, semuanya pasti merasa kenyang. Dan ketika Nabi lebih dulu minum susu, maka semua yang minum sesudahnya pasti merasa puas. Subhanallah, inilah tanda-tanda kemuliaan Nabi Muhammad. Berkah selalu melimpah dimanapun dia berada. Sejak kecil, Nabi telah terbiasa bekerja. Dia menggembalakan kambing, domba, dan ternak lainnya milik para tetangga. Nabi terkenal di antara para pemilik ternak, karena dia adalah anak yang jujur dan dapat dipercaya.
7: Aku tidak pernah khawatir jika menitipkan ternakku kepada Muhammad.
9: Iya, kau benar.
0: Dan ketika usia 13 tahun, Nabi mulai ikut pamannya berdagang. Perjalanan ke Syam sangat jauh dan berat.
10: Apakah anak sekecil dia bisa bertahan di perjalanan?
0: Dan Allah lah yang menjawab pertanyaan itu. Kemanapun Nabi berjalan, selalu ada awan yang memayunginya. Gurun pasir yang begitu panas menjadi teduh bagi Nabi Muhammad. Di tengah perjalanan, seorang pendeta Yahudi melihat mukjizat tersebut dan bertanya,
15: "Siapakah namanya?"
6: "Dia Muhammad.
15: Lindungilah dia dari kaum Yahudi. Kelak dia akan memiliki kedudukan yang tinggi."
0: Dia merasa yakin bahwa pemuda yang dilihatnya itu merupakan nabi terakhir seperti yang tertera di kitab Taurat. Tahun terus berlalu. Nabi Muhammad tumbuh menjadi pemuda yang tampan dan gagah. Sifat jujur dan amanahnya semakin kuat. Hingga dia pun mendapat julukan Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya. Di saat pemuda seusianya suka berfoya-foya, berjudi, dan mabuk, Nabi tidak pernah melakukannya satu kali pun. Subhanallah, sungguh mulia sekali. Suatu ketika, Nabi bekerja pada satu kelompok dagang paling besar di kota Mekah. Kelompok itu milik Khadijah, seorang janda kaya yang sangat baik. Setiap kali Nabi pergi berdagang, dia selalu memperoleh hasil yang memuaskan. Kepandaian Nabi dalam berdagang ini pun menarik perhatian Khadijah. Hingga akhirnya, Khadijah melamar Nabi Muhammad. Khadijah adalah wanita mulia yang berasal dari keluarga kaya dan terpandang. Dia mendapat julukan At-Thariyah, yang memiliki arti suci. Banyak saudagar kaya yang ingin menjadikannya istri. Namun, Khadijah memilih Nabi Muhammad, pemuda miskin dan tidak memiliki kedudukan. Bagi Khadijah, akhlak mulia Nabi lebih istimewa daripada harta dan kekuasaan lainnya. Pernikahan antara Khadijah dan Nabi Muhammad pun berlangsung. Ketika menikah, Nabi berusia 25 tahun dan Khadijah berusia 40 tahun. Kelak, Khadijahlah yang akan mendukung semua upaya Nabi Muhammad dalam menyebarkan agama Islam. Dia adalah istri yang istimewa. Dia rela menggunakan seluruh hartanya untuk menegakkan agama Allah. Subhanallah.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
3: Info Pro 2 FM.
4: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan info Pro 2 bersama Julang Sulistyo, dan inilah info selengkapnya. Teman Pro 2, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan yang meningkat saat puncak musim kemarau 2026. Hingga 20 Juli 2026, luas kawasan hutan dan lahan yang terbakar di NTB tercatat mencapai 8.895,43 hektar are. Dan Sekretaris Daerah NTB Abu Cair mengatakan teman Pro 2 kondisi tersebut menjadi peringatan agar seluruh unsur tidak lengah menghadapi potensi karhutla. Hal ini disampaikan saat pemimpin apel siaga kesiapsiagaan kebakaran hutan dan lahan Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026 di Sembalun, Kabupaten Lombok Timur pada hari Kamis kemarin. Menurutnya kesiapsiagaan harus dibangun sebelum kebakaran terjadi karena ini adalah sesuatu yang urgent untuk dilakukan. Dan memastikan seluruh unsur pengendalian karhutla dalam kondisi siap operasional. Kesiapan itu Teman Pro 2 meliputi personil, sistem komando dan koordinasi, kendaraan operasional, pompa pemadam, alat komunikasi, perlengkapan pemadaman, hingga alat pelindung diri. Abul Cair juga mengatakan seluruh sumber daya tersebut harus mampu mendukung penanganan kebakaran secara cepat, tepat, dan terpadu.

Informasi selanjutnya, Taman Pradua menjelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, masyarakat diajak mengibarkan bendera merah putih sebagai bentuk penghormatan sekaligus semangat nasionalisme. Tapi pemasangan tidak boleh sembarangan karena telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang.

0: boleh digunakan untuk reklame atau iklan komersial, maupun dipakai sebagai pakaian penutup pembungkus atau dekorasi yang dapat merendahkan kehormatannya. Demikian Info Pro 2 untuk edisi kali ini. Teman Pro 2 mengawali pagi kamu bersama Spada. Setelah ini barengan sama Julang, jadi jangan kemana-mana. Pastikan frekuensi kamu tetap di 104,2 FM. Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu.
1: This is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast. Pro 2 FM. Stay tuned.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa. Senang banget rasanya Julang kembali menyapa kamu pagi hari ini dengan semangat yang luar biasa tentunya teman Produa ya. Selama beberapa jam ke depan tentunya segmen Spada akan hadir untuk menemani kamu teman Produa di pagi hari ini di tanggal 14 Agustus tahun 2026. Wah, seperti biasa ya teman Produa, Spada itu biasanya banyak banget rangkaian-rangkaian segmen menarik yang patut untuk kamu ikutin ya teman Produa ya. Nanti juga bakalan banyak banget informasi-informasi menarik terupdate untuk kamu di pagi hari ini teman Produa. Check it out. Untuk kamu yang belum bangun dari tempat tidur ya, belum beranjak dari kasur kamu teman Produa, saatnya kamu untuk bangkit sekarang juga ya. Ini udah jam 6 lebih 21 menit sih dari pantauan aku teman Produa. Dan mari kita lihat bagaimana suasana di luar udah mulai terang ya. Jadi bisa kamu gunakan untuk aktivitas olahraga ringan, stretching-stretching tipis teman Produa di pagi hari ini ya. Seraya nanti mungkin kamu planning mau kemana hari ini teman Produa. Ini Jumat, mungkin untuk kamu yang masih harus sekolah, harus kerja ya, prepare dari sekarang teman Produa biar kamu gak terlalu gerasa gerusuk nanti ya teman Produa. Gak telat di jalan lah, gak buru-buru ya, takut nanti ada barang ketinggalan dan lain sebagainya. Oke, aku juga bakalan update informasi cuaca untuk kamu hari ini teman Produa biar kamu tuh enak banget nanti keluar ya. Kamu tahu apa yang harus kamu persiapkan dari cuaca hari ini, oke? Setelah beberapa single berikut ini, jadi jangan kemana-mana, stay tune bareng aku di Spada. Selamat pagi, teman Produa.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: lots of trauma. Lots of trauma.
1: Info cuaca hari ini.
2: Info cuaca hari ini 1/2 tanggal 14 Agustus 2026. Dimulai dari pukul 7 pagi nanti, cuacanya cerah berawan dengan suhu udara 25 derajat Celcius, kelembaban udara 78%, kecepatan angin 5,6 km per jam dari arah timur. Lanjut di pukul 8 paginya 1/2 cuacanya menjadi berawan dengan suhu udara 26 derajat Celcius, kelembaban udara 65%, kecepatan angin 5,6 km per jam dari arah timur. Lanjut di pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah, 1/2 masih cuacanya berawan dengan suhu udara 30 derajat Celcius, kelembaban udara 41%, kecepatan angin 9,9 km per jam dari arah timur. Lanjut di pukul 2 siang, di pukul 14 waktu Indonesia Tengah, cuacanya tetap berawan dengan suhu udara 30 derajat Celcius, kelembaban udara 51%, kecepatan angin 19,3 km per jam dari arah timur. Waktunya sunsetan di pukul 5 sore ya 1/2, cuacanya cerah berawan dengan suhu udara 26 derajat Celcius, kelembaban udara 63%, kecepatan angin 16,8 km per jam dari arah timur. Lanjut di pukul 20 waktu Indonesia Tengah, di pukul 8 malam 1/2, cuacanya cerah dengan suhu udara 24 derajat Celcius, kelembaban udara 78%, kecepatan angin 12 km per jam dari arah timur laut. Dan di penghujung hari nanti 1/2 di pukul 11 malam waktu Indonesia Tengah, cuacanya menjadi cerah berawan dengan suhu udara 23 derajat Celcius, kelembaban udara 86%, kecepatan angin 9,3 km per jam dari arah timur laut. Itu dia tadi 1/2, dan mostly hari ini berawan ya, jadi dipastikan kamu tuh tetap membawa jas hujan gitu ya, sewaktu-waktu nanti hujan 1/2, ataupun payung ya, bisa kamu gunakan waktu hujan ataupun panas sekalipun 1/2, agar ketika kamu beraktivitas di luar ruangan kamu tetap aman dan aktivitas kamu tidak terganggu oleh cuaca.
1: Informasi cuaca hari ini dari www.bmkg.co.id.

Empa'a Kapoli. Ini adalah nama dari permainan tradisional di daerah Bima, Nusa Tenggara Barat. Jenis permainan ini biasa dilakukan oleh anak-anak daerah Bima pada malam hari setelah sholat isya dan mengaji. Permainan ini bertujuan untuk menambah rasa solidaritas dan keakraban antara satu dengan yang lain, serta membangun rasa kepekaan dalam menanggapi segala kemungkinan yang terjadi di lingkungan sekitar. Pada prinsipnya, permainan ini terbagi menjadi dua regu dan memiliki jumlah anggota masing-masing kurang lebih 5 orang. Dalam permainan ini ada benteng yang terbuat dari bambu dan kayu yang ditancap ke tanah untuk dijaga. Setelah jumlah anggota tiap regu seimbang, maka dilakukan sistem perundingan yang menentukan regu mana yang menjadi penjaga benteng dan satu regu menjadi penyerang. Regu penyerang inilah yang akan menyebar mengelilingi benteng dari jarak jauh saat perwakilan dari anggota regu penyerang berteriak Kapoli. Maka itu tanda bahwa permainan sudah dimulai dan regu yang berada di benteng tersebut wajib menjaganya agar tidak tersentuh oleh regu penyerang. Peraturan permainan ini adalah jika regu penyerang mampu menyentuh benteng pusat, maka merekalah pemenangnya. Namun, jika regu penjaga benteng menyentuh terlebih dahulu anggota dari regu penyerang, maka mereka memenangkan permainannya. Konsekuensinya, mereka harus bertukar posisi. Pada babak selanjutnya akan dilakukan perundingan kembali apakah permainan akan dilanjutkan atau tidak.

Time to your morning routine, teman Pro 2. Pagi-pagi gini, rutinitas kamu tuh seperti apa sih biasanya ya? Apa langsung bangun terus mandi, prepare gitu ya? Atau mungkin ada kayak semacam ritual-ritual ya? Waduh, ritual gak tuh ya? Intinya kayak semacam to-do list yang kamu lakukan di bangun tidur misalnya, teman Pro 2 ya. Beberapa orang tuh aku tahu ada yang abis bangun tidur gitu ya, dia duduk dulu terus minum air putih biasanya, lalu baru abis itu beranjak untuk siap-siap beres, teman Pro 2. Tapi ada juga nih tipe yang kayak bangun dari kasurnya langsung terus pergi ke kamar mandi ya. Itu aku sih kadang-kadangnya kalau udah kebelet banget pagi-pagi. Tapi kenapa ya kita tuh kayak tiap pagi tuh selalu aja kebelet, teman Pro 2. Padahal kan malamnya tuh kita gak ngapa-ngapain gitu loh. Jadi kayak apa semua ditampung dulu kali ya pagi-pagi gitu, teman Pro 2. Baru abis itu paginya langsung melakukan ritual itu sih ya biasanya, teman Pro 2. Tapi gak apa-apa gitu ya, kan bukan sesuatu yang masalah juga, teman Pro 2. Cuman ya itu aku pikirin sih dari tadi pagi ya, kenapa tiba-tiba semua hal yang aku lakukan kemarin-kemarin tuh tiba-tiba kepikiran aja gitu, teman Pro 2 ya. Yes, ini udah tanggal 14, teman Pro 2. Bentar lagi bakalan sampai di tanggal 17 Agustus. Kalau kamu udah lihat banyak banget pernak-pernik kemerdekaan yang sudah terpasang, teman Pro 2, di jalan-jalanan yang ada di Kota Mataram ini sendiri gitu ya, dan juga di beberapa tempat-tempat publik gitu, teman Pro 2 ya. Dan yang pastinya adalah apa, teman Pro 2? Diskon-diskon kemerdekaan yang banyak banget itu menjadi penyemangat ya, teman Pro 2, di akhir bulan ini ya. Ini masih pertengahan bulan sih, teman Pro 2, tapi ya diskon-diskonnya ini udah lumayan banget nih. Kalau kamu hunting diskon di beberapa store yang ada ya, kamu bisa kalap sih, teman Pro 2. Jadi awas, hati-hati ya, jangan sampai nanti kamu kebablasan karena gara diskon yang banyak ini, teman Pro 2, kamu jadi lupa gitu ya sama tanggal gajian kamu yang mungkin masih lama nih, teman Pro 2. Boleh ya dikip dulu ya. Ih, kenapa sih 17 itu enggak yang sampai akhir bulan gitu diskonnya, kan bisa nih kita keep dulu ya untuk gajian selanjutnya, teman Pro 2. Oke, okay? Tapi sebelum kamu memburu diskon, teman Pro 2, karena ini masih hari Jumat, mungkin kamu masih harus bekerja ya, teman Pro 2. Mari kita kembali ke realita dulu ya, siap-siap untuk bekerja dari sekarang. Kamu prepare, kamu mandi, kamu ganti baju ya, terus kamu sarapan dulu sebelum nanti kamu berangkat ke tempat aktivitas kamu ya. Dan mungkin sekarang masih nih pada aktivitas teman Pro 2 yang baru masuk kuliah ya, pada lagi ospek ya, atau sekarang sebutannya tuh masa pengenalan lingkungan kampus, teman Pro 2. Aku kemarin ngeliatin kayak wah rame gitu ya, seru banget, mereka dibagi per kelompok gitu ya, terus kayak saling mengenal teman baru di lingkungan yang baru, di fase yang baru sebagai mahasiswa juga, itu menyenangkan banget sih ya. Jujur aku iri, teman Pro 2. Kenapa aku iri? Karena waktu aku dulu maba, waktu aku baru aja jadi mahasiswa dan ospek, teman Pro 2, itu ospeknya online, jadi kayak kurang aja gitu vibes ospeknya, teman Pro 2, nggak bisa ketemu secara langsung, nggak bisa interaksi langsung, teman Pro 2, cuman bisa lewat Zoom meeting gitu ya. Jadi ngelihat maba yang sekarang pada ospek offline ini kayak aku tuh agak sedikit iri sih, teman Pro 2 ya, tapi nggak apa-apa, udah berlalu juga, teman Pro 2, wisuda pun sudah ya. Udah bukan era mahasiswa lagi, teman Pro 2, jadi ya udahlah, biarkan mereka ada di fasenya menikmati setiap apa ya, momen-momen yang ada, teman Pro 2, sebelum itu nanti jadi kenangan gitu ya. Sama halnya dengan kita yang sekarang sudah mengenang masa-masa itu dan lanjut untuk menikmati dunia kerja yang sekarang sedang kita jalani. Semangat ya, teman Pro 2, aku masih akan nemenin kamu seterusnya di sepada, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Mataram.

0: bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
1: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
0: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

jack it up. Udah jam 7, teman Pro 2 udah mulai ramai ya, teman Pro 2 jalanan. By the way, kalau ngomongin soal ramai jalanan Mataram, teman Pro 2, mungkin kamu udah nggak asing dengan perempatan Rembige yang terkenal dengan kemacetannya, teman Pro 2. Check it out. Apalagi jalan Dakota ya, yang biasanya tuh jadi titik macet ya, dari pagi, siang, sore pun tuh macet, teman Pro 2.

udah mulai dari seminggu yang lalu ada skema jalur yang baru nih Teman Pro 2 di perempatan Rembige dan juga Dakota. Sekarang nih di perempatan Rembige udah nggak pakai lampu merah lagi Teman Pro 2. Jadi ya skemanya tuh harus muter lebih dulu baru bisa lanjut Teman Pro 2. Misalnya nih kamu dari arah Gunung Sari gitu ya, kamu nggak bisa langsung belok ke kanan lewat jalur Dakota. Kamu harus lurus ya, karena ini jadinya sekarang satu jalur Teman Pro 2, lurus ke arah perempatan Rembige ya. Dan itu kamu nggak bisa langsung lurus ke arah Cemara Teman Pro 2. Kamu harus belok kiri dulu ya, nanti belok beberapa meter gitu ya Teman Pro 2. Habis itu baru kamu bisa lagi langsung ke Cemara gitu. Sebaliknya juga Teman Pro 2, kalau kamu dari arah Cemara ke arah mana tuh, Gunung Sari misalnya ya, jadi nanti kamu gak bisa tuh langsung lolos maju seperti biasa waktu masih ada lampu merah Teman Pro 2. Sekarang kamu harus belok dulu ke kiri, baru habis itu putar lagi ke kanan. Nah baru deh Teman Pro 2 kamu bisa ke Gunung Sari gitu ya. Karena sekarang untuk jalur Dakota sendiri Teman Pro 2 udah menjadi satu jalur aja gitu ya yang bisa dilalui, yaitu ketika kamu dari arah Rembige nih Teman Pro 2, dari arah Udayana gitu ya, kamu mau ke arah Gunung Sari gitu Teman Pro 2. Nah kamu gak bisa lewat perempatan Teman Pro 2, kamu hanya bisa lewat jalur Dakota aja gitu ya. Dan ini baru seminggu sih ya berjalan Teman Pro 2 untuk skema one way ini gitu ya. Dan dilihat-lihat juga work untuk mengurangi kemacetan yang biasanya terjadi di area situ Teman Pro 2 ya. Mungkin ini menjadi solusi yang terbaik juga gitu ya, sebelum nanti ada solusi-solusi lain mungkin ya yang bisa di angkat gitu oleh pemerintah setempat gitu Teman Pro 2. Tapi overall sejauh ini ya mengurangi kemacetan yang ada gitu ya, meskipun harus agak sedikit effort untuk ke pembelokannya sih Teman Pro 2. Tapi ya jatuhnya sama aja ketika kamu nunggu lampu merah Teman Pro 2. Malah sekarang jauh lebih lancar sih ya. Semoga juga beberapa titik macet lainnya di Kota Mataram bisa segera ini ya teratasi gitu Teman Pro 2. Apalagi nih di Tanah Aji Teman Pro 2 itu kan lampu merah. Dulu tuh sempat pakai skema yang sama kayak di Rembige Teman Pro 2, nggak ada lampu merah. Cuman dari tahun 2022 atau 2023 aku lupa ya, itu udah mulai dibuka lagi nih perempatannya. Dulu tuh di Tanah Aji nggak pakai lampu merah, jadi kamu harus muter dulu ke depan Niaga Teman Pro 2, baru di habis itu bisa ke jalur Jempong gitu ya. Tapi sekarang udah dijadikan lampu merah lagi nih, aku lupa nih persisnya tahun kapan gitu ya. Tapi nggak apa-apa Teman Pro 2, lancar-lancar aja gitu ya. Mataram juga udah mulai padat Teman Pro 2, apalagi jam-jam anak-anak sekolah berangkat gitu ya, terus dibarengin sama orang-orang kerja ya Teman Pro 2. Makanya aku suruh kamu untuk siap-siap aja dari tadi gitu ya, biar kamu lebih awal untuk berangkatnya Teman Pro 2, enggak kejebak macet ya, biar kamu tuh bisa lebih santai di perjalanan ya. Oke Teman Pro 2, Julang masih akan menemani kamu, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Spada.

0: Totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke.
2: Bayarnya pakai QRIS bisa?
3: QRIS bukan QRIS.
4: Hah, emang iya, bukannya QRIS?
3: Belum tahu ya. Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
5: You are listening 104.2 Pro 2 Mataram Radio Republik Indonesia.

Jack it up. Yes, Teman Pro 2 Julang di sini dan masih barengan sama kamu di Spada tentunya Teman Pro 2 ya. Menjelang hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 maksud aku Teman Pro 2. Itu dari kemarin udah banyak banget berseliweran ya kegiatan-kegiatan dalam rangka memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia Teman Pro 2. Mulai dari lomba-lomba di antar RT, RW, kompleks ya Teman Pro 2. Sampai dengan lomba-lomba yang ada di tingkat kabupaten ya Teman Pro 2. Itu kemarin aku sempat ngeliat gitu ya rangkaian peringatannya lomba gerak jalan salah satunya Teman Pro 2 yang tiap tahunnya tuh wajib aku kayak tungguin sih ya. Karena apa? Pasti ada aja yang kreatifnya gitu Teman Pro 2 dari para peserta lomba gerak jalan ini, mulai dari kostumnya, formasi gerakannya, yel-yelnya juga Teman Pro 2 adalah salah satu yang menjadi daya tarik di tiap tahunnya gitu ya Teman Pro 2. Dan tahun ini tuh waduh lucu-lucu banget ya. Belum 17-an Teman Pro 2 tapi udah banyak banget yang bermunculan video-video lomba 17-an core Teman Pro 2. Banyak banget tuh inspirasi-inspirasi lomba yang bisa dilakukan gitu ya Teman Pro 2. So, untuk kamu mungkin pada pengen ikutan buat lomba-lomba 17-an barengan sama teman-teman se-circle mungkin boleh banget Teman Pro 2 atau komunitas-komunitas sekarang nih yang pada merencanakan mau merayakan 17 Agustusan tuh seperti apa Teman Pro 2. Wah boleh banget ya kamu sharing barengan sama aku Teman Pro 2 pagi hari ini. Ya caranya kamu bisa hubungin aku di Instagram di @produfmmataram. Dan juga kamu bisa say hi barengan sama aku di WhatsApp di 0819020570000 ya Teman Pro 2. Bahas putar persiapan kamu menyambut kemerdekaan versi kamu tuh seperti apa Teman Pro 2. Apakah kamu terlibat dalam panitia HUT RI yang tahun ini atau kamu menjadi peserta dan memberikan kontribusi nanti di saat kamu tuh bertanding gitu ya Teman Pro 2 ya. Dan apa kira-kira game-game favorit kamu ya ketika 17-an Teman Pro 2, permainan-permainan yang bisa kamu kuasai yang menurut kamu tuh kamu banget gitu permainannya ya. Boleh kamu sharing barengan sama aku Teman Pro 2, nanti aku bacain. Begitu juga dengan Teman Pro 2 yang lainnya yang juga mau say hi mungkin sama teman-temannya ataupun someone specialnya pagi hari ini, boleh banget Teman Pro 2 ya di Instagram ataupun di WhatsApp. Oke. Dan kemarin Teman Pro 2, aku sempat lihat beberapa cuplikan video-video lomba ya, tapi ini bukan yang lucu Teman Pro 2, tapi yang mengharukan gitu ya, dimana ya you know lah ya in this situation bagaimana Indonesia gitu ya tetap ada semacam kayak spark yang ada di dalam diri kita yang membuat kita tuh kayak cinta banget sama Indonesia, tanah air kita Teman Pro 2 yang apapun keadaannya gitu ya, Indonesia tetaplah Indonesia gitu. Aku sampai merinding tiap kali video-videonya lewat pakai sound atau lagu, salah satu lagu nasional yang di cover oleh Dere Teman Pro 2. Aku mau puterin deh untuk kamu pagi hari ini dia Tanah Air dari Dere.

pasti berdaulat. Jika masih ada anak bangsa yang belum merasakan akses pendidikan, kesehatan, dan kesempatan yang setara. Apa arti adil? Jika masih ada masyarakat yang merasa belum memperoleh pelayanan dan kesempatan yang sama untuk berkembang. Dan apa arti makmur? Jika masih banyak saudara kita yang masih berjuang keluar dari garis kemiskinan. Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang sejarah, tetapi tentang keberanian untuk terus memperbaiki hari ini demi Indonesia yang lebih baik esok hari. Ayo, menjadi insan yang peduli, berkarya, menjunjung persatuan, melawan korupsi, menjaga toleransi, dan mengisi kemerdekaan dengan prestasi nyata. Karena Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur bukan hanya cita-cita pemerintah, tapi tanggung jawab kita semua. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

Check it out teman Pro 2, Julang ada di sini ya. Dan mau ngasih kamu info teman Pro 2, kalau kamu yang hobi nyanyi ya, tiap tahun tuh pasti ada aja wadahnya untuk kamu teman Pro 2. Dan sekarang adalah waktu yang tepat untuk kamu ikutan. Jadi sia-sia dong kalau kamu pintar nyanyi ya, pandai bernyanyi dan suara kamu bagus teman Pro 2 ya, tapi kamu cuma nyanyi di kamar mandi doang, itu sih kayak mubazir ya teman Pro 2. Jadi saatnya kamu harus unjuk gigi sekarang teman Pro 2 dan tunjukkan kemampuan vokal kamu di ajang Bintang Radio 2026 ya, yang udah buka nih pendaftarannya teman Pro 2. Dibuka dari tanggal 4 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2026 ya, kamu boleh banget ikutan nih. Aku akan bacain syarat-syaratnya untuk kamu teman Pro 2. Jadi nanti yang pastinya ya, syaratnya adalah kamu harus merupakan warga negara Indonesia, merupakan putra dan putri minimal berusia 16 tahun ya, dan maksimal 25 tahun terhitung sampai Oktober 2026. Nah, ini bisa dibuktikan dengan identitas diri yang sah, baik itu dari KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, dan juga akta kelahiran. Dan bagi peserta wanita nih, tidak sedang dalam keadaan hamil tentunya ya. Dan peserta yang lolos grand final itu wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang memang sekarang masih berlaku. Lalu teman Pro 2, syarat selanjutnya, kamu itu memiliki kemampuan menyanyi lagu pop dengan teknik vokal yang baik, terus kontrol nada yang tepat, penghayatan lirik, serta penyajian panggung yang menarik gitu, body language-nya, stage act-nya juga ya teman Pro 2. Dan kamu wajib menampilkan performa profesional serta kayak menjaga sikap, etika di panggung dan penampilan yang sopan selama kompetisi. Dan yang pastinya teman Pro 2, kalau kamu udah daftar gitu ya, kamu harus bersedia untuk mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan juga mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia teman Pro 2. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa aja langsung cek di Instagram Pro 2 RRI Mataram atau ke official RRI Mataram ya teman Pro 2. Jadi gak perlu menunggu lama lagi ya, sekarang persiapkan suara emas kamu teman Pro 2. Siapkan penampilan terbaik kamu, jangan sampai kamu kelewat kesempatan ini untuk menjadi talenta terbaik mewakili daerah kita di panggung nasional teman Pro 2 ya. Ini menjadi agenda tahunan yang sayang banget kalau kamu lewatkan teman Pro 2. Siapa tahu ya tahun ini menjadi tahunnya kamu teman Pro 2 untuk mewakili Mataram atau NTB di tingkat nasional nanti. So sekarang daftar sekarang juga teman Pro 2.

0: Hari Nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan Hari Kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan Hari Kemerdekaannya sebagai Hari Nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luís Vaz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Basil Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Pagi-pagi kita olahraganya yang ringan-ringan aja ya teman Pro 2, seperti stretching, jogging gitu ya, atau mungkin kamu mau yoga pagi-pagi gitu ya teman Pro 2 di rumah, gak masalah gitu ya. Mungkin kamu lagi free ya, mungkin kamu liburnya di hari Jumat ya teman Pro 2, gak apa-apa. Kamu manfaatkan waktu kamu juga untuk work-life balance ya, biar tetap terjaga gitu ya, entah itu kondisi fisik maupun kondisi mental kamu teman Pro 2. Olahraganya yang ringan-ringan aja ya. Kalau kamu berniat mau silat pagi-pagi ya agak gak ada salahnya ya, tapi kayak masa langsung silat sih teman Pro 2. Ngomong-ngomong soal silat gitu ya, beberapa waktu lalu aku baca salah satu artikel di mana ada yang membahas tentang atlet silat asal Lombok ya, yang punya gerakan seperti Spider-Man ini, digadang-gadang mirip banget sama Zendaya teman Pro 2 ya. Jadi atlet silat sekaligus dancer asal Lombok ya, Azizah teman Pro 2 namanya, tengah jadi perhatian para netizen nih ya. Selain kemampuan bela dirinya ya, penampilan juga disebut memiliki kemiripan dengan aktris Zendaya. Dalam berbagai video di media sosial di mana Azizah ini memperlihatkan kemampuan silat dengan gerakan yang lincah, lentur hingga akrobatik teman Pro 2, yang aksinya ini bahkan membuat sejumlah netizen menyamakan kelincahan silatnya dengan Spider-Man ya, karakter yang diperankan oleh Tom Holland. Yang emang sekarang Spider-Man dibahas di mana-mana sih teman Pro 2. Jadi ya enggak heran kalau semua-semua dikaitin sama Spider-Man ya. Tapi emang benar teman Pro 2, lincah lentur banget ya Azizah di video-video yang beredar teman Pro 2, di mana emang Azizah ini ya diketahui sebagai atlet silat dan juga dancer serta pernah meraih prestasi di sejumlah kompetisi. Salah satunya World of Dance Indonesia Junior di Bali di tahun 2024 lalu. Dan melalui media sosialnya ya rutin ini membagikan aksi silat dan juga tari yang menunjukkan kemampuan serta kelenturan tubuhnya nih teman Pro 2. Kalau terus-terusan diasah nggak menurut